0: baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya. Semakin relevan kalau ketika dulu ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstruksi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terus.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabruroh.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78. Risti sedang 76. Terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an. Total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional, tercatat memang sampai dengan saat ini, khususnya di hari ke-17, berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anan.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Dutini, ini juga artinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya. Sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan bunda tahun depan. Itu juga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
10: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindakkan ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
9: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
10: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas, nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
11: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas. Jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
10: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
10: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari fungsi pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
13: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah, karena kita tahu lah kinerja kepolisian

0: Komponas, ya begitu. Karena kalau nggak dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di Undang-Undang Polri, ya sama aja dong. Kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri, bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia mendengarkan kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, baru saja Anda ikuti tadi ya untuk Warta Berita Sentral produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke pendengar, tentunya untuk di Ternate pagi ini masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi terupdate. Tetap bersama kami.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Menemani suasana pagi Anda di pagi hari ini tentunya ya, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu bagus untuk menemani suasana aktivitas Anda tentunya. Oke, pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu dari Jojo dengan judul Kekuatan Cinta. Tetap bersama kami dan semangat untuk Anda yang lagi sibuk dengan aktivitasnya.

0: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, bolo.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Dan ada informasi juga pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Badan Karantina Indonesia atau Barantin melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 80 ekor satwa liar dilindungi di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada Kamis 7 Mei 2026. Satwa-satwa tersebut diketahui dikirim dari Sorong dan ditemukan saat kapal bersandar di Ternate. Kemudian pendengar, Kepala Balai Karantina Maluku Utara Sugeng Prayogo mengatakan penggagalan tersebut ini menjadi bukti komitmen petugas dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia, khususnya di wilayah Maluku Utara dan merupakan jalur strategis perdagangan antar wilayah. Kemudian ia menjelaskan pengungkapan kasus tersebut ini bermula ketika petugas karantina menerima laporan dari petugas keamanan kapal terkait keberadaan sejumlah reptil di area dek 2 kapal. Satwa liar itu sebelumnya dicurigai oleh penumpang karena ditemukan tanpa pemilik yang jelas. Setelah dilakukan penelusuran, tidak ada pihak yang mengakui kepemilikan satwa tersebut. Petugas kemudian melakukan pengamanan dan pemeriksaan lebih lanjut setibanya kapal di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Dan pendengar, dari hasil pemeriksaan fisik sebanyak 43 ekor satwa ditemukan dalam kondisi hidup, sementara 30 ekor lainnya mati. Jenis satwa yang diamankan diantaranya Grand Tree Python, Boa Tanah Papua, kemudian Sanca Bibir Putih Papua, Ular Putih Papua, Biawak Hijau Pohon, Python Sanca Permata, kemudian Forest Dragon, dan satu ekor kadal dari Sumbordo Lacertilia. Kemudian pendengar, sebagian besar satwa tersebut ini diketahui termasuk dalam kategori satwa dilindungi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi pengangkutan tanpa penanganan yang tepat juga diduga menjadi penyebab tingginya angka kematian satwa selama perjalanan. Sugeng menambahkan perdagangan satwa liar ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berisiko mengganggu keseimbangan ekosistem serta memicu penyebaran hama dan penyakit hewan antar wilayah. Karena itu, pengawasan di pintu masuk dan keluar wilayah ini terus diperketat melalui sinergi dengan berbagai pihak terkait. Ya, itu dia pendengar ya. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id, informasi terupdate mengenai karantina Maluku Utara gagalkan penyelundupan 80 ekor satwa liar. Dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur kami hadirkan lagu Indonesia Raya sebagai tanda cinta kita ya, sebagai tanah air tentunya pendengar. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutama. Pendengar, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menegaskan olahraga memiliki peran penting dalam membangun disiplin, sportivitas, kerjasama, serta semangat kebersamaan yang dibutuhkan untuk memperkuat daya saing daerah. Hal itu disampaikan Sherly saat membuka turnamen tenis lapangan Kajati Maluku Utara Cup 2026 di lapangan tenis Pelti Maluku Utara, Ternate pada Jumat 8 Mei 2026. Menurut Sherly, olahraga bukan sekedar soal menang dan kalah, tetapi juga sarana membentuk karakter dan mental yang kuat, terutama bagi aparatur negara yang menjalankan tugas pelayanan publik dan penegakan hukum. Sherly menilai kegiatan olahraga juga menjadi ruang membangun solidaritas dan mempererat hubungan antar lembaga di Maluku Utara. Kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, Gunung Api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara mengalami letusan setinggi 10.000 meter di atas puncak pada Jumat 8 Mei 2026 pukul 7.41 waktu Indonesia Timur. Pengamat Gunung Api Dukono, Bambang Sugiono, mengungkapkan melalui rilis WAG bahwa kolom abu teramati berwarna putih kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal condong ke arah utara dengan suara dentuman lemah hingga kuat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 34 mm dan durasi 967,56 detik. Saat ini Gunung Dukono berada pada status level 2. Waspada maka diimbau kepada masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas mendaki dan mendekati kawah Malupang Warirang dalam radius 4 km. Bambang menambahkan, mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap. Ia juga mengimbau kepada masyarakat di sekitar Gunung Dukono agar selalu menyediakan masker atau penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Demikian Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya ya, untuk Halo RRI, kami hadir kembali menemani Anda untuk di edisi Jumat 8 Mei 2026. Selamat siang pendengar, ya selamat pagi, ya masih pagi ini ya pendengar ya. Mana semangatnya nih, pastinya masih semangat ya untuk Anda yang lagi menikmati suasana pagi hari ini ya. Dan untuk Anda yang masih sibuk dengan aktivitasnya, tetap semangat. Dan untuk Anda juga yang hari ini hari Jumat ya, ada juga yang WFH nih, kerja dari rumah ya. Oke, tentunya tetap semangat untuk Anda menjalankan aktivitas di hari ini dengan segala rutinitas Anda. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Seperti biasa pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung ya, untuk Anda yang punya keluhan ya di sekitar Anda, mungkin ada sesuatu dan lain hal ini ya, seperti sampah ya, penumpukan sampah di samping rumah ya, atau yang sudah berlarut-larut namun belum sempat diangkat nih, bisa juga ya Anda laporkan, atau Anda bisa bergabung di Halo RRI tentunya pendengar ya, ataupun ada di sekitar lingkungan Anda ya, ada lampu jalan mungkin yang sampai saat ini belum menyala ya. Ya, Anda juga bisa adukan ya di Halo RRI tentunya. Nanti kami rangkum dulu ya, atau kami ya tampung dulu ya pendengar ya. Nanti kami hubungi pihak-pihak terkait tentunya. Ya, dan untuk Anda yang mau bergabung, silahkan yang punya keluhan ya, ataupun yang ingin menyampaikan aspirasinya ya, aduan-aduan terkait yang ada di sekitarnya, silahkan ya untuk di Halo RRI Anda bisa bergabung tentunya. Ya, sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Halo juga, dengan siapa di mana ini?
6: Bung Tahir.
5: Iya, Bung Tahir ya, kabar bagaimana Bung Tahir?
6: Alhamdulillah.
5: Iya. Bagaimana untuk yang kemarin-kemarin nih? Apakah sudah ya, teratasi?
6: Sudah, iya. Kalau jalan sudah perhatikan kan, baru walaupun baru tahap timbunan itu, tapi alhamdulillah mungkin dia menunggu waktu lagi baru dilanjutkan untuk aspal. Tapi yang dua pekerjaan patang tuh, kalau boleh saya diingatkan, kalau boleh apa sudah perbaiki sudah. Kita dua pakai jembatannya itu satu. Supaya kalau mau aspalnya di depan, yang depan rumah sakit, kiasmas itu jalan sudah jadi. Cuma pakai jembatan saja yang belum diperbaiki. Nanti yang satu ini sementara di atas jembatan juga baru satu mau rencana aspal, tapi rencana kapan? Tapi alhamdulillah sudah, walaupun baru satu, tapi sudah dianggap sudah perhatikan. Nantinya mau waktu untuk itu perlu saya kasih kita pengaduan kalau boleh, tanyakan permintaan dari saya kalau boleh, itu apa kesempatan tuh perbaiki sekarang sudah gitu ya.
5: Iya,
6: itu mau apa jalan kan pagar sudah ada gitu. Ya, itu sekedar saya tuh. Baik Pak, terima kasih.
5: Iya. Oke, terima kasih ya untuk Bung Tahir yang ada di Susupu ya. Oke, terima kasih untuk Bung Tahir yang ada di Susupu ya, yang sudah bergabung di Halo RRI. Ya, tadi Bung Tahir juga sudah mengatakan bahwa sebagian ini sudah diperbaiki atau sudah di apa ya namanya? Sudah dilaksanakan ya untuk jalan dan juga jembatan ini. Ya tadi Bung Tahir juga mengatakan bahwa ada jembatan yang berada di wilayah Bung Tahir ini, ada juga yang pagarnya ya atau ini sudah mengalami kerusakan ini dan segera harus diperbaiki atau belum dibuatkan ya untuk pagarnya. Ini juga mudah-mudahan ya nanti segera diperbaiki ya. Kami tampung dulu untuk keluhannya ya. Oke, ada yang bergabung lagi, kita terima lagi. Ada dari siapa di mana? Halo, halo RRI.
7: Halo.
5: Halo, iya.
7: Bung Tahir lagi.
5: Oh, Bung Tahir.
7: Dua pagar jembatan itu.
5: Mm-hmm.
7: Kemarin yang rusak tuh sampai saat ini belum diperbaiki dua pagar jembatan itu maksudnya.
5: Iya.
7: Belum diperbaiki.
5: Belum diperbaiki.
7: Kalau boleh diperbaiki sekarang sudah gitu.
5: Iya.
7: Dua pagar jembatan. Itu belum diperbaiki sama sekali, yang rusak kemarin di waktu rusuh itu. Mencabut di pagar semua itu dua pagar jembatan sekalian sampai saat ini belum diperbaiki gitu, jadi nggak boleh perbaiki sudah maksudnya itu. Makasih baik
5: pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bung Tahir ya. Oke, dan untuk Anda juga pendengar yang mau bergabung juga silahkan ya untuk di Halo RRI yang mungkin punya kendala ya untuk di sekitar rumah Anda atau lokasi Anda pendengar ya. Iya, kalau kita lihat ya di Kota Ternate juga pendengar ya, kalau Anda mengendarai roda 2 mungkin keliling-keliling atau jalan-jalan ya, ini ada juga ya di samping jalan ada pohon yang memang sudah mengering ya, untuk daunnya sudah tidak ada ini. Ini masih berdiri kokoh ya, ini juga kalau terjadi hujan atau angin kencang ini juga sangat membahayakan ya, takutnya pas rubuh ini. Mudah-mudahan tidak ya pendengar ya. Ya untuk Anda juga mungkin yang punya di lokasi sekitar rumah Anda seperti itu ya, ada pohon yang tinggi namun daunnya sudah tidak ada, sudah kering ya, ini juga bisa Anda adukan ya, laporkan ke sini di Halo RRI, mudah-mudahan segera teratasi tentunya. Ya, untuk Bung Tahir di Susupu kami tampung ya, tadi sudah disampaikan oleh Bung Tahir ada dua pagar jembatan sampai saat ini belum diperbaiki dan sebaiknya segera dilakukan ya perbaikan mulai dari sekarang ya demi keamanan dan kenyamanan masyarakat tentunya yang melintas. Ya, kami tampung ya Bung Tahir, terima kasih untuk Bung Tahir dan nanti di hari kerja ya, tentunya di hari Senin nanti kami coba ya untuk menelpon atau menghubungi ya untuk instansi terkait nih, seperti apa nanti tanggapannya ya. Oke pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita dengarkan dulu, kali ini ada lagu dari Iwan Fals featuring Niji dengan Hidup Yang Hebat. Tetap bersama kami.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate dan masih di Halo RRI ya tentunya. Terima kasih tadi ya untuk Bung Tahir yang ada di Susupu ya. Mudah-mudahan untuk pagar jembatannya segera diperbaiki nanti ya pendengar. Dan tentunya untuk Anda juga yang ingin menyampaikan keluhan seputar pelayanan dan juga kondisi di lingkungan sekitar Anda, Anda bisa bergabung ya untuk di Halo RRI. Oke, dan untuk Anda juga yang ingin berbagi informasi dan masukan ya, kami akan tampung tentunya untuk menjadi perhatian bersama, termasuk terkait fasilitas umum, pelayanan publik ya, maupun kondisi infrastruktur di daerah. Ya pendengar, dan nanti pada pukul 10 ya, lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda ya untuk mengikuti panggilan Jumat. Ini di studio sudah rame ya, sudah ada narasumber yang hadir ya, ada Ustadz Asep ya, ada juga Umi Masni ya, untuk Ustadz Ubas ya belum bisa hadir nih untuk di siang hari ini. Oh, pagi menjelang siang tentunya ya. Oke pendengar, dan kita sudahi dulu ya untuk Halo RRI, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti panggilan Jumat. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halimah, mau kemana?

0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan kami hadir kembali ya untuk program panggilan Jumat untuk edisi Jumat 8 Mei 2026. Oke pendengar, satu lagu dari Ungu Solawat ya yang sudah kami hadirkan menemani Anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan mendengar, untuk edisi kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu menjelang Hari Raya Idul Adha, yaitu memilih hewan kurban menurut syariah. Dan tentunya tema ini akan memberikan pemahaman ya kepada masyarakat, untuk Anda pendengar, agar dapat memilih hewan kurban yang sesuai ya dengan syariat Islam. Dan untuk pagi hari ini pendengar, kami sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa ya, dan mudah-mudahan selalu sehat ya, amin. Ada Bapak Ustadz Asep Hedi Turmudi, SAG, MAG ini, selaku Ketua Badan Wakaf Maluku Utara nih. Assalamualaikum Pak Ustadz Asep.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun ini cukup padat ya, dari Selasa malam sampai ini berturut-turut kegiatan.
2: Pahala banyak.
1: Ya, dari offline, pahala online banyak, semua.
2: Pahala banyak, pahala.
1: Lintas lautan, lintas mana.
2: Tetap Ustaz Asep sehat, umur panjang. Amin. Dan semua juga Iqbal sehat dan umur panjang selalu. Semua yang kita berikan jadi siap, insyaallah.
0: Ada juga Umi Masni nih ya, Ibu Haja Masni BSA nih. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Umi nih senyum-senyum terus.
2: Senyum,
0: ya.
2: Senyum, senyum itu kan ibadah.
1: Ibadah.
2: Bikin menyenangkan orang lain dapat pahala.
0: Iya.
2: Kenapa mesti senyum, muka ya? Bangka-bangka begitu kan? Jangan.
0: Iya, harus banyak senyum.
2: Senyum, ya. Silaturahmi, ya, kan? Saya, iya. Ustaz teh.
1: Saya.
0: Mudah-mudahan kedua narasumber ini selalu sehat. Ya.
2: Amin. Ya rabbal alamin.
0: Oke, baik mendengar, untuk di pagi hari ini, masih pagi ini ya. Iya, dan tentunya Anda juga bisa bergabung yang ingin bertanya ya atau berinteraksi. Dan pendengar, mohon maaf ya untuk nomor yang satunya, yang 0822-1153-7429 ini belum aktif ya pendengar ya. Ini jadi untuk Anda yang mau bergabung nanti bisa di 0921-312-5521, 0822-0821 ya, 20375180. Ya, dan pendengar, sebelum kita memulai ini
2: selawat selalu dulu ya. Kita berselawat dulu supaya Jumat yang penuh rahmat dan berkah ini kita kelak mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Amin ya.
2: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.

0: ابن عبد الله محمد، ابن عبد الله محمد، ابن عبد الله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Semoga di Jumat yang penuh rahmat dan berkah ini, yang mendengar salawat dan yang bersalawat, insyaallah kita mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
1: Iya, baik pendengar ya, sudah kita dengarkan salawat dari Umi Mahsni ya. Mudah-mudahan ini tambah cerah hati kita.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Oke, baik pendengar, untuk di pagi hari ini ya, masih di panggilan Jumat tentunya, dan kami juga mengajak Anda, untuk Anda yang ingin bergabung ya, bisa di line telepon kami tentunya ya pendengar. Dan tema untuk pagi hari ini yaitu mengenai memilih hewan kurban menurut syariah. Dan tentunya pendengar ya, menjelang Idul Adha ini biasanya masyarakat mulai mencari hewan kurban ya, namun masih banyak yang belum memahami seperti apa kriteria hewan kurban yang sesuai syariat nih. Dan tentunya pendengar ya, untuk di panggilan Jumat pada pagi hari ini kita akan tahu nih seperti apa hewan kurban yang layak menurut Islam nih. Nanti langsung ya bisa dijelaskan oleh Ustadz Asep. Silahkan pengantarnya juga silahkan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wallahul bayan wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du.
0: Amin.
2: Pemirsa Pro 1 di acara
0: Panggilan Jumat.
2: Panggilan Jumat ini jangan sampai tersalah ini ya. Ini karena beda acara ya. Tadi malam terus ada beberapa acara juga yang lain. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita diberikan umur panjang yang masih menghirup udara di pagi hari ini. Kita masih diberikan nyawa untuk mengarungi kehidupan hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu
0: alaihi wasallam.
2: Pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Tadi juga Umi Masni tadi sudah bersalawat ya. Mudah-mudahan kalau kita bersalawat, kita insyaallah nanti di hari yang tidak ada syafaat kecuali dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita diberikan pertolongan ya. Baik, tema untuk di panggilan Jumat hari ini adalah bagaimana panduan memilih dari hewan kurban ya. Baik, kita memulai dulu dari kata kurban. Kurban ini udhiyah ya. Udhiyah ini makanya secara bahasa itu udhiyah, berkurban ini. Makanya Idul Adha ya. Makanya sebetulnya Idul Adha itu lebih dominan ke kurban dibandingkan kepada haji ya. Karena disebutnya Idul Adha ya. Karena Adha ini artinya di sini adalah sembelihan atau kurban. Dan ini udhiyah ini berarti kambing yang disembeli di siang waktu setelah itu secara bahasanya. Tapi secara ini yang namanya udhiyah ini adalah disembelih untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan momennya itu nanti di setelah Idul Adha ya, atau setelah dilakukan sholat Idul Adha, juga ditambah ayyamut tasyrik ya, di 11, 12, 13 juga boleh dilakukan penyembelihan. Selanjutnya istilah kurban ini tadi lebih umum dikatakan udhiyah. Kurban dari akar kata kurba, korb itu artinya dekat. Makanya insya Allah kalau kita berkurban, insya Allah akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanda kita mendekat kepada Allah, tanda kita akan lebih dekat dari ini, insya Allah lebih dekat lagi kalau kita berkurban. Makanya ini direkomendasikan, apalagi sebentar lagi kita akan menyambut Idul Adha, maka kalau ada uang yang berlebih ya, sebetulnya pada dasarnya tergantung niat Umi ya.
0: Saya.
2: Ini kalau niat kita berkurban kan ada yang sampai setahun kan ada iuran kurban itu, jadi kalau pada dasarnya sekakar itu walaupun banyak doimi tidak bisa berkurban.
0: Jadi Allah juga terkasih hati
2: saya kan? Ini yang sebetulnya berkurban ini tidak harus kaya dulu baru berkurban ya. Dan berkurban itu tidak mesti harus sapi ya.
0: Sayang.
2: Bisa kambing, bisa yang di bawahnya sebetulnya ya. Artinya karena memang ini yang diberikan kita kesempatan untuk wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun ketika berkurban ini kita belum banyak paham tentang bagaimana memilih dan memilah hewan kurban. Ini saya loncat aja langsung kepada to the point, bagaimana sebetulnya memilih dari hewan kurban ya. Ini dalam hewan yang digunakan untuk berkurban ya biasanya memang unta ya, ada sapi ya, termasuk di dalamnya kerbau ya. Di Halmahera ada sapi ya, ada banyak ya sapi ya. Ada sapi ya. Kerbau yang tidak pernah saya lihat di Halmahera kerbau ya. Kayaknya cuma ada di Jawa ya. Kayak kerbau tidak ada di Maluku Utara ya. Jadi ada unta, ada sapi, ada kerbau dan kambing. Nah, ini jadi seekor kambing ini hanya untuk kurban satu orang. Tapi walaupun kurbannya untuk satu orang, boleh juga pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota, boleh.
0: Boleh. Ya.
2: Jadi kurbannya satu orang, tapi diniatkan untuk seluruh anggota keluarga, meskipun jumlahnya banyak, ya, ataupun tambah yang sudah meninggal dunia biasanya diinikan ya. Tapi yang seekor sapi ini boleh dijadikan kurban untuk 7 orang, ya. Kalau unta itu untuk 10 orang, ya. Nah ini ketentuan dalam mengeluarkan atau berkurban ya. Nah, selanjutnya ketentuan umum dari sisi umur yang mesti diperbolehkan. Nah ini jangan masih anak, untanya masih anak-anak terus dikurbankan. Ya, sapinya masih kategori bayi terus dikurbankan. Nah jadi ada ketentuan umur yang diperhatikan ya. Kalau unta itu minimal umur 5 tahun ya. Sapi umur minimal 2 tahun. Kambing umur minimal 1 tahun. Atau kalau ada domba ini 6 bulan ya. Jadi yang paling dianjurkan sebagai hewan kurban itu adalah yang paling gode ya. Yang paling gemuk. Ya, jangan yang kurus-kurus mau dikurbankan malah carinya kalau contoh hewan kurban cari yang kurus, yang
0: boleh juga yang cacat ya.
2: Boleh cacat. Jadi diutamakan yang gode ya untuk dikurbankan ini yang gemuk, artinya yang banyak
0: sehat tuh, Ustaz.
2: Ya, sehat, banyak dagingnya ya. Kalau kurus-kurus ya ini jadi hewan kurban yang lebih utama itu yang tadi gemuk dan sempurna ya. Jangan yang cacat ya. Jangan yang ada penyakitnya ya.
1: Pak Ustaz, kalau tanduk sebelah tidak ada itu bagaimana tuh?
2: Tanduk
0: apa cacat tuh, Ustaz?
2: Iya, kategorinya cacat. Sebetulnya kalau ada yang lain ya. Jadi makanya berkurban itu harus yang sempurna, yang terbaik lah ya. Kalau ada pemilihan, contoh ada beberapa ini, terus ada yang tanduknya hilang satu dengan yang sempurna ya, jelas pilihan ambil yang lengkap ya. Jangan yang tanduknya terkurang satu, ataupun ada kakinya ada yang patah, ada yang apa. Ini makanya diciri di sini, dilihat ya. Makanya hewan kurban yang lebih utama itu tadi yang gemuk dan sempurna. Yang banyak dagingnya, ya. Ada yang bergabung kayaknya. Sudah ada yang bergabung. Itu gara-gara disebutkan yang gode ini ya.
1: Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Ini.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Jalil kayaknya.
3: Jalil.
2: Iya, sehat-sehat Pak Jalil ya.
0: Pak Jalil, apa kabar Pak Jalil? Sehat.
3: Baru
0: saya baru datang nih saya.
2: Oh, Pak Jalil tahu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Baru baku dapat.
0: Saya. Saya. Iya betul kurban.
2: Menyangkut kurban ya betul.
3: Ini kurban biasa kalau sapi itu 7 orang.
2: Ya.
3: Kambing 1 orang. Nah, kalau misalnya satu kampung satu ekor sapi kira-kira masuk korban atau tidak?
0: Saya Pak.
2: Baik, ini ya kalau satu kampung ya, Ya, tetap disyariatkan 7 ya, 7. Kalau satu kampung, nah tapi emang ada yang urun, kayak sekolah kan ada sekolah ya.
0: Iya.
2: Kayak sekolah kayak di Ternate aja suka ada kurban itu, tapi dari lebih bagusnya memang tetap ya memang syariatnya tetap 7, jangan dari siswa ini ya, memang harusnya tetap secara syariat, secara fikih 7 ya. Jadi kalau contoh satu kampung yang mampunya itu cuma 7 orang ya, ya sudah 7 orang yang jadi satu sapi. Kalau contoh satu sapi untuk satu kampung ya tidak bisa, kalau secara syariah tetap harus 7 orang. Tapi dari yang satu sapi ini insya Allah ini akan memberikan berkah ke kampung itu Pak Haji ya. Jadi tetap kalau secara syariah tidak bisa satu sapi ini untuk satu kampung. Saya, tetap harus 7 orang ya.
1: Ya. Ada yang bergabung lagi? Kurban
2: ya, jadi. Terima. Silakan. Ya.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bung Tahir ya.
2: Ya. Iya. Bung Tahir di Subuh ya.
0: Iya.
2: Orang Jakarta gimana kabar
0: orang Jakarta? Orang Jakarta, oh alhamdulillah. Saya ada pilih anak-anak sedikit selamat. Saya makasih Pak Tahir, sehat-sehat selalu.
2: Ini disapa semua ini.
0: Iya.
2: Tahu posisi Bu Haji. Bu
0: soalnya
2: Haji.
0: Kan hari itu kan terisi malam Betul. Jumat, ya. Hari Jumat kan ganti orang lain jadi ketahuan.
1: Ya, silakan.
0: Silakan Pak.
4: Suara. Korban yang masuk nasi itu yang kabir itu terpecah kan begitu, berarti kalau si perempuan itu bagaimana kabir terpecah, nanti kalau berbeda antara satu perempuan laki-laki itu bagaimana dia punya perbedaan
0: kabiri
2: dikebiri.
1: Iya, oke, terima kasih Bung Tahir.
2: Baik, ini
1: tadi Bung Tahir bilang
0: sambil
1: ciri-ciri
0: ini
1: kurban ya.
2: Iya, yang ada yang dikebiri ya.
1: Iya, ada yang dikebiri.
2: Ya afdolnya itu yang normal ya. Afdolnya itu yang normal, makanya gini. Cacat hewan kurban ini ada dibagi 3 bagian. Ini yang harus dihindarkan Pak Tahir dan Pak Haji Halil dan semua pendengar di dimanapun berada. Jadi yang perlu dihindarkan yang tara boleh nih ya. Cacat hewan kurban ini dibagi menjadi 3. Ada cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berkurban. Nah ini yang lebih patah. Pertama buta. Buta sebelah, kalau matranya buta sebelah ini cacat,
0: tidak bisa,
2: tidak bisa. Jadi itu malah kita tidak sah untuk berkurban. Kedua, sakit dan jelas sakitnya. Kalau contoh sapi yang akan kita kurbankan itu sakit, itu tidak sah untuk dijaga. Ya. Karena kalau dipaksakan pun, kalau contoh dibagikan ke masyarakat untuk mengkonsumsi itu bahaya. Itu juga, itu malah bukannya
0: dari segi kesehatan,
2: kesehatan juga sama. Jadi ketika dikonsumsi oleh masyarakat bukannya apa nama menyehatkan, orang dibagi senang dibagi daging, tapi ternyata dagingnya dari sapi yang sakit, ini bisa malah meracuni masyarakat.
0: Iya.
2: Nah, makanya fikih menjelaskan bahwa cacat yang menyebabkan tidak sah, pertama buta. Ya, kalau sapi atau unta atau kambing yang buta ini tidak boleh. Nah, kedua yang sakit, terus yang pincang, yang jelas pincangnya juga tidak boleh,
0: tidak
2: sah.
0: Jadi harus normal.
2: Nah, terus tadi yang terakhir yang sudah sapinya atau kambingnya yang tua sampai sudah tua renta. Jadi sudah umurnya sapinya sudah melebihi dari
0: umurnya.
2: Ya umurnya ini. Ini juga tidak, karena sampai-sampai dia tidak mempunyai sum-sum tulang.
0: Iya.
2: Jadi bagaimana mau mengkurbankan tapi daging kurbannya tidak bisa dikonsumsi. Makanya 4 tadi yang tidak sah, buta ya, mau sebelah atau apalagi kalau dua-duanya, sakit yang tampak jelas sakitnya, kedua pincang yang jelas pincangnya, dan yang terakhir ini adalah sapi yang ataupun kerbau yang tua ataupun kambing sudah tua sekali ini juga, karena sampai tidak mempunyai sum-sum tulang itu tidak sah berkurbannya. Yang kedua ini adalah cacat yang menyebabkan makruh untuk berkurban, kalau ini kategori makruh. Nah contoh yang makruh itu adalah sebagian atau keseluruhan ada telinganya tak potong.
0: Iya.
2: Atau seperti tadi tanduk ya,
0: tanduk
2: iya. Ada hilang satu tanduknya ya, itu termasuk makruh. Tetap sah berkurbannya. Contoh tanduknya tidak ada satu. Sah kurbannya tapi makruh. Kategori makruh. Jadi contoh ada telinganya, ada tasobek sadiki. Nah, kalau kurbannya tetap sah tapi makruh. Tadi tanduknya ada picah ya, atau ada hilang satu, itu adalah kategori makruh. Yang terakhir, yang ketiga, ini cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban ya, boleh namun kurang sempurna. Nah, ini yang kalau sedikit-sedikit
5: tidak masalah.
2: Itu jadi ini yang kalau yang tadi yang dikebiri ya, kalau bagus itu yang normal ya. Yang normal yang tidak dikebiri, ada yang ini buat apa juga dikebiri, cuma memang kadang ada yang begitu ya. Nah, ini yang normalnya yang betul tadi, yang makanya yang gemuk dan sempurna. Karena barulah kita berkurban, kurban ini dengan yang optimal, yang paling baik, yang paling best of the best. Karena ketika zaman Nabi Adam juga apa, anaknya Nabi Adam ketika apa namanya Qabil dan Habil ini kan ada ketika pas zaman Nabi Adam ya, ini mengkurbankan itu yang terbaik.
5: Iya.
2: Sama zaman Nabi Ibrahim seperti baik dikembalikan dulu ya.
1: Iya.
2: Ya.
1: Iya, baik pendengar ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi ya, ada Pak Haji Halil Dingade dan juga Bung Tahir di Sesupu
5: ya.
1: Ya, sudah dijawab oleh Ustadz Asep nih. Dan mungkin ada yang ingin ditambahkan?
5: Oh iya. Terima kasih pendengar Pro 1 Panggilan Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Ustadz Asep, adik Iqbal ya. Kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan amin, mudah-mudahan apa yang kita berikan ini menjadi siar yang pahalanya akan diberikan oleh Allah untuk timbangan berat kita kebaikan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin menyampaikan bahwa di Quran surat Al-Kautsar ya, jadi saya ambil dari dalilnya dulu di Al-Quran, yaitu ya fasalli li rabbika wanhar ya, Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah ya Ustaz ya.
2: Betul,
5: berkurban
2: ya.
5: Jadi disuruh kurban ini kewajiban kita bagi yang mampu ya, tapi kalaupun tidak mampu ya Ustaz ya.
2: Betul.
5: Kita tidak boleh paksakan sampai kita utang dan lain-lain ya. Terus di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, man kana lahu sa'atan wa lam yas'u gad gad yagrabna maslana ya, barang siapa punya kelapangan rezeki ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak berkurban, maka jangan dekati tempat salat kami. Jadi itu riwayat dari Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi maksudnya kalau sudah mampu berarti kita harus berkurban ya. Saya ingin sampaikan juga tadi yang ada pertanyaan-pertanyaan ya Ustaz ya. Jadi adik Iqbal, kalau kita keluarga ya Ustaz, saya dengar ini juga dari orang yang lebih mengerti juga. Kalau untuk keluarga misalnya, kalau kita tidak bisa kurban sapi, kita boleh kurban kambing atas nama keluarga ya Ustaz ya. Tidak masalah. Walaupun nanti misalnya kalau di luar kita 7 orang ke ya untuk satu sapi, tapi kambing kalau kita ada rezeki satu ekor untuk kita sendiri lebih bagus. Tapi kalau kita kan keluarga juga kadang punya keterbatasan rezeki ya Iqbal, juga Ustaz dan pendengar dimanapun berada, maka kita sesuaikan dengan kemampuan keluarga atas nama keluarga. Misalnya keluarga Ustaz Asep satu ekor kambing, saya rasa tidak masalah ya, sesuai kemampuan. Terus Ustaz tadi yang cacat-cacat ya, cacat nih bagaimana? Kalau ada yang normal, yang sempurna, kenapa kita pilih yang cacat? Kan sekarang ini orang banyak kurban, orang jual banyak, tapi kita harus lihat dari segi kesehatannya ya, segi apa kesehatannya, segi umurnya ya Ustaz ya. Karena itu syarat-syarat sahnya kurban. Sehingga insya Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk kurban. Dan saya ingin sampaikan kepada pendengar dan kita semua bahwa kalau kita pun kurban atas nama orang tua kita ya Ustaz ya, tidak masalah tau Ustaz, kita kurban nama. Mungkin kita mau ingin orang tua kita juga walaupun sudah tidak ada misalnya, kita mau berkurban atas nama orang tua, sama dengan kita mau bersedekah atas nama orang tua kita. Itulah berarti kita masih ingat kebaikan-kebaikan orang tua kita. Waktu mulai dari kecil lihat kita, waktu dia dalam kandungan sampai kita besar dan kita sudah sukses, apa salahnya kita kurban Kalau ada rezeki, kurban atas nama keluarga kita sendiri dan kurban juga atas nama orang tua kita, ya, sehingga penuh berkah. Dan seperti yang Ustaz sampaikan, cacat-cacat tuh kalau boleh jangan, ya, kita cari yang normal, yang sempurna. Karena apalagi yang sakit, misalnya kalau sapi yang sakit, kambing yang sakit, ya, lembu yang sakit, ya, unta yang sakit, bisa mempengaruhi kesehatan orang yang nanti kita berikan, ya. Jadi sebaiknya kita lihat dari tingkat umurnya, dari dari segi, semua segi untuk kurban, supaya kurban kita itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amin. Mungkin sementara.
1: Iya, sangat luar biasa, ya. Dan sudah disampaikan juga, ya, oleh Ustadz Asep dan juga Umi, ya, mengenai cara memilih, ya, untuk hewan kurban. Tadi disampaikan bahwa jangan sampai cacat, ya. Bila perlu pilih yang terbaik tentunya.
5: Iya.
1: Ya. Pak Ustadz, ya, Pak Ustadz Asep, kalau seorang ini berhutang untuk membeli hewan kurban, ini seperti apa nih?
2: Berhutang?
1: Iya. Untuk
5: membeli.
2: Iya. Kalau dikembalikan ke kaidah asal fikih al-ashlu fil ashyi al-ibaha, boleh.
1: Oh, boleh.
2: Artinya tidak ada yang melarang bahwa untuk berkurban itu bautang. Bautang dulu untuk berkurban, tidak masalah. Yang penting memang jangan sampai itu menyulitkan mereka, ya. Tapi niatnya kan betul-betul memang mau beribadah, ya. Jadi tidak masalah mau berhutang, contoh kemana berpinjam untuk untuk berkurban, tidak masalah.
5: Tapi harus ganti, Ustaz, ya.
2: Harus ganti. Ini itu namanya.
5: Karena pinjam kadang-kadang pinjam juga ketemu minta susah.
2: Betul.
5: Jadi. Jadi harus diperhitungkan, ya, Ustaz, ya.
2: Iya, harus diperhitungkan. Jangan sampai. Berhutang untuk berkurban malah akhirnya menjadi membebani hidup kita ke depan juga, itu tidak, karena menjalani hidup juga penting, apalagi saya. Menafkahi, istilahnya contoh istri tidak dinafkahi, anak tidak dinafkahi, tapi hanya untuk berkurban juga tidak boleh, artinya harus diutamakan dulu istri dan anak istri, ada kelebihan baru
5: berkurban.
2: Ini berkurban iya, tapi anak istri terlantar, tidak boleh.
5: Iya, betul.
2: Nah, ini, ya, jadi berkurban itu kalau ada yang berlebih, kita ada kelebihan. Jangan sampai kita berkurban apalagi hanya sekedar tebar-tebar pesona, ingin dipuji orang, ingin makan puji,
5: ria,
2: ya, sudah maniatnya juga salah, ya. Makanya berkurban itu karena apa? Karena Allah, lillahi ta'ala, bukan niatnya, bukan ingin ini berkurban, ingin biar ini
5: orang
2: sebagai
5: tahu.
2: Investasi politik biar ke depan nanti terpilih lagi, ini juga tidak boleh.
5: Iya.
2: Artinya betul-betul karena berkorban ini bukan untuk janji politik dan lain sebagainya, ini benar-benar untuk lillahi ta'ala, untuk ibadah, ya, bukan karena yang lain-lain.
5: Iya.
2: Ini kan ada ada korban politik, kan?
5: Iya, ada. Nah,
2: ada banyak ini kalau berkorban karena
5: kalau mau suara banyak dapat.
2: Suara banyak karena dia kasih kurban ini.
5: Jangan.
2: Ya, tapi nanti awas,
5: ya. Cuma mengurangi dia punya pahala, ya.
2: Ini tidak boleh. Jadi betul-betul berkurban itu karena ibadah, bukan karena yang lainnya, begitu.
5: Iya.
2: Jadi untuk bautang untuk berkurban boleh.
5: Iya. Tapi harus, Ustadz, kalau menurut saya, ya,
2: yeah,
5: boleh bautan, tapi kita yakin bahwa kita bisa menggantikan orang punya uang itu.
2: Iya, yeah, jangan sampai
5: bikin menyusahkan kita akhirnya.
2: Yeah.
5: Kita utang di tempat lain lebar, tutup yang di situ, ada yang begitu.
2: Yeah.
5: Jangan sampai akhirnya mengurangi nilai pahala kita dan niat kita, karena innamal a'malu binniat, seperti Ustaz Asep bilang tadi, niat kita karena Allah, berkurban karena Allah, bukan karena mau dipuji, karena politik dan lain-lain, ya. Terus saya ingin sampaikan juga bahwa hukum kurban itu kan sunnah mu'akkad, ya. Menurut jumhur, wajib menurut Abu Hanifah.
2: Ada yang bergabung,
5: silakan.
1: Kita terima dulu.
5: Iya.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Kurban
2: pas waktu. Ih, Pak Jalil lagi nih, kembali, ya.
5: Pak Halil.
2: Oh, begitu, ya.
3: Nah,
2: itu.
5: Nah, itu tuh.
3: Oke, terima kasih.
2: Baik, ini langsung ini kelanjutan, ya.
5: Iya.
2: Jadi kalau bau utang untuk kurban, terus yang bau utang itu meninggal, tetap itu posisinya harus dibayar oleh ahli waris.
5: Ahli waris bayar.
2: Tapi mudah-mudahan kita jangan meninggalkan hutang, ya.
5: Hutang.
2: Karena yang namanya hutang itu walaupun kita sudah meninggal tetap harus dibayar. Kalau tidak oleh kita, berarti oleh ahli waris kita. Tapi jangan sampai kita meninggal itu meninggalkan hutang.
5: Utang,
2: harusnya meninggalkan harta untuk dibagikan, Ini meninggal dalam keadaan banyak hutang. Termasuk tadi kalau utang dalam berkurban, dia mau berkurban dengan bak utang boleh, tapi ketika meninggal orang yang berhutangnya tetap
5: harus kasih tahu keluarga.
2: Tetap oleh ahli warisnya untuk dibayarkan itu ya. Kalau tidak itu bisa apa? Bisa kalau seseorang yang tidak bayar hutang belum dituntaskan, itu jasadnya itu mudzabzab baina sama wal ardh. Dia tara terima di langit, tara terima di bumi, jadi
5: dikubur.
2: Nah, sebelum hutangnya dituntaskan. Jadi mudzabzab. Nah, ini jangan sampai kita termasuk dalam itu ya. Mau berkurban dengan bak utang terus kita belum sempat bayar hutang so meninggal. Berarti itu di ahli warisnya harus dibayarkan utangnya. Begitu Pak Haji Ali ya.
5: Iya.
2: Mudah-mudahan jangan sampai berkurban tuh bak utang Pak Haji ya.
5: Iya. Begitu, jadi saya ingin tambah sedikit.
2: Iya, silakan.
5: Jadi kenapa waktu ada orang meninggal itu kan selalu ditanya, orang baik, ada utang harus utang diselesaikan harus oleh ahli waris. Karena itu seperti tadi Ustaz Asep bilang. Jadi tidak diterima di kubur maupun di ini ya, karena ada beban kita belum selesaikan. Jadi kalau sudah diikhlaskan oleh keluarga tidak masalah, diganti oleh keluarga atau orang yang kita utang ikhlas. Kalau sudah ikhlas berarti terlepas ya. Nah, tadi saya ingin tambahkan tadi hukum kurban itu, jadi menurut Abu Hanifah bagi yang mampu. Jadi kalau saya rasa kalau mau bawa utang baru nanti kita mesti cari uang lesan ya, ini rezeki belum dapat yang apa, utang orang semua menuntut minta belum ada, lebih baik kita tidak usah kurban ya. Karena bebani kita diri kita sendiri. Tadi Ustaz Asep bilang kita lebih pentingkan keluarga dulu punya kehidupan ya, baru kita ini. Terus lagi hikmah yaitu meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dan mendekatkan diri kepada Allah, sedekah daging buat fakir miskin melatih keikhlasan kita bahwa kita empati, kita juga merasa peduli kepada orang lain ya. Jadi hikmah itu sama dengan kita bersedekah, kita melihat saling tolong menolong, juga kita melihat membantu kehidupan keluarga kita mulai dari keluarga ya. Sebenarnya Ustadz, saya dengar tuh kan dan saya tahu bahwa sebelum kita memberikan kepada orang lain, keluarga kita yang terdekat
2: betul,
5: dulu ya. Nah, karena kalau keluarga kita juga tidak mampu, kita bantu dulu mereka, baru kelebihan kita bantu kepada orang lain ya. Itu mungkin sementara juga saya tambahkan. Terima kasih.
1: Iya, sudah dijawab ya untuk pertanyaan dari Pak Haji Halil di Ngade ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang namanya hutang ya. Dan tentunya berdengar, untuk Anda yang ingin bergabung lagi silahkan, kami masih buka untuk di line telepon. Untuk line telepon ya, bisa di 0921312 5521, 0821203751 80. Masih kami membahas tema yang tentunya dengan tema yaitu memilih hewan kurban menurut syariah. Tadi juga ya yang sudah bergabung ada Bung Taher, ada juga Pak Haji Halil ya, sudah bergabung, terima kasih. Dan Iqbal mau bertanya lagi nih ya. Ya, ini perbedaan pahala ini ya antara berkurban sapi atau kambing ini seperti apa nih?
2: Iya, jelas kalau dari kurbannya saja bobotnya berbeda ya. Jelas kurban sapi itu lebih utama daripada kambing ya. Sama-sama berpahala, tapi karena jenis kurbannya lebih besar ya otomatis pahalanya lebih besar. Ya. Jadi kalau unta ya lebih besar berarti ya. Tapi ya kalaupun kita belum mampu unta, sapi. Kalau belum mampu sapi, kambing ya. Kalau bagaimana
5: ayam, unta biasa lebih mahal tuh.
2: Lebih mahal. Bagaimana ayam? Kalau ayam sebetulnya tidak ada secara fikih ya. Ini berkurban ayam maksud. Ini, jadi ini idul kurban terus ayam. Kalau ayam memang tidak ada dalam
5: tidak ada dan jangan ya. Sudah tidak mengada-ngada itu ya Ustaz ya.
2: Memang secara ini kalau berkurban itu apapun boleh. Artinya mau kurban harta, mau kena apa, tapi secara syar'i ya sampai di kambing ya ataupun yang domba ya. Kalau ayam ya ataupun berkurban dengan ikan cakalang begitu. Itu kali kecil itu makan biasa ya, atau bersedekah saja, bukan kan ada contoh kita bersedekah aja masuknya, bukan masuk di kategori kurban. Jadi kalau contoh sudah ganti kurbannya dengan ikan cakalang begitu atau ikan fufu, itu bukan bukan kurban maksudnya ya, kategorinya kita memberikan sedekah ya. Jadi itulah yang membedakan. Jadi contoh tadi ayam ya, sudah kalau mau ayam, mau kasih ayam pada orang lain atau orang miskin atau orang membutuhkan, berarti sedekah. Kategorinya bukan kurban, karena kurban itu ada kriterianya begitu. Begitu Pak.
1: Jadi beda ya,
2: ada berbeda, jelas berbeda. Semakin besar ini pahalanya berarti semakin besar ya.
1: Jadi maksud kalau kita mampu untuk berkurban sapi nih, tapi cari yang kecil aja nih supaya lebih hemat nih.
2: Nah, ini ada paket hemat ya.
5: Iya.
2: Nah, ini yang
1: padahal mampu kalau berkurban ya, sapi.
2: Iya, tapi sebenarnya kalau sapinya sapi yang kurus ya, lebih baik yang diinikan ke
5: kambing saja
2: yang gemuk
5: gitu ya.
2: Ini yang daripada contoh gini, kita belum mampu untuk sapi sekalian gitu, urunan juga belum. Jadi gini kan, 7. Kalau contoh kita 3 orang mampu untuk sapi ya tidak masalah. Kalau 3 orang mampu untuk 1 sapi itu luar biasa.
5: Boleh. Boleh. Memang atau, ditargetkan 7 ya, ya, tapi
2: kan sesuai. Tapi kalau contoh 1 orang siap sapi ya, karena memang uang ini tidak masalah.
5: Yang penting niatnya
2: ya. Yang penting niatnya.
5: Innamal amalu binniat. Terus saya tambahkan sedikit lagi ya. Jadi kan di surat Al-Hajj ayat 28 ya, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa kullu minha wa at'imul ba'isal faqir, yang artinya maka makanlah sebagian dan berilah makan orang yang sengsara lagi fakir ya Ustaz. Jadi begini, kadang kita lihat kan kurban itu kan ketong yang kurban, ketong juga dapat. Misalnya kita kurban di masjid ya, ketong juga dapat. Memang kita boleh makan, tapi yang kita dahulukan tuh orang yang miskin, orang yang fakir ya Ustaz. Ustaz, kadang-kadang kita kasih bukan orang yang berada, orang yang ada duit, sedangkan orang lain masih kurang. Itu sebenarnya bagaimana Ustaz? Itu kan sebenarnya tidak boleh kan? Kita lihat, jadi kita data yang benar, orang yang betul-betul kekurangan. Walaupun kita yang berkurban bisa makan, tapi makan ya sekedarnya, biasa kita kan dapat sedikit dari masjid kalau kita kurbannya. Yang sisanya nanti masjid bagi untuk yang fakir, yang miskin, sehingga betul-betul kurban itu membantu orang yang betul-betul hari itu mungkin tidak bisa makan daging. Orang itu yang mungkin kan sampai 3 hari nanti ya, insya Allah kan di kurban itu sampai 3 hari. Orang yang belum pernah mau merasa daging, makan daging, berapa berbahagianya kita menyenangkan hati orang lain, sehingga insya Allah dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, amin.
2: Jadi ini menambahkan Umi ya.
5: Iya, silakan.
2: Terkait tadi pembagian ya.
5: Iya.
2: Bagaimana pembagian dari hasil kurban? Ini hasil sembelihan kurban memang dianjurkan dimakan juga oleh yang berkurban.
5: Iya.
2: Ya, dimakan oleh berkurban. Kalau jangan artinya kita rakus ya, orang sudah berkurban ya, itu berkurban tapi makan lebih banyak kita. Ini bagaimana? Orang berkurban tapi makanya gini, hasil sembelian kurban ini dianjurkan dimakan oleh sahibul kurban. Ini sebagian lainnya juga memang ya, sebagian dari yang ini untuk fakir miskin dan yang memenuhi kebutuhan pada hari itu. Nah, ini memang 1/3 dari hasil kurban maksimal ya. Tapi kalaupun mau sadiki juga boleh, yang penting sadiki saja, tidak apa-apa. Kalau kita ini sadiki saja. Jangan, maksimalnya 1/3. Tapi kalau artinya kalaupun contoh tapi itu untuk untuk sunahnya ya tetap makan dari daging yang dikurbankan sedikit, yang lainnya dijadikan untuk yang lain ya, untuk fakir miskin dan yang membutuhkan begitu.
5: Iya.
2: Jangan artinya berkurban dia, tapi dia yang malah yang rakus, dia yang menguasai, yang itu akhirnya mengurangi.
5: Kalau itu sudah haram ke Pak ya?
2: Kalau lewat dari 1/3 tidak
5: sudah,
2: boleh.
5: Sudah Ustaz.
2: Maksimal 1/3.
5: Iya, sunah dibagi. Jadi dibagi 3 ya.
2: Iya, bagi 3. 1/3 untuk yang maksimal tapi ya.
5: Keluarga.
2: Keluarga dengan yang ini, terus 2/3 baru
5: berbagi.
2: Tapi kalaupun contoh yang berkurban juga sudah orang kaya dan memang hari-hari juga makan daging apa terus ya, makan sadiki saja sebagai syarat untuk
5: saja.
2: Makan selebihnya
5: dibagikan
2: dibagi. Itu lebih utama,
5: lebih afdal,
2: lebih
5: ya?
2: Abdul, ya.
5: Iya. Betul ya,
1: Pak Ustaz, ada yang bergabung nih
2: ya, boleh bacakan
1: ya,
2: silakan.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Tabias Subajo. Izin bertanya Ustaz, Ustazah, dulu saya pernah di satu kampung nih dari Mama Indah.
2: Mamainda di
5: iya. Tadi malam beli.
2: Tadi malam juga bergabung Mamainda di Pro 4 ya.
1: Ya, katanya tidak perlu disebut nama kampungnya nih.
2: Iya, boleh.
1: Biasanya beberapa bulan menjelang hari raya kurban, orang pe kambing banyak sekali yang hilang nih, dicuri. Entah dijual di mana atau tidak diketahui. Dan seandainya kambing tersebut dijual kepada pengepul dan dibeli oleh orang lain dan tujuan mau niat dikurbankan, itu bagaimana hukumnya?
2: Syukur. Baik, inilah yang masuk dalam tema di hari ini. Jadi kita memilih dan memilah, bukan hanya sekedar sapinya, kambingnya itu gemuk dan sempurna, tapi min aina, dari mana daging itu, dari mana kambing itu, dari mana sapi itu. Jangan sampai tadi sapinya diambil ada yang dari curian, terus dikasih ke pengepul, terus kita makanya harus ditanya juga. Kita yang mau berkurban harus tanya juga semua prosesnya. Jangan sampai yang kita beli hewan kurbannya ternyata hewan kurban curian. Nah, ini bisa, kalau tahu kita tidak boleh. Tidak boleh kita ambil ya yang hasil curian. Makanya harus kita tanya. Dari mana sapi itu ya? Kalau contoh jangan sampai itu hasil dari tadi yang ada ketika pas mau musim Idul Kurban banyak yang kecurian, ternyata itu dari orang yang mencuri, dan kalau kita tahu tidak boleh. Kalau tahu itu adalah sapi curian atau kambing curian, kita tidak boleh mengkurbankan atau membeli kurban itu. Karena kita sudah tahu. Makanya harus tanya begitu.
5: Ya Ibu Indah, saya tambah sedikit. Mama Indah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asep ya. Jadi kita harus tanya. Tapi kalau kita misalnya mereka bohong untuk kita kan, bilang ini saya punya sendiri misalnya, kita tidak tahu, kita terlepas dari dosa ya. Kalau menurut saya betul Ustaz, kita terlepas karena kita tidak tahu. Tapi kalau kita sudah tahu tidak boleh, dan itu kita mengambil hak orang lain kan dosa ya. Dan itu kita pakai untuk kurban misalnya karena kita sudah tahu, oh ini dia, ini diambil dari, dia curi dari siapa misalnya ya. Iqbal dan pendengar dimanapun berada, kalau dia sudah tahu baru kita tetap beli dan kita kurban, berarti mudaratnya lebih ya. Jadi jangan ya, sebaiknya tanya yang kepastian, pilah yang betul, ini memang hasil keringatnya ya, bukan hasil curian dan lain-lain, sehingga tidak mengurangi nilai kurban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, terima kasih ya untuk Mama Indah yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Umi dan Ustazah ya bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau mau membeli kambing ya ditanyakan dulu ya, dari mana kambingnya, tadi sudah disampaikan juga ya oleh Umi dan Ustadz Asep nih. Dan pendengar, untuk Anda juga yang mau bergabung, silahkan, kami masih buka untuk di line telepon ya, waktu kita masih ada. Dan untuk Anda yang mau bergabung silahkan ya, bisa di 0921 3125521 dan juga di 0821 20 37 5180. Ya, dan kemudian lagi ini Iqbal bertanya lagi, boleh kan?
2: Oh boleh, boleh.
1: Ya, ini kalau di saat momen-momen Idul Adha ini ya, saat kurban ini ada yang menjual kulit ya atau bagian tubuh hewan kurban ini bagaimana nih?
2: Nah ini yang apa, menjual dari apa namanya,
5: apa itu tidak boleh.
2: Nah, jadi kalau sudah berkurban kok malah dijual. Nah ini Imam Ahmad ketika ditanya dengan orang yang menjual daging kurban, nah ini dia kaget, bilang bagaimana dia berani menjual daging daging yang betul-betul untuk udhiyah lillahi ta'ala, untuk Allah malah dibisniskan. Jadi kita dapat daging kurban apalagi dari berapa masjid terus kita jual untuk bisnis. Nah ini niatnya untuk apa namanya, yang mengkurbankan untuk lillahi terus lihat Allah, terus ada orang yang kok malah menjual dari yang daging kurban tersebut. Nah ini kalau memang sebetulnya tidak dilarang ya, tidak ada larangan yang menjual dari yang dimakan, tapi ini apa namanya, istilahnya harusnya dimakan dan di ini kan betul-betul untuk umat, untuk masyarakat, ini malah dibisniskan. Jadi dia ambil semua dari berapa masjid, contoh sudah itu dia ini di packing. Nah ini yang hadis ini sebetulnya ada hadisnya juga memang yang tegas melarang menjual kurban walaupun kulitnya, sekalipun kulitnya, karena berakibat itu tidak diterimanya kurban dari yang, karena ketika berikrar menyembelih hewan kurban sapi atau kambing, ya ini kan diikrarkan kita berniat ketika pas menyembelih itu. Nah ini kalau dari hasil dari dagingnya itu ternyata bukan dimakan malah diperjualbelikan, ini tidak sesuai dengan dari niat utama dari berkurban tersebut. Nah, makanya di dalam hadis janganlah menjual daging hewan walaupun kulitnya. Nah, jangan dibisniskan, artinya gitu, jangan dijadikan bisnis. Tapi kalau mohon maaf, di nenek saya juga dulu, tapi bukan dibisniskan, tapi kan kadang ada daging kurban yang dikeringkan,
5: iya,
2: dikeringkan supaya bisa dimakan agak lama, tidak masalah. Kalau itu tidak masalah. Itu kan tidak diperjualbelikan untuk konsumsi sendiri. Tapi dikeringkan kan ada yang karena terlalu banyak dapat. Terus di atau kalau kita juga kan disimpan di freezer ya.
5: Iya.
2: Di freezer umi atau apa tidak masalah. Yang penting itu jangan dibisniskan.
5: Nah, iya, itu yang terboleh.
2: Dibisniskan ya, kalau kita dapat banyak terus kita di freezer ini kan tidak masalah ya.
5: Jadi sebenarnya seperti yang Ustaz Asif bilang ya, kalau kita rasa memang mengurangi nilai pahalanya ya, karena kita simpan untuk perjualbelikan dan lain-lain, kan berarti kan nilai pahalanya juga berkurang. Jadi dan tidak afdal. Jadi kalau saya sarankan misalnya kalau kita dapat banyak ya, karena kita mungkin kurban banyak kita dapat. Kita lihat saya orang-orang yang kurang kita bagi.
2: Kasih,
5: deh.
2: Ya, betul.
5: Bagi. Kita dapat pahala
2: ini daripada terlalu, apa sekakar.
5: Iya, jangan sampai hawa konsumsi ya, sampai berbulan-bulan.
2: Berbulan-bulan betul.
5: Jangan. Ya, kasihan.
2: Padahal ada orang yang banyak yang terdapat nih.
5: Iya. Kita bisa kasih belakang-belakang gunung, kadang-kadang orang yang tidak rasa makan daging ya. Kita bagi. Kita cukup satu apalagi kita biasa makan daging misalnya.
2: Betul.
5: Jadi kita lebih prihatin kepada orang lain tapi bukan untuk diri sendiri ya. Karena seperti tadi Ustaz bilang itu kan sudah makruh ulang ya Ustaz.
2: Makruh ulang. Makanya ini sebetulnya temanya bukan hanya memilih kurban tapi bagaimana pembagian. Tidak, membagi. Memilih untuk bagaimana hewan kurban yang mana ini, tapi setelah hewan kurbannya disembelih juga untuk pembagiannya. Kurban.
5: Iya, pembagiannya
2: juga. Nah, ini juga harus bahwa kaum muslimin muslimat pemirsa Pro1 di mana pun berada, supaya niat yang berkurbannya itu baik untuk lillahi ta'ala, kok kenapa malah dibisniskan? Nah, itu yang malah dijadikan, ya ada orang yang malah tetangga yang satu banyak dapat bagian sampai 10 bungkus atau apa, tapi yang lain yang satu pun tak ada. Nah, ini yang tidak ada keadilan dalam pembagian daging kurban juga, ini termasuk dalam
5: saya.
2: Jadi materi, betul memang.
5: Kita berarti kita merasa kekurangan orang lain yang kita bantu ya. Jangan semua kita merembut, mungkin kita dapat karena kita kurban banyak, kita dapat banyak, kita simpan sampai
2: berbulan-bulan. Jadi sebetulnya kalau contoh desa satu desa A itu yang kurbannya banyak,
5: banyak
2: sedangkan mungkin yang orang yang membutuhnya kurang. Bisa di-offer masuk
5: ke desa
2: yang lain.
5: Desa
2: yang lain atau kawasan yang lain yang membutuhkan.
5: Iya.
2: Daripada tatupu karena yang berkurbannya banyak sekali di desa itu, orang yang ininya juga di sana orang kaya semua, jadi itu jadi boleh di-offer di yang saya, lain untuk pembagian kurban itu.
1: Kemudian Pak Ustadz, kalau saya dapat nih di masjid sebelah, saya dapat di sebelah dapat, jadi dua, malah tiga nih. Itu bagaimana tuh?
5: Ya itu ya, saya
2: tidak masalah. Emang tidak masalah.
5: Masalah.
2: Ini makanya pembagiannya yang kadang tidak adil.
5: Tidak masalah, tapi Ustadz
2: tidak masalah kalau dapat banyak, maksudnya karena kita tidak tahu ada yang dikasih-kasih juga.
1: Terima saja,
5: tapi kalau kita rasa kita cukup sudah, kita kasih untuk orang lain, kita terima, tapi kita
2: tiap tahun Idul Adha itu dapat malah lebih dari 10, kadang 15, kadang 20 kadang. Ya di offer saya tidak pernah saya kasih semua sudah biar. Ini buat apa juga?
5: Saya
2: karena
5: juga
2: kita kita makan pun tetap satu sendok sepiring. Indahnya berbagi, saya tidak begitu.
1: Kita terima.
2: Ya silakan.

0: Sudah masuk belum?
1: Halo, assalamualaikum. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, belum. Tidak terdengar suaranya.
0: Suaranya tidak terdengar ya.
1: Oke, bisa dicoba kembali ya.
0: Baik, suaranya belum masuk ya.
2: Terus Ustadz, saya tahu bahwa kita yang berkurban, kita harus tidak boleh

0: Sama buat perempuan itu kan, yeah, kadang rambut ada yang lepas ya, mm-hmm, atau kadang kita juga menggunting kuku, itu lebih bagusnya itu kita kumpulkan rambutnya atau kukunya yang kita ini, terus nanti ketika mandi besar itu dibarengkan dengan atau disamakan atau ketika pas kita mandi besar tersebut, iya, itu supaya karena apa, ketika yang namanya kuku yang terlepas, walaupun terlepas itu juga apa bagian dari kita. Rambut kalau contoh kita apa gunting rambut di pangkas rambut itu, hmm, walaupun sudah terlepas itu milik kita.
1: Milik kita.
0: Makanya mohon maaf terkadang ada yang ilmu-ilmu gitu juga kadang milik, ada pelet dari ambil dari yang terlepas dari diri kita, karena memang itu walaupun sudah terlepas itu
1: bisa ada
0: makanya itu. Kalau orang-orang dulu kadang di apa
1: disimpan,
0: jangan sampai itu diambil orang karena memang itu adalah bagian dari diri kita. Nah, begitu Umi. Jadi makanya yang itu juga supaya kita ikhtiat hati-hati ya. Iya. Supaya begitu.
1: Begitu juga yang haid misalnya kan ya, kita tahu yang hari-hari yang haid. Kan apa rambut kita dulu-dulu kita peruntukkan kumpul.
0: Kumpul.
1: Nanti
0: kumpul.
1: Waktu mandi.
0: Mandi baru samakan. Iya, sama di ini kan itu
1: sebenarnya akhlak juga ya.
0: Akhlak juga. Iya, betul.
1: Iya. Terus Ustadz, kemarin itu tadi Pro 4 kita kan bilang sabar untuk level haji.
0: Level haji. Ya.
1: Ini juga sabar untuk level kurban juga.
0: Iya. Ya. Karena sabar. Memang yang namanya ini kan Idul Adha dengan Idul Kurban. Idul Haji ya.
1: Iya.
0: Idul Adha dengan Idul Haji. Ya.
1: Jadi nabung biar sedikit-sedikit nabung mulai dari sekarang setelah kurban ini, kalau kita niat berkurban semuanya kumpul sedikit-sedikit.
0: Iya, betul.
1: Itu berarti kita sabar untuk mendisiplinkan diri kita untuk mengumpul sedikit sampai waktunya kita berkurban. Terus mengalah daging enak. Ketunda apa banyak ini jadi ketunda. Di belajar juga sabar untuk mengalah. Mengalah bahwa kita sudah apa sepertiga tuh misalnya. Yang ini jangan kita hawa, jangan kita mau nafsu, mau makan sampai bisa mau ini. Mari berbagi kepada orang yang kurang. Seperti Ustadz bilang, misalnya di satu kampung ya, kita dapat banyak kampung yang lain mungkin ada kurang, kita berbagi. Supaya kita rasa peduli kepada sesama ya, kepada ini. Terus mungkin bisa kita melaksanakan. Terus Ustadz, ada yang tanya mengenai saya arisan. Arisan untuk kurban. Jadi misalnya BKMT ya, kita kemarin BKMT kita kumpulkan satu masing-masing, kalau mau paksa kan satu tujuh kan tidak bisa kita keadaannya. Kemarin tuh ada yang kumpul 250, ada yang kumpul 100.000.
0: Baku tambah
1: kita keluarkan atas nama BKMT.
0: Iya.
1: Kan saya rasa termasalah kan ya, semua kembali kepada niat ya.
0: Tetap Ustadz, gini aja kalau mau diinikan dari yang BKMT itu nanti diinikannya 7 orang ya.
1: Iya.
0: Tapi itu atas nama semuanya.
1: Semua.
0: Nah, tapi 7 orang ininya yang diinikannya.
1: 7 orang yang
0: ya.
1: Ini, gitu.
0: Boleh tidak masalah sesuai. Yang penting harganya sesuai dengan sapi itu sapi, ataupun yang diinikan.
1: Iya. Kan kalau sapi sekarang 17 juta.
0: 17 juta.
1: Per orang tuh kalau 7 ada 2 juta setengah, ada 2 juta 750. Alhamdulillah saya juga ada berkurban juga kan, jadi insya Allah berkah ya.
0: Amin.
2: Iya. Baik pendengar ya, dan sudah tidak terasa kita sudah di penghujung.
0: Ternyata sudah berujung ini berakhir.
2: Ya, sebelum kita akhiri ya untuk panggilan Jumat ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ya mengenai tema.
1: Ustaz, silakan kamu.
0: Iya baik, untuk sebagai pernyataan penutup, marilah kita berkurban. Berkurban itu lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena niat-niat yang lain. Karena insya Allah kalau kita berkurban itu ditekadkan, diniatkan untuk ibadah kepada Allah, insya Allah hasil akhirnya ya kita menjadi selamat di dunia dan akhirat.
1: Amin ya Rabbal.
0: Bukan sebaliknya. Amin. Selanjutnya supaya afdol dari berkurban tersebut, maka kita harus lihat juga dari hewan kurban itu harus yang gemuk dan sempurna. Jangan sampai malah ada yang cacat ataupun yang lainnya ataupun berpenyakit yang akhirnya itu niat kita baik ternyata menjadi tidak baik hasilnya itu. Mudah-mudahan kita bisa berkurban ya. Dengan berkurban ini kita mendapatkan derajat muttaqin insyaallah. Nah, insyaallah sama-sama ya kita berkurban ya. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat materi hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Umi.
1: Saya mungkin istighfar sudah atau banyak yang sudah bicara. Ustadz Asep ahlinya juga sudah banyak berikan kita tausiah ya. Semoga menjadi amal jariah. Kita istighfar minta ampun kita sudah bersalawat. Karena di hari Jumat ini ya, ada Iqbal, kita banyak bersalawat dan minta ampun kepada Allah. Semoga insya Allah kita mendapat syafaat dari Rasulullah.

0: hataya. Semoga kita diampuni Allah, kita taubatun nasuha, berjanji kepada Allah bahwa kita tidak akan melaksanakan dosa itu, dan kita lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga hablum minallah dan hablum minannas, dan kita disuruh bergaul dengan orang yang mengajak untuk kebaikan. Terima kasih. Wallahu musta'an, wallahu muafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja Anda ikuti panggilan Jumat ya, dan bersama Ustadz Asep dan juga Umi Masni mengenai tema yaitu memilih hewan kurban menurut syariah. Semoga pembahasan pagi ini ya dapat menambah wawasan dan juga dalam memilih hewan kurban yang sehat, layak, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung tadi ya. Dan saya Iqbal Kutaman harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga Ustadz Asep ya dan Umi Masni. Oke pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk di Ternate pagi ini, saya Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah, kami pamit undur diri. Dan untuk di Ternate siang nanti Anda akan bersama rekan Roni.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku The Joy of Missing Out menceritakan tentang produktivitas dan perasaan panik yang sering kali berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitik beratkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Pada bagian awal tulisannya sebelum menuju pada Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan, sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk mulai dari mana. Pada bagian pendahuluan ini, Tanya Dalton sang penulis berusaha untuk mengajak kita menentukan prioritas dan lebih fokus pada suatu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk mengumpulkan data kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton dalam buku ini meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh Tanya Dalton sebagai metode Life Well yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan dalam tanda kutip semuanya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Life Well yang ada dalam buku ini adalah untuk menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan penting yang hendak kita capai dalam mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita dan lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dalam bagian terakhir buku ini adalah titik akhir dari metode Life Well, yaitu mencapai keselarasan atau keseimbangan dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi yang berbeda, itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri, tahu kapan harus bekerja, mengecek email, tahu kapan harus istirahat, waktu untuk tidur, atau bahkan minum segelas teh atau kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi. Harmoni dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah.
1: Dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan, jika Engkau menghendaki, pasti akan menjadi.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: dari surga.
1: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami pancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RRI lantai 1. Di hari ini Jumat 8 Mei

khotbah dan salat Jumat berjamaah langsung dari Masjid Al-Munawar, Kota Ternate ya. Buat rekan-rekan yang bertugas yang ini, ada Bung Isar, Pak Ari, Ferdi, kami informasikan bahwa modulasinya kami sudah terima dengan baik di sini ya. Dan sekali lagi Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Ternate dan sekitarnya yang sudah selagi bersiap-siap untuk menjalankan sholat Jumat, kami ingatkan sekali lagi, sebentar kami akan menyiarkan langsung jalannya khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Munawar, Kota Ternate.

0: pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada. Selanjutnya kita akan langsung bergabung bersama rekan-rekan dari Masjid Al Munawar Kota Ternate untuk mengikuti jalannya sholat Jumat berjamaah. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah Jumat.
1: أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: الحين من الظهر، فإذا صيد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وعتوا رحمكم الله. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات، وسيرهم على معاني الدين. رب احتم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وزد على سيدنا وحبيبنا وقدواتنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الحمد لله، puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Tak henti-hentinya khutib diwajibkan menyampaikan wasiatut taqwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa, sebagai perintah yang wajib disampaikan di setiap khutbah Jumat. Ma'asiral muslimin rahimakumullah, wujida fi kitab li Ja'far bin Yahya, ditemukan dalam sebuah kitab milik seorang tokoh bernama Ja'far bin Yahya yang tertulis dengan tinta emas 4 nasihat, 4 kalimat yang sebagian ulama juga menyatakan nasihat ini disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, dan putra beliau Al-Imam Husain ibn Ali menulis di pedang beliau yang pertama ar-rizqu maqsum, rizki telah dibagi oleh Allah kepada seluruh makhluknya. Seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini, sebelum mereka diciptakan oleh Allah di alam bumi ini, rizki mereka telah dibagikan oleh Allah. Ar-rizqu maqsum. Bahkan hewan-hewan pun rizkinya telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada satu makhluk melata yang hidup di bumi ini melainkan rizkinya telah dijamin dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka tidak akan mungkin tertukar rizki seseorang dengan orang yang lainnya. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusimlak hasilun ladaik fashtagil bi rabbi fashtagil bi rabbik alladzi alaik. Dikatakan bahwa rizki orang lain yang Allah telah bagikan tidak akan mungkin sampai kepadamu, dan yang telah ditentukan untuk dirimu rizki tersebut pasti kau akan mendapatkannya. Maka jangan hanya fokus dalam masalah rizki, tapi yang utama fokuslah kepada sang pemberi rizki, Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam penghambaan, di dalam segala apa yang kita pikirkan. Fashtagil bi rabbik alladhi alaik. Namun para ulama menyebutkan rizki terbagi dua, ada yang disebut ar-rizqul 'am wa rizqul khos, ada yang rizki umum, ada yang disebut rizki khusus. Rizki umum wajib kita meraihnya dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan bekerja, dengan mencucurkan keringat untuk menjemput rizki tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قُدْيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِّرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila akan selesai solat, فَانْتَشِّرُوا, bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Itu adalah ikhtiar, kita diperintahkan oleh Allah, bentuk fil amr, untuk selesai ibadah, kerja. فَانْتَشِّرُوا فِي الْأَرْضِ, bertebaranlah kalian di bumi ini. Wabtagu min fadlillah, dan berusahalah mencari karunia Allah. Ayat ini menginformasikan bahwa rizqul 'am ini harus kita raih dan kita menjemputnya dengan usaha, dengan ikhtiar. Dan rizki juga dibagi oleh ulama dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada yang disebut rizqul halal dan ada yang disebut rizqul haram. Rizki yang halal dan rizki yang haram. Tatkala kita mendapatkan rizki yang halal, tentu yang pertama pekerjaan kita pekerjaan yang halal, dan apa yang kita dapatkan dengan cara yang halal. Benda yang kita miliki, yang kita jual, juga benda-benda yang halal. Itu disebut rizqul halal. Nabi SAW bersabda, talabul halali faridatun ala kulli muslim. Mencari rizki yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun rizki yang haram, yaitu cara mendapatkannya dengan cara yang haram, barang-barang yang dijualnya barang-barang yang haram, pekerjaan-pekerjaan yang haram yang dijelaskan oleh para fugaha tentunya, maka itu disebut juga rizki, tapi rizki yang haram. Dan makna rizki bukan hanya berkaitan dengan harta, jabatan. Para ahli lugah menyebutkan rizki maknanya adalah nasib au hazz, bagian yang Allah berikan. Itu disebut rizki. Bagian-bagian nikmat yang Allah berikan seluruhnya itu adalah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kesehatan adalah rizki dari Allah. Ilmu adalah rizki dari Allah. Tempat tinggal kita yang aman, itu rizki dari Allah. Madi wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum amina fi sirbi mu'afan fi jasadih indahu kutu yaumih faka'annama hizat lahud dunya bihadha firiha. Siapa yang bangun pagi kemudian jalanannya aman, Sebagian ulama mengartikan lingkungan di mana dia tinggal aman. Kemudian di waktu pagi itu juga badannya sehat. Dan di hari itu juga ada makanan yang akan dia makan. Makanan pokok hut. Maka seakan-akan dia memiliki dunia dan seluruh kenikmatan dunia. Itulah kekayaan yang sesungguhnya dan itulah rizki yang sesungguhnya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama tertulis di pedangnya Imam Husain. Ar-rizqu maqsum. Rizki telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang tertulis di pedangnya Imam Husain, al-harisu mahrum. Orang yang rakus terhadap dunia ini terhalangi daripada menikmati kenikmatan. Al-harisu mahrum. Al-Imamul Haddad mengatakan al-qanu'u raha wa tama' junun. Orang yang selalu bersyukur dengan nikmat yang ada yang Allah berikan padanya, hidupnya selalu bahagia, hatinya selalu tenang. Tapi orang yang rakus, dia kena penyakit gila, junun. Harta dia miliki dengan jumlah yang sangat banyak, tapi dia memiliki keinginan-keinginan yang tidak terbatas, sehingga kehidupannya tidak ada dengan kenikmatan. Dia tidak menikmati apa yang Allah berikan, selalu merasa kurang. Hakikatnya dia adalah orang yang paling miskin di muka dunia ini. Sekalipun memiliki harta yang banyak, jika dia adalah orang yang rakus terhadap dunia ini. Sebaliknya, orang yang cukup hartanya tapi tidak banyak memiliki keinginan-keinginan yang tidak mampu dia jangkau, dan dia selalu menikmati dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka sekalipun hartanya sedikit, hakikatnya dia adalah orang yang kaya raya. Innamal gina gina'u nafs. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan di dalam hati. Orang rakus disebutkan di dalam Al-Qur'an mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tapi selalu merasa kurang. Hatinya selalu resah dan susah. Bahkan perkara-perkara agama ini diabaikan karena tujuan utamanya adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Wa tuhibbunal mala hubba jamma. Kalian mencintai harta tersebut dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Berkata para ahli tafsir Al-Qur'an, maknanya di sini adalah hirsa alaihi, sebab rakus terhadap harta dunia. Tulisan yang ketiga yang tertulis di pedangnya Al-Imamul Husain, juga tertulis dengan tinta emas di kitabnya Ja'far bin Yahya, al-bakhilu madhmum. Orang yang kikir dihinakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Yang artinya, janganlah ia mengira mereka orang-orang yang bakhil, yang kikir dengan karunia yang Allah telah berikan pada mereka, bahwa itu adalah satu kebaikan. Tidak, itu justru adalah satu keburukan. Kelak nanti di hari kiamat, harta yang mereka kikir akan dilingkarkan di leher-leher mereka di hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhi qarib minallah, qarib minan nas, qarib minal jannah, ba'id minan nar, wal bakhil ba'id minallah, ba'id minan nas, ba'id minal jannah, qarib minan nar. Orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Oleh sebab itu, sifat wajib para nabi, para rasul, sifat wajib awliya wal asfiya al muttaqun, sifat adalah dihiasi dengan akhlak yang baik dan kedermawanan. Tidak ada satupun para nabi, para rasul yang kikir. Tidak ada orang-orang yang dicintai oleh Allah yang kikir. Bahkan dikatakan dalam satu ungkapan, Habibullah, wa fi riwayah adullah al-bakhil, ya, adullah walau kana habiballah. Orang yang kikir, sekalipun dia kekasih Allah, dia akan menjadi musuhnya Allah. Wal wassahi adullah, wassahi habibullah walau kana adullah. As-sahi, orang dermawan akan menjadi kekasih Allah walaupun dia adalah musuhnya Allah. Apa maknanya? Maknanya dengan kedermawanannya itu akan mengantarkan dia kepada al-hidayah wa taufik minallah. Kalau benar-benar sifat itu ada dalam dirinya dengan tulus dermawannya. Diceritakan dalam kitab-kitab tarikh, Samiri membuat patung berhala, yaitu patung sapi. Nabi Musa waktu itu beribadah 40 hari, memesankan kepada Nabi Harun untuk tetap mengawal dan mengawasi Bani Israel, jangan sampai mereka menyembah kepada selain Allah. Tatkala Nabi Musa kembali dari khalwatnya selama 40 hari dan diceritakan di dalam Al-Quran, begitu terkejutnya Nabi Musa melihat kaumnya sudah kembali menyembah berhala. Patung sapi yang terbuat dari emas dibuat oleh seorang bernama Samiri. Saat itu Nabi Musa bertanya, siapa yang membuat patung berhala ini? Maka mereka mengatakan yang membuatnya adalah Samiri. Nabi Musa ingin memukul Samiri. Para nabi jika sekali pukul bisa membuat orang itu meninggal dunia, karena diberikan kekuatan 40 kali lipat, wa fi riwayah 100 kali lipat dari manusia biasa. Satu kekuatan para nabi. Ketika Nabi Musa marah karena Allah, al-ghadab lillah, ingin memukul Samiri, di saat itu juga Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa la taktul Samiri fa innahu sakhiyun. Wahai Musa, jangan kau membunuh Samiri, sekalipun dia jahat, tapi dia punya satu sifat yang saya sangat cintai, yaitu sifat dermawan. Padahal ini musuh Allah, tapi sebab punya sifat dermawan, Allah Ta'ala menghalanginya. Dan ini dermawan, bukan dermawan yang murni padahal, karena dia sampai mati pun tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah ingin tunjukkan bahwa dermawan ini adalah sifat yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barometer keimanan seseorang juga diukur dari kedermawanan. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang beriman itu siapa mereka? Yang menginfakkan hartanya, yang mendermakan hartanya di setiap situasi dan keadaan. Tidak di saat lapang, di saat sempit pun tetap mereka berbagi. Itulah sifat yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, tertulis di pedangnya Imam Hussein, al-hasud magmum, orang yang iri hati hidupnya selalu gelisah, hidupnya selalu susah. Kenapa? Karena dia tidak akan senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, tidurnya menjadi terganggu, makannya menjadi terganggu, pikirannya menjadi terganggu, aktivitasnya menjadi terganggu, karena menyimpan kedengkian di dalam hati. Orang yang dengki kepada orang lain, hakikatnya dia sedang protes kepada Allah, seakan-akan dia berkata, ya Allah, kenapa kau berikan nikmat itu kepadanya, bukan kepada saya. Maka Allah Ta'ala sangat murka dengan sifat tersebut. Sifat tersebut menghancurkan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita, iyyakum wal hasad fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kalian dengan sifat iri hati, karena dia bisa menghancurkan seluruh kebaikan-kebaikan kalian sebagaimana api menghancurkan kayu bakar. Yang tersisa habaan manthura, hanya debu yang bertebaran. Begitulah amal kita yang kita kerjakan, namun di saat yang sama menyimpan kedengkian di dalam hati kita kepada seseorang, maka itu akan menghancurkan seluruh pahala dan kebaikan amal ibadah kita. Maka berlindunglah dari sifat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, min syarri hasidin idza hasad, berlindunglah daripada keburukan orang yang iri hati apabila ia iri hati. Para ulama mengatakan, ya kita juga minta pelindungan pada Allah jangan sampai diberikan atau terkena penyakit iri hati. Setelah itu kita minta berlindung daripada orang yang mendengki kepada diri kita. Tapi awal adalah meminta pada Allah agar Allah jauhkan sifat itu tidak ada di dalam diri kita. Inilah yang menyebabkan kehancuran ikhwanul muslimin, kehancuran yang tertulis di dalam sejarah sepanjang zaman, terjadinya pembunuhan Qabil Wahabil. Itu sebab asad. Imam Haddad mengatakan, usulus syar, pangkal dari semua keburukan ada tiga, yang diantaranya adalah al-hasad, kedengkian. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, orang yang dengki gak akan pernah bahagia sekalipun apa yang dia miliki juga berlimpah. Orang yang dengki jauh dari Allah, orang yang dengki jauh dari malaikat, orang yang pendengki jauh dari rahmat, dari anugerah, dari ilmfaat, dari khusyuknya ibadah, semuanya terhalangi. Sebaliknya, orang yang hatinya bersih, terjauhkan dari penyakit-penyakit hati, maka dia dicintai oleh Allah. Wa inna ab'ada qulubin nas mir rabbinar rahim qalbun qasi. Orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya paling keras. Maka sebaliknya, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang hatinya lembut, hatinya suci, hatinya bersih, maka dia akan dekat dengan Allah, dia akan dekat dengan Rasulullah, dia akan dekat dengan para awliya salihin, dia akan dekat dengan para malaikat, dan dijauhkan daripada hal-hal yang buruk, dekat dengan arwahul khabithah seperti syaitan, wal jinul fasik, dan segala hal yang tidak baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa samiul alim. Aqulu qawli lisanil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر

Ternate. Untuk yang bertugas siang, teman-teman yang sudah menyiarkan langsung jalannya sholat Jumat untuk siang ini, kami ucapkan terima kasih. Dan Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Sudah pukul 13 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu bernuansa Islami kami persembahkan untuk Anda.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius.

0: sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Masih di Ternate siang, sudah pukul 13.29 menit waktu Indonesia Timur. Baik, dan pendengar, sebentar nanti kita ikuti informasi-informasi dari wilayah Maluku, juga Maluku Utara, dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau, nanti bersama RRI Ambon, Tual Bula Samlaki, dan tentu saja kami RRI Ternate. Menikmati waktu siang Anda di hari Jumat hari ini, 8 Mei 2026 ya. Mungkin Anda sebentar nanti akan kembali mengerjakan tugas-tugas di hari Jumat untuk kesempatan siang ini. Tapi kebanyakan hari ini banyak yang kerjanya dari rumah ini, khususnya Anda yang memang kerjanya di instansi pemerintah begitu ya. Penerapan terkait dengan WFH yang masih berlaku untuk sebagian yang kerjanya dari rumah, mudah-mudahan semuanya hari ini bisa dituntaskan walaupun kerjanya harus diselesaikan di rumah saja begitu ya. Ataupun Anda yang harus kembali ke kantor ya, tempat kerja, untuk menyelesaikan tugas-tugas hari ini, saya ucapkan ya sudah, nanti bersiap sebentar ya untuk kembali bekerja sebelum selesai nanti menjelang sore. Jumat hari ini jadi mungkin finishnya ya, besok sudah menikmati akhir pekan kembali begitu. Menikmati siang ini dengan lagu-lagu, nanti kita bagi juga informasi di program 1 untuk Ternate siang.

0: kamu pagi ini ndak bernyanyi? Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Hah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Ini kalau bicara tentang kosmetik berbahaya. Nah, dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM juga kembali menemukan sejumlah kosmetik berbahaya yang masih sepertinya beredar di masyarakat dalam pengawasan triwulan 1 tahun 2026. Nah, pendengar, BPOM ini mengidentifikasi 11 produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan bahan yang dilarang sepertinya digunakan pada kosmetik. Kepala BPOM Taruna Ikra juga mengatakan bahwa temuan tersebut ini diperoleh dari hasil pengawasan rutin terhadap produk kosmetik yang beredar di berbagai wilayah di tanah air. Temuan tersebut berasal dari pengawasan rutin terhadap produk yang beredar di masyarakat seluruh Indonesia. Nah, dari total produk yang ditemukan, 4 merek merupakan kosmetik hasil kontrak produksi, 2 merek kosmetik lokal, 2 merek kosmetik impor, serta 3 produk tanpa izin edar. Seluruhnya telah diuji di laboratorium BPOM dan dinyatakan tidak memenuhi standar keamanan. Jadi BPOM ini menemukan sejumlah kandungan berbahaya dalam produk tersebut. Ini mulai dari asam retinoat, ada juga dexmitason, hidroquinon, merkuri, pewarna merah, K10 hingga senyawa 1,4 dioksan. Nah, bahan-bahan tersebut pendengar diketahui memiliki resiko serius terhadap kesehatan apabila digunakan dalam kosmetik tanpa yaitu pengawasan yang tepat. Misalnya asam retinoat ini misalnya dapat memicu iritasi kulit dan bersifat teratogenik ataupun berbahaya bagi janin. Sementara itu dexamethason berisiko menyebabkan dermatitis, terus juga jerawat hingga gangguan hormonal jika digunakan dalam jangka panjang. Nah, disinilah pendengar BPOM juga menyoroti bahwa hidroquinon ataupun merkuri yang selama ini kerap ditemukan pada produk pencerah kulit ilegal. Jadi penggunaan dua bahan tersebut katanya dapat menyebabkan yaitu perubahan kulit permanen, terus juga iritasi hingga kerusakan organ seperti apa ginjal ya. Nah, tidak hanya itu saja, senyawa 1,4 dioksan ini dan pewarna merah K10 disebut juga berpotensi yaitu memicu kanker, khususnya pewarna merah K10. Bahan tersebut juga dapat mengganggu fungsi hati Anda. Jadi menindaklanjuti temuan tersebut, BPOM telah melakukan pencabutan izin edar dan penghentian sementara kegiatan terhadap produk terkait. Langkah tersebut juga meliputi yaitu penghentian produk, terjun produksi, distribusi hingga impor produk kosmetik yang terbukti melanggar aturannya. Begitu ya. BPOM juga melakukan penertiban terhadap fasilitas produksi dan sarana distribusi termasuk juga retail sekaligus menelusuri rantai produksi dan peredaran produk-produk tersebut. Perlu kita tahu bersama bahwa ada 11 kosmetik yang ditemukan mengandung bahan berbahaya dan ataupun dilarang begitu ya. Misalnya itu ada Biot Skincare Brightening Spot Cream. Ini mengandung hidroquinon dan asam retinoat. Ada juga di Brasso Nail Polish. Begitu juga ada Beauty Scan WSC ya. Terus juga ada Madema Gi Madema. Selsun 7 Herbal, ada juga Selsun 7 Flowers. Ya, Itsukin Care Day Cream Protection, ada juga Tsisu Skin Care Glow Expert Night Cream, ada Beauty Biz Rojevin Facial Toner, ada juga Monisia Aptikari, Melano, Glow Duo, Night Cream, dan Monisia Aptikari Night Melano Cream. Itu dia ya, 11 kosmetik yang ditemukan mengandung bahan berbahaya ataupun dilarang. Jadi kalau Anda yang menemukan begini juga bisa harus dihindari begitu ya, ataupun jangan sekali membeli produk ini, produk legal begitu ya. Beberapa produk diketahui sudah dibatalkan nomor izin edarnya oleh BPOM sendiri. Sementara itu produk seperti Beauty Waste, terus juga ada facial toner serta dua produk Monisia Aptikari diketahui tidak terdaftar di BPOM. Itu dia ya. Jadi Taruna Ikra menegaskan BPOM tidak akan memberikan toleransi terhadap penggunaan bahan berbahaya dalam produk kosmetik tersebut. Ia juga menilai masih adanya pelaku usaha yang mengabaikan keselamatan konsumsi dari keuntungan yang diterima ya. Jadi peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya melanggar pasal 435 ayat 1, pasal 138 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dalam aturan tersebut juga pelaku dapat dikenai pidana penjara ya paling lama 12 tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Begitu ya. Jadi BPOM juga menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik. Konsumen diminta tidak mudah tergiur yaitu klaim hasil instan dan selalu memastikan produk memiliki izin edar yang resmi. Itu dia ya. Jadi harus diwaspadai juga sepertinya Anda yang mungkin sering memakai skincare ya, kosmetik-kosmetik untuk kaum hawa nih yang sering ya memberbelanja kosmetik. Ini BPOM yang menemukan sekitar 11 kosmetik pemicu kanker dan kerusakan juga organ bisa saja terjadi.

0: tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
2: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
2: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: menghilang.
1: Iya, jadi kalau bosan jangan menghilang ya, di sini aja bersama program Satu Eri Ternate, mendengarkan lagu-lagu yang akan kami putarkan untuk Anda ya, menghiasi ruang dengar Anda siang ini dengan informasi-informasi juga ya akan kami turunkan. Di hari Jumat kita sudah memasuki di lembaran ke-8 untuk bulan Mei. Menjelang mendengar nanti Piala Dunia 2026. Nah, kepolisian negara Republik Indonesia menyiapkan pengamanan khusus dalam menyambut tingginya antusiasme Piala Dunia tahun ini. Pengamanan dilakukan hingga tingkat daerah untuk menjaga bagaimana ketertiban kegiatan nonton bersama atau nobar. Hal ini disampaikan langsung oleh Korem Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, bahwa pada konferensi pers di TVRI yang menegaskan Polri akan melibatkan Polda dan Polres dalam pengamanan di berbagai daerah, begitu ya. Ia juga menyampaikan bahwa Polri akan memperketat pengawasan di lokasi yang berpotensi menimbulkan kepadatan massa. Lokasi tersebut mencakup kegiatan nobar komersial maupun non-komersial di berbagai wilayah. Nah, Polri juga bekerja sama dengan TVRI sebagai pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026. Kedua pihak telah menyusun langkah pengamanan hingga tingkat daerah. Jadi Polri menilai Piala Dunia ini tahun ini dapat memunculkan yaitu dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu negara harus hadir untuk memberikan rasa aman kepada warga. Masyarakat juga diminta yaitu menjaga ketertiban selama kegiatan nobar berlangsung ya di berbagai daerah. Tentang penyelenggaraan, terus juga tokoh masyarakat dan mempengaruhi ataupun olahraga diminta ikut menjaga yang namanya kondisivitas. Selain pengamanan keramaian, Polri mengingatkan juga warga mewaspadai penipuan tiket nobar. Korban penipuan diminta segera yaitu melapor kepada pihak kepolisian. Jadi sebelumnya juga TVRI menegaskan akan memberikan lisensi gratis kepada UMKM dan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan terkait dengan nobar Piala Dunia. Namun penyelenggaraan tetap diwajibkan melakukan pendaftaran resmi ya, ada situsnya itu di bolagembira@tvrinews.com. Dari portal rri.co.id, informasi yang kami himpun untuk di siang ini pendengar untuk Anda, bahwa terkait nanti untuk Piala Dunia 2026 yang nanti berlangsung di bulan Juni mendatang, Direktur Pengembangan dan Usaha juga dari TVRI Retno Wulan Kartiko Purbajana mengatakan ini dilakukan agar Piala Dunia akan dinikmati semua masyarakat, dan mendorong supaya kegiatan nobar bisa dinikmati ataupun dilakukan semua masyarakat Indonesia, begitu ya. Terkait dengan pesta bola Piala Dunia 2026 ini juga pendengar, oke, salah satunya juga bahwa nanti RRI juga ya, nah salah satunya turut andil dalam di dalamnya. Dan kita lihat juga terkait dengan peluncuran pesta bola 2026 ini ya, ada tema song dari pesta bola nanti kita putarkan juga untuk Anda pendengar ya. Jadi yang kita tahu bahwa Piala Dunia di tahun ini tinggal menghitung hari saja, semakin terasa melalui yaitu berbagai agenda dan kegiatan yang digelar untuk menyambut ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Nah, pendengar, nanti sebentar kita berikan informasi lain di Ternate siang. Coba saya putarkan dulu satu lagu tema song pesta bola 2026 yang kita dengar siang ini.

pukul 14 ya, sepertinya kita harus bergabung bersama rekan-rekan Sekorwin Nusantara 3. Kita ikuti Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Kolom Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Tual, Bula, Samlaki, dan tentu kami dari RRI Ternate.

0: di mana saja Anda berada ya. Di siang ini kami akan menghadirkan informasi pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi tentang paroki Bombay Keuskupan Amboina memadukan budaya matu atau sasi dalam implementasi perintah gereja yang diumumkan dan wajib diperhatikan oleh jemaat gereja Katolik setempat, bersama reporter Mei Maturbongs.
1: Pastor Paroki Bombay Anselmus Amo MSC bersama perangkat Ohoy membentuk matu atau sasi akan beberapa tindakan selama masa Paskah 2026 sepanjang akhir Februari hingga awal April. Namun setelah dilihat hasilnya sangat bermanfaat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, atas permintaan pemerintah Ohoy, penggunaan sasi tersebut dilanjutkan. Kepada RRI, Pastor Amo menjelaskan sasi tindakan ini meliputi pencurian, miras, mabuk-mabukan, serta pencurian hasil kebun.
2: Di budaya juga ada unsur sasi yang juga ada unsur pantang di sana kan, itu melarang untuk melakukan sesuatu dalam batas waktu tertentu juga gitu kan, seperti orang sasi kelapa misalnya. Dan saya melihat bahwa ini ada korelasi yang saling terkait, bisa diintegrasikan juga dengan pantang dan puasa ini. Sepertinya ini ada hal baik yang bisa diangkat. Kita harapannya perlu juga untuk membatasi hal-hal tertentu yang biasa terjadi di masyarakat. Dalam arti pantang itu ya, kita masukkan dari sisi adatnya, budaya itu ada sasi. Tiga hal ini ya, miras dan mabuk-mabukan, pencurian dan judi, itu tiga ini. Jadi kita sasi tiga hal ini.
1: Pastor Amo menjelaskan usai sasi atau matu dalam masa Paskah dicabut, Ohoy Bombay melanjutkan hal tersebut dengan terus melakukan sasi pada beberapa tindakan, yakni miras, mabuk-mabukan, pencurian hasil kebun, hingga keperselingkuhan. Hal ini telah dikoordinasikan dengan pihak gereja maupun tetua adat yang ada di Ohoy Bombay.
2: Ohoy Bombay itu dia melanjutkan, begitu lepasnya dari gereja punya, melanjutkan untuk sasi terkait dengan pencurian hasil hutan, lalu sasi terkait dengan miras juga mabuk-mabukan, sasi juga terkait dengan pengrusakan pipa air minum, dan ada satu lagi sasi terkait dengan perselingkuhan. Dan itu ya menurut Bapak Pejabat Kepala Ohoy, dan itu mengikat juga yang orang Bombay yang ada di luar itu juga kan, yang tidak tinggal di Bombay.
1: Terkait sanksi yang akan ditanggung, menurut Pastor Amo, semua dikembalikan kepada pengaturan adat yang sudah disepakati bersama warga masyarakat. Diharapkan dengan adanya sasi tindakan ini dapat lebih meminimalisir dampak negatif yang ada di lingkungan masyarakat dan lebih bisa menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik lagi ke depannya. Dari Langgur, Mei Maturbong, Sereni terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Wil 3.
0: Pendengar, kita akan ikuti laporan dari RRI Ambon bersama reporter Lina Tehupuring terkait Senator Bisri Latukonsina serap aspirasi di Kabupaten Seram Bagian Barat dan menyoroti soal meritokrasi hingga hak adat.
4: Anggota DPD RI Dapil Maluku Bisri Asidik Latukonsina melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Seram Bagian Barat guna menyerap langsung aspirasi masyarakat. Kunjungan ini difokuskan pada identifikasi berbagai hambatan yang selama ini memperlambat percepatan pembangunan di Kabupaten bertajuk Sakamisi Nusa tersebut. Dalam agenda itu, Bisri menyoroti pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi agar pemberdayaan aparatur sipil negara ASN berjalan optimal. Ia menilai kebijakan efisiensi anggaran kerap menjadi kendala dalam upaya peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat. Selain isu birokrasi, penataan ruang wilayah juga menjadi perhatian mengingat besarnya potensi sumber daya alam khususnya di sektor pertambangan. Di sisi lain, SBB memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan Maluku yang didukung oleh luasnya lahan persawahan yang dikelola secara profesional. Dikatakan dalam pertemuan bersama bupati dan sekretaris daerah, dibahas pula usulan percepatan pemekaran dusun menjadi desa administratif untuk mengurangi keterisolasian wilayah. Namun, langkah tersebut harus tetap selaras dengan perlindungan terhadap hak administratif negeri adat yang telah ada.
5: Berbicara tentang birokrasi di sini, apa yang menjadi hambatan-hambatan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pemberdayaan dan memastikan kesejahteraan daripada ASN yang ada di Kabupaten Seram bagian barat. Ya, memang di tengah efisiensi banyak sekali hal yang menghambat. Ya, ini kita coba datang untuk menyerap apa yang kita bisa kita lakukan. Yang kedua, menyangkut dengan tata ruang.
4: Lebih lanjut, Latukon Sina mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah termasuk kalangan akademisi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pakar, dan masyarakat akan menghasilkan arah kebijakan yang tepat bagi kemajuan Seram bagian barat. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau siang ini Jumat 8 Mei 2025. 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuro mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi. Sampai jumpa.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Anda kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pula bersama RRI Ambon Tual Bula Samlaki dan tentu saja kami RRI Ternate. Sudah pukul 14 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Menikmati waktu siang Anda di hari Jumat ini, kami kembali di Ternate Siang untuk menghadirkan lagu-lagu dan juga berbagai informasi di mana Anda yang mungkin sudah kembali dengan tugas-tugas di kesempatan siang ini, walaupun kebanyakan kerjanya dari rumah atau FVH maksudnya kerja dari rumah. Jadi mungkin ada di instansi pemerintah yang penerapan kerjanya dari rumah, sebagian juga harus datang ke kantor untuk mengerjakan tugas-tugas hingga selesai nanti menjelang sore. Baik, nanti kita berbagi informasi. Kita lihat dari portal rri.co.id, siang ini ada informasi-informasi apa yang akan kami turunkan untuk Anda.

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Pendengar Kementerian Pertanian, Kementan memperkuat langkah stabilisasi harga telur di tengah fluktuasi harga di sejumlah daerah. Nah, di sini pemerintah ingin menjaga usaha peternak ayam tetap berjalan. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agus Suganda, ia mengatakan pemerintah memahami tekanan yang dihadapi peternak. Fluktuasi harga disebut yaitu mempengaruhi kondisi usaha peternak ayam pratelur. Kementan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan asosiasi peternak. Nah, langkah ini dilakukan untuk menjaga bagaimana keseimbangan pasokan dan permintaan telur nasional. Pemerintah juga mendorong penguatan serapan pasar dan distribusi antara daerah. Salah satunya itu hilirisasi produk peternakan turut diperkuat untuk memperluas yang namanya pasar, begitu ya. Nah, di Indonesia ini memiliki kapasitas produk telur yang sangat kuat. Karena itu tata niaga distribusi perlu diperkuat agar manfaat ekonomi juga lebih merata. Di tengah kita lihat fluktuasi harga, asosiasi peternak memastikan juga kondisi di lapangan masih kondusif, begitu ya. Aktivitas perdagangan telur disebut juga tetap berjalan. Seperti di Ketua Rumah Kebersamaan PKT NT Blitar Eti mengatakan, harga telur masih berada di bawah harga acuan pembelian atau HAP, ya, batas bawahnya itu sekitar Rp26.500 per kilogram. Jadi kondisi dipengaruhi tingginya pasokan dan lemahnya serapan pasar. Ia juga menyebutkan asosiasi peternak telah melakukan rembuk nasional pada 2 Mei dan pertemuan itu menghasilkan kesepakatan menjaga bagaimana koordinasi dengan pemerintah. Ketua Koperasi Unggas Sejahtera Kendal Suwardi juga menyebutkan kondisi peternak masih terkendali. Peternak berupaya ini menjaga agar tidak terus turun, ya. Informasi melalui portal rri.co.id juga kami bagi untuk Anda. Jadi konsumsi telur nasional masih berpotensi meningkat. Edukasi gizi dan perluasan pasar dinilai penting untuk memperkuat yang namanya subsektor peternakan.

kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Have you ever really loved a woman? Dari Bryan Adams. Siang ini sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, masih dengan lagu-lagu yang akan mengiringi Anda dimanapun Anda berada, yang selagi bersama kami di Ternate Siang ya. Dan berdengar, kita punya informasi lain dari portal rri.co.id. Saya akan menuju dulu ya, bagaimana kita lihat terkait dengan Gunung Dukono di Halmahera Utara di Tobelo ya. Ada sekitar 5 pendaki yang sepertinya dilaporkan mengalami luka-luka akibat aktivitas erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara pada Jumat di hari ini. Dari tim SAR gabungan kini bergerak menuju lokasi untuk melakukan bagaimana proses pencarian dan evakuasi terhadap para korban. Informasi kejadian yang diterima kantor pencarian dan pertolongan Ternate dari Kepala Desa Mamuya, Budiman Joma, sekitar pukul 8:55. Nah, laporan tersebut diperkuat dengan terdeteksinya sinyal darurat SOS ya dari perangkat Jermin di koordinat 1,42 sampai 13,31 lintang utara dan 127 derajat sekitar 52,2 bujur timur di kawasan puncak Gunung Dukono. Nah, koordinator pos SAR Tobelo Rudin, ia mengatakan langsung merespon laporan tersebut dengan memberangkatkan sekitar tim rescue menuju lokasi kejadian. Jadi Kepala Desa Mamuya melaporkan adanya sejumlah pendaki yang mengalami luka akibat erupsi Gunung Dukono dan meminta bantuan evakuasi. Tim rescue pos SAR Tobelo diberangkatkan sekitar pukul 9:10 menggunakan kendaraan rescue menuju Desa Mamuya. Nah, setelah tiba di desa tersebut, tim melanjutkan perjalanan dengan pendakian menuju titik lokasi korban dan diperkirakan tiba sekitar pukul 14:45 waktu Indonesia Timur. Nah, berdasarkan data sementara juga terdapat 5 korban yang seluruhnya masih dalam proses pencarian dan evakuasi. Hingga kini identitas para pendaki belum diketahui. Sebenarnya ada pelarangan ya, karena saat ini kan Gunung Dukono masih dalam tahap erupsi begitu ya. Kok bisa ya mereka langsung menuju ke sana begitu ya, para pendaki ini. Sebenarnya ada larangan di saat erupsi yang terjadi di Gunung Dukono ya, di sana ya. Lokasi kejadian berada di kawasan Gunung Dukono, Desa Mamuya, Kecamatan Galela. Tim SAR harus sekitar menempuh perjalanan darat sekitar 45 km atau kurang lebih 1,5 jam menuju desa terdekat. Kemudian mungkin akan melanjutkan pendakian sejauh 7 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 3 jam begitu ya. Nah, operasi SAR melibatkan personil pos SAR Tobelo, Babinsa, Desa Mamuya, Babikam Timas, BPBD Halmahera Utara serta juga masyarakat setempat. Tim juga membawa perlengkapan evakuasi, terus juga tim medis dan komunikasi guna mendukung proses penyelamatan korban. Hingga berita diturunkan, tim SAR gabungan masih dalam perjalanan menuju lokasi korban untuk yaitu melakukan evakuasi. Ini kan ada peringatan larangan ya terkait dengan pendakian yang dilakukan di Gunung Dukono. Sudah dari beberapa bulan kemarin kan ada pelarangan pendakian karena Gunung Dukono sekarang ada masih dalam tahap erupsi begitu ya. Yang kita tahu ada erupsi yang sering terjadi di sana. Jadi sudah dikeluarkan peringatan jangan sampai ada pendakian yang dilakukan para pendaki di Gunung Dukono. Tapi sepertinya mengabaikan ya larangan tersebut. Nah, oke, kita lihat nanti informasi selanjutnya. Para pendaki yang masih dari ada operasi dari tim SAR yang masih dari tahap pencarian di sana.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pukul 15 sebentar kita akan ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kita masih punya ada beberapa informasi lagi untuk Anda menjelang di pukul 15 sebentar. Nah, pendengar, pemerintah ini mempercepat proses digitalisasi bantuan sosial atau bansos pada 42 kabupaten dan kota di Indonesia. Langkah strategis ini bertujuan untuk menciptakan bagaimana sistem perlindungan sosial yang jauh lebih presisi serta transparan. Sistem pasokan data lintas sektor saat ini dipastikan berjalan stabil untuk merealisasikan bagaimana integrasi perlindungan sosial. Berbagai langkah percepatan telah disiapkan. Ini guna memastikan juga pendataan masyarakat menerima manfaat menjadi lebih akurat lagi ya. Jadi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah PTDP Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa akurasi data merupakan hal utama. Luhut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem digital agar bantuan sosial ini menjadi lebih andil dan tepat sasaran. Saat ini program Keluarga Harapan PKH telah menjangkau sekitar yaitu 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM secara nasional. Namun tantangan struktural berupa kesalahan pendataan masih menjadi kendala utama yang harus segera dicarikan bagaimana solusinya. Pemerintah mengidentifikasi adanya lebih dari 3 juta masyarakat pada desil 1 yang belum mendapatkan bansos. Sebaliknya, terdapat sekitar 2,7 juta penerima bantuan yang justru masuk dalam kategori kelompok yaitu desil 4. Luhut juga menjelaskan bahwa sinkronisasi lintas instansi ini merupakan kunci keberhasilan dalam mengadministrasikan bagaimana data kemiskinan yang ada di tanah air. Administrasi data kini dikelola secara lebih sistematis, yaitu guna mendukung interoperabilitas antara lembaga yang negara yang lebih kuat lagi ya. Kalau kita lihat Kementerian Komunikasi dan Digital juga Komdigi menyiapkan bagaimana sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLB ini sebagai infrastruktur pertukaran data otonomis. Fasilitas ini akan mensinkronkan data dari 8 instansi utama termasuk PLN, ada BPS hingga ATR dan BPN ya. Ketua Komite PTDB meminta setiap instansi memastikan standar layanan berjalan dengan optimal. Hal tersebut sangat pentingnya agar tidak terjadi penyumbatan arus informasi saat proses verifikasi di lapangan. Jadi melalui portal rri.co.id, informasi yang kami bagi siang ini untuk Anda, Luhut menginstruksikan Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN juga menjaga keamanan cyber dengan standar tertinggi. Pengawasan ketat wajib dilakukan karena program ini menyangkut bagaimana kerahasiaan data pribadi milik jutaan rakyat Indonesia. Jadi pendengar, proses pendaftaran serta dimulai digitalisasi bantuan sosial tersebut akan resmi dilaksanakan pada tanggal 1 Juni mendatang. Target penyelesaian seluruh pendataan diharapkan rampung secara total pada akhir bulan Juli tahun 2026. Itu dia informasi, silakan Anda bisa akses kembali melalui portal rri.co.id. Jadi nanti targetnya di 1 Juni 2026 pemerintah digitalisasi bansos di 42 kabupaten kota di tanah air.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Masih di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI pukul 15.
2: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau kampus langsung eksekutifnya rektor, warek dan sebagainya itu mendirikan SPPG di dalam kampus, nanti akan konflik, ada apa, kepentingan yang berbeda.
2: Ya mudah-mudahan dengan kumpul banyak wartawan ya pasti ada berita yang bisa disampaikan, yang baca kan, kalau oleh wartawan itu yang baca bukan hanya lokal, juga regional, tambah juga nasional dan internasional.
0: IPB menyerukan agar program MBG dikelola dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Wakil Gubernur Banten mengajak insan pers berkolaborasi dengan pemerintah memperkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Lembaga Penjamin Simpanan memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. IPB menyerukan agar program MBG dikelola dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Hal ini didasari temuan bahwa saat ini sekitar 62,9% manfaat program masih dinikmati oleh kelompok masyarakat atas sehingga diperlukan penyesuaian target. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan selengkapnya.
3: Di tengah gelombang keras yang mengkritisi keberlanjutan program pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis MBG, IPB University berikan seruan dalam perbaikan tata kelola program tersebut agar lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi di wilayah sasaran. Dalam seruan yang dipimpin Guru Besar Bidang Ekonomi dan Manajemen Pertanian, Profesor Muhammad Firdaus mengungkapkan IPB merupakan Center of Excellence atau pusat unggulan nasional dalam program MBG. Forum akademisi itu pun menyoroti jika kampus memiliki tridharma pendidikan. Namun postulat publik jika kampus mendirikan dapur MBG tidaklah benar. Hal itu dijelaskan Profesor Ilah Sailah. IPB merupakan PTNBH yang berbadan hukum dan memiliki unit terpisah menjalankan aktivitas komersial melalui PT BLST.
1: Kampus itu adalah tempat atau wahana pembelajaran, pendidikan, termasuk di dalamnya tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau kampus langsung eksekutifnya rektor, warek, dan sebagainya itu mendirikan SPPG di dalam kampus, nanti akan konflik, ada apa, kepentingan yang berbeda. Yang dimaksud kampus itu adalah kampus yang sudah dibolehkan untuk membuat badan usaha, seperti kan kami PTNBH, berbadan hukum, bukan PTN saja, bukan PTN Satker, bukan juga PTNBL. Jadi kami PTNBH itu sudah punya satuan usaha komersial.
3: IPB University siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik desa, BUMDes, koperasi, dan kelompok tani dalam memberikan ekosistem penyediaan pangan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Profesor Bambang Juanda mengungkapkan sekitar 62,9% manfaat MBG dinikmati kelompok masyarakat atas.
4: Tahun lalu kan punya Center of Excellence terkait dengan masalah MBG. Kita juga pernah menyampaikan ke pusat bagaimana tata kelola yang optimal lah gitu. Kita kan harusnya fokus ke sasaran gitu ya, bukan semuanya gitu. Kita sudah menyampaikan. Kami dari Fakultas Ekonomi menyampaikan ini kan ada kajian terkait dengan tata kelola MBG. Jadi bukan baru sekarang sebenarnya. Kita selalu dalam setiap kesempatan gitu ya memberikan masukan ya demi mengoptimalkan anggaran yang sangat terbatas gitu kan. Apalagi sekarang begitu besarnya subsidi gara-gara harga minyak naik.
3: Seruan Forum Akademisi PB dalam program MBG mentargetkan peningkatan gizi rakyat Indonesia sebagai program jangka panjang, meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia sebagai wahana meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan, produktivitas kerja, dan daya saing bangsa. Dari Bogor, Yofri Haryadi mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusumah mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, perkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Kota Serang ini Jadi saya mengapresiasi.
5: Wakil Gubernur Banten Dimyati Nata Kusuma mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, perkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Hal itu disampaikan dalam forum komunikasi dan sosialisasi kinerja DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Serang, Banten. Dimyati juga menegaskan pentingnya peran media sebagai penyambung suara masyarakat, sekaligus penjaga kebenaran informasi di tengah maraknya hoax. Ia menambahkan, pers memiliki tanggung jawab besar dalam mengedukasi publik, sekaligus menangkal penyebaran informasi palsu. Ia pun mengingatkan agar hubungan antara pemerintah dan media tetap terjaga melalui kolaborasi yang sehat.
2: Ya mudah-mudahan dengan kumpul banyak wartawan, ya pasti ada berita yang bisa disampaikan, yang baca kan kalau oleh wartawan itu, yang baca bukan hanya lokal, juga regional, tambah juga nasional dan internasional yang baca. Jadi kalau udah dinaikkan, ya semua bisa baca. Nah itulah manfaatnya kalau wartawan datang ke Banten. Ya saya menyambut baik dan welcome.
5: Sementara anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahman menekankan pentingnya keterbukaan parlemen dan optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat. Karena menurutnya, DPR saat ini terus berupaya membuka diri, baik melalui akses rapat, penerimaan pengaduan masyarakat, ataupun komunikasi langsung dengan publik.
6: Kita harus bisa pastikan penyerapan aspirasi berjalan dengan baik, disuarakan dengan baik di rapat-rapat di DPR, dan juga DPR bisa menerima secara langsung aspirasi baik masyarakat perorangan ataupun aliansi kemasyarakatan. Nah, ini yang sedang dilakukan dan mudah-mudahan bisa dijaga konsistensinya.
5: Rizky menyebut berbagai inisiatif yang dilakukan DPR mulai menunjukkan hasil positif meski masih perlu perbaikan di sejumlah aspek. Komisi 1 DPR RI menilai peran wartawan menjadi sangat strategis sebagai penghubung antara parlemen dan masyarakat. Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi yang tetap kritis dan konstruktif. Dari Serang, Banten, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Mereka ingin melihat kinerja dari pemerintahan dan juga wakil-wakil.
0: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga di tengah tekanan global. Laporan disampaikan Zahrotin Aljana.
7: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan simpanan nasabah perbankan nasional masih aman hingga Maret 2026. Cakupan rekening yang dijamin LPS bahkan tetap berada di atas 90%, baik untuk bank umum maupun BPR dan BPR Syariah. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan kondisi perbankan nasional masih cukup stabil. Dana pihak ketiga tumbuh 13,57% secara tahunan, sementara kredit meningkat 9,6%. LPS juga mencermati tren penurunan bunga simpanan perbankan yang mulai terjadi secara bertahap. Penyesuaian ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi intermediasi dan mendorong penurunan bunga kredit.
8: LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan.
7: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menegaskan komitmennya untuk memperbaiki transparansi pasar modal Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu membuka data kepemilikan saham hingga level 1%. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pasar dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap pasar modal domestik. OJK juga memperluas klasifikasi data investor dari sebelumnya 9 poin menjadi 39 poin informasi.
9: Indeks harga saham ditutup pada level 7048,22 per 31 Maret 2026. Ini mengalami koreksi secara sebesar 18,49%, namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara year on year. Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan. Dan per 5 Mei kemarin ditutup pada level 7057,11 sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara month to date.
7: OJK menilai langkah pembenahan ini akan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang. Meski mulai diakui, pasar masih berpotensi mengalami penyesuaian sementara di tengah proses perbaikan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Seminggu sejak keberangkatan pertama, sebanyak 2.507 jemaah haji telah diberangkatkan dari embarkasi Balikpapan menuju Tanah Suci hingga Kamis malam. Cela Deva dari RRI Samarinda melaporkan. Cela.
11: Ya, pendengar, tidak terasa sudah lewat dari sepekan sejak jemaah haji kloter pertama diberangkatkan ke Tanah Suci, khususnya di embarkasi Balikpapan. Pemberangkatan jemaah haji ini mulai memasuki pekan kedua sejak keberangkatan jemaah pertama kali pada Minggu 26 April lalu. Menurut data yang kami himpun dari PPIH Embarkasi Balikpapan, terhitung dalam sepekan sebanyak 2.507 jemaah asal Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Utara diberangkatkan. Dengan rata-rata setiap kloter ini ada 360 jemaah termasuk juga petugas pendamping. Adapun jumlah yang berangkat pada tadi malam, ini berasal dari Samarinda dan Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, serta juga jemaah dari Kalimantan Utara, begitu. Dan berdasarkan informasi dari Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan, Mulis Hasan, kloter selanjutnya ini akan diisi oleh jemaah asal Sulawesi Tengah yang tiba pada hari ini, yang mana jemaah asal Sulteng ini juga sudah terbang dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu menuju Balikpapan mulai pukul 8 dan 10 pagi waktu setempat. Berikut penegasan Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan, Mulis Hasan.
12: Ini kan 17 kloter, jadi kita kan 9 kloter yang belum berangkat. Sulawesi Utara semuanya sudah berangkat. Kaltara juga sudah semuanya sudah berangkat, ya. Terus Kaltim. Nah, yang belum masuk itu baru Sulteng. Nanti kloter 9 kan Sulteng masuk.
11: Berapa orang yang
12: berangkat? 360.
11: Ya, sebagai informasi pendengar, dari 8 kloter yang sudah berangkat ini belum tampak ada jemaah haji penyandang disabilitas, karena memang PPIH ini mencatat hanya ada satu jemaah yang disabilitas dari 17 kloter. Artinya satu jemaah disabilitas ini akan masuk di gelombang kedua atau setelah kloter 9. Sementara untuk lansia sendiri sudah banyak diterbangkan sejak kloter pertama dengan rata-rata ada 20 hingga 50 orang lansia setiap kloternya. Dan Muhlis memastikan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan layanan yang prima untuk kaum prioritas, mulai dari pemilihan makanan yang dibedakan antara menu lansia dan juga menu biasa, di mana kalau menu lansia ini makanannya lebih lembut begitu. Kemudian penyediaan kamar bagi jemaah dan pendamping juga disediakan, hingga petugas khusus dari Dinas Kesehatan untuk memastikan jemaah dalam kondisi yang fit sehingga bisa menjalankan haji dengan lancar sampai kembali ke tanah air. Demikian laporan dari Embarkasi Balikpapan, Cela Deva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, pemberangkatan jemaah calon haji Blitar dibagi dalam 4 kloter. Selengkapnya disampaikan oleh Ninda Alivia dari RRI Malang. Ninda.
13: Ya, baik Safira dan juga pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Blitar dipastikan siap menjalani ibadah haji di tahun 2026. Total ada 915 orang akan diberangkatkan secara bertahap melalui beberapa kelompok terbang atau kloter yang telah ditentukan. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Blitar Purnomo mengungkapkan bahwa seluruh kebutuhan jamaah termasuk koper dan perlengkapan perjalanan telah terpenuhi. Dengan demikian tidak ada kendala berarti menjelang keberangkatan. Menurutnya para jamaah akan masuk dalam gelombang kedua yang dibagi ke dalam 4 kloter. Komposisinya terdiri dari kloter gabungan ataupun kloter yang diisi penuh oleh jamaah dari Kabupaten Blitar. Terdiri dari kloter 106 menjadi rombongan awal yang berisi jemaah gabungan dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya di kloter 107 dan 108 diisi khusus oleh jemaah asal Kabupaten Blitar. Sementara itu untuk kloter 109 kembali menjadi kloter gabungan dengan tambahan jemaah dari Kabupaten Kediri. Untuk jadwal keberangkatan, kloter 106 dijadwalkan masuk Asrama Haji Surabaya pada 18 Mei 2026, sedangkan kloter 107, 108, dan 109 akan diberangkatkan sehari setelahnya, yaitu di tanggal 19 Mei 2026. Berikut pernyataan dari PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Blitar.
14: Itu masuk kloter 109. Bergabung dengan Kabupaten Kediri.
15: 109 gitu.
14: 109.
15: Bergabung dengan
14: Kediri. Yang 106 itu berangkat 18 Mei. Yang 107, 108, 109 itu berangkat 109.
13: Purnomo juga menegaskan pihak kantor Kementerian Haji dan Umroh wilayah Blitar ini juga terus mengingatkan kepada jemaah agar menjaga kesehatan menjelang keberangkatan. Ia berharap seluruh proses berjalan dengan lancar hingga para jemaah tiba di tanah suci dan dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk sampai nanti kembali tiba di tanah air. Demikian informasi dari Blitar, Ninda Alivia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 444 jemaah haji kloter 11 pada gelombang kedua embarkasi Palembang dijadwalkan berangkat esok hari langsung menuju Jeddah Arab Saudi. Erlin Fartesa dari RRI Palembang melaporkan selengkapnya. Erlin.
16: Ya, pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 11 menjadi kloter pertama pada keberangkatan gelombang kedua embarkasi Palembang tahun 2026. Jemaah pada kloter ini berjumlah 440 orang yang terdiri dari 440 jemaah dan 4 petugas kloter yang berasal dari Palembang, Ogan, Komering Ulu, dan juga Oku Selatan. Jemaah kloter 11 ini masuk asrama haji pagi tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian keberangkatan menuju Jeddah akan dijadwalkan pada esok hari pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin mengatakan, jemaah gelombang kedua tidak lagi mendarat di Madinah, namun pada gelombang ini, rute penerbangan langsung menuju Jeddah, kemudian dilanjutkan perjalanan darat menuju Mekah.
14: Benar, Bu. Jadi seperti biasa, yang dulu-dulu, kita ada dua gelombang. Gelombang pertama ini kita berangkatkan Sultan Mahmud Badaruddin ke Madinah, dan gelombang kedua nanti Sultan Mahmud Badaruddin itu ke Jeddah dan langsung ke Mekah. Jadi skemanya kan yang pertama ke Madinah langsung ngambil Arba'in dan gelombang kedua itu ke Mekah, ya. Itu nanti menunggu sebentar untuk langsung mengambil haji, nanti selesai mengambil haji baru ke Madinah.
16: Hingga saat ini embarkasi Palembang telah memberangkatkan sejumlah 10 kloter dengan total 4.423 jemaah haji dengan rincian terdiri dari 3.312 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.071 jemaah asal Bangka Belitung, dan 40 petugas kloter. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan. Erlin Partesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini terdapat 115 kloter yang tiba di Dakar, Mekah. Laporannya bersama dengan Syariful Alam langsung dari Tanah Suci, Mekah. Alam.
17: Ya, rekan Luna, kota Mekah dipastikan semakin padat oleh jemaah haji Indonesia. Di tengah proses kedatangan jemaah dari Madinah, sejak Kamis kemarin telah tiba jemaah haji gelombang kedua dari tanah air. Jemaah haji gelombang kedua adalah yang tiba dari Jeddah dan langsung menuju perjalanan ke Mekah. Total saat ini sudah terdapat lebih dari 20 kloter jemaah yang akan masuk ke Mekah dari Jeddah pada hari pertama dimulainya gelombang kedua. Kemarin kloter 44 embarkasi Solo atau SOC 44 dan juga SOC 45 dan SOC 46 menjadi pembuka kedatangan jemaah gelombang kedua dari Indonesia. Dan kepala kantor daerah Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal mengatakan jemaah haji nantinya akan umroh namun harus istirahat terlebih dahulu untuk memulihkan kondisi tubuh. Baru kemudian mereka melakukan ibadah umroh rutin. Berikut keterangan dari Iksan Faisal selaku Kepala Dakar Mekah.
18: Para jemaah setelah check-in di hotelnya masing-masing, kita berikan waktu untuk istirahat, ya, untuk menjaga apa namanya kebugaran, ya, menjaga fisiknya. Karena tahu dari tanah air kan perjalanan begitu panjang sampai Bandara Jeddah, kemudian langsung diberangkatkan ke Makkah, jadi mereka perlu istirahat, ya. Jadi insya Allah secara umum SOP-nya hampir sama, Pak.
17: Pendengar, datangnya jamaah haji dari Jeddah diakui Iksan membuat kesibukan petugas haji Mekah meningkat tajam. Bahkan para petugas haji di seluruh sektor harus siap bekerja selama 24 jam full. Dia menjelaskan kedatangan jamaah dari Madinah relatif teratur pada pola kedatangan. Jamaah dari Madinah pasti datang dalam rentang waktu 13 sampai jam 23 waktu Arab Saudi. Tetapi kedatangan jemaah dari Jeddah bisa kapanpun karena menyesuaikan dengan slot penerbangan di Bandara King Abdul Aziz dari Tanah Air. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Phnom Penh mencatatkan sebanyak 8.174 WNI melapor terkait keterlibatan kasus penipuan online. Ribuan laporan tersebut diterima hingga 6 Mei 2026. Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Phnom Penh, Chris Najee, mengatakan jumlah laporan WNI terus meningkat.

0: Nas PBSI Cipayung, Jakarta Timur. Siang tadi, pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP PBSI menggelar jumpa pers terkait hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Acara ini dihadiri langsung oleh Waketum 1 PBSI Taufik Hidayat, Kabid Binpres Eng Hian, dan juga Kepala Koordinator Tim Support Coach Hermanto. Dalam kesempatan tersebut, Waketum sekaligus Wamenpora Taufik Hidayat menyampaikan bahwa ini menjadi evaluasi penting bagi PBSI ke depannya. Meski demikian, menurut Taufik, kekalahan ini tidak bisa dilimpahkan seluruhnya kepada atlet yang telah memberikan segalanya di lapangan. Mari kita dengarkan sedikit sambutan yang disampaikan langsung oleh Taufik.
1: Nunu, boleh dilanjutkan informasinya karena insertnya kurang bisa kami terima dengan jelas.
0: Pendengar, baik. Walaupun ini menjadi tanggung jawab pengurus terkait performa yang kurang memuaskan, tetapi menurut Taufik, ia menilai bahwa banyak atlet yang belum jujur kepada dirinya sendiri dan cenderung memaksakan diri untuk bermain di lapangan. Ini menjadi bahan evaluasi yang dapat dijadikan acuan oleh PBSI dalam meracik bahan latihan yang menyesuaikan dengan kondisi para pemain dan juga inovasi dari pelatih guna mempersiapkan pertandingan-pertandingan berikutnya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Informasi dalam warta sentral Pro 3 RRI sudah kita ikuti. Sudah pukul 15:28 waktu Indonesia Timur. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di Ternate sore ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

dari lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: 39 menit berlalu pendengar dari pukul 15 sore. Untuk Anda yang masih bersama kami sore ini, dan kita akan masuk di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Indonesia banget. Di hari ini Jumat 8 Mei 2026. Tapi nanti sebentar ya, di jam 4 atau sekitaran pukul 16 lebih sedikit, nanti kita akan masuk dan saya akan memberi kesempatan Anda yang ingin request lagu-lagu Indonesia mengiringi waktu sore Anda. Ini sempat turun hujan ya di Jalan Sultan Hairun untuk sore, sudah menjelang sore nih ya. Jadi Anda yang selagi masih dalam suasana kerja, di tempat kerja ya, untuk waktu yang tersisa ini, walaupun kebanyakan hari ini saya informasikan bahwa banyak yang kerja dari rumah ya, untuk yang di instansi pemerintah. Selamat sore, sama jumpa juga Anda yang di pusat-pusat perbelanjaan. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda di sana. Dan semoga apa yang didapatkan juga baik ya, laris manis lah istilahnya begitu. Berikan dari portal rri.co.id, dan saya buka sebentar setelah nanti ada lintas informasi dan cek fakta, dan kita break juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat sebentar juga akan menunaikan sholat asar. Pendengar, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda ini merespon tingginya harga minyak goreng bersubsidi minyak kita di wilayah Pulau Halmahera termasuk di Desa Payahe, katanya Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, yang mencapai sekitar Rp25.000 per liternya. Menurutnya mahalnya harga minyak kita di wilayah Halmahera ini dipengaruhi tingginya biaya distribusi dari kota Ternate menuju daerah tujuan. Jadi harga resmi minyak kita sebesar Rp15.700 hanya berlaku untuk stok yang disalurkan, yaitu melalui bulog di Ternate. Jadi harga minyak kita di Ternate sebesar Rp15.700, tidak mungkin tetap sama ya ketika didistribusikan ke wilayah Halmahera tanpa adanya subsidi ongkos angkut. Menurutnya juga biaya logistik menjadi faktor utama yang menyebabkan harga jual di daerah kepulauan lebih tinggi. Dan stok minyak kita saat ini masih terpusat di Ternate ya, sehingga distribusi ke wilayah lain juga membutuhkan biaya tambahan untuk menekan harga di daerah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kini memberikan subsidi logistik agar minyak kita tetap dapat dijual sesuai harga eceran tertinggi. Begitu ya, informasi melalui portal rri.co.id untuk Anda di sore ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

Jadi nanti menuju ke kick off pertama bulan Juni mendatang, dan selama laga sepak bola kelas dunia berlangsung, pendengar RRI juga akan disuguhi ada sekitar 16 program berkualitas. Jadi program mengudara di seluruh programa, termasuk di kanal YouTube maupun sosial media seperti Snack Video yang dimiliki RRI, ya begitu. Dan pendengar, bahwa nanti juga dari dokumen program yang diterima RRI juga ini dia yang diketahui beberapa program lain, ya adalah dialog interaktif bertema kesiapan RRI kolaborasi lintas sektor serta dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Ada juga informasi ringan seputar perjalanan dan dinamika Piala Dunia, testimoni dari Piala Dunia dan tokonya yang menghadirkan pengalaman inspiratif dari tokoh dan juga masyarakat. Begitu juga fitur legenda Piala Dunia yang mengulas pemain, itu juga timnya, stadionnya, hingga wasit legendaris begitu, ya. Sebagai media publik juga tentu saja RRI berkomitmen untuk menghadirkan Piala Dunia yang tidak hanya tentang sepak bola saja, melainkan juga tantangan persatuan, hiburan, dan edukasi bagi masyarakat Indonesia.

masih di Pro 1 RRI Ternate. Selamat sore juga saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Kita break sesaat, Anda kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya akan kembali menunaikan sholat asar. Informasi waktu azan asar sebentar, pendengar, nanti jatuh pada pukul 15.51 waktu Indonesia Timur. Kita jelang, kemudian azan isya, maksudnya azan asar ya.

Baik, kepada pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk kumandang azan Ashar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihi salam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang. Menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: menjalankan sholat asar untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di kawasan kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengan kami sampaikan lintas informasi pukul 16 sore ini. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. LPP TVRI memperketat aturan penggunaan siaran Piala Dunia 2026, termasuk peliputan media dan kegiatan nonton bersama nobar. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi hak siar resmi FIFA. Ketua Tim Redaksi Siaran Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, menegaskan seluruh pihak wajib mematuhi ketentuan FIFA, terutama yang berkaitan dengan penyiaran pertandingan secara langsung maupun penggunaan atribut resmi FIFA. Ia juga menyebutkan peliputan umum turnamen tetap diperbolehkan selama tidak menayangkan pertandingan resmi. Aturan tersebut berlaku untuk media, platform digital, hingga masyarakat umum. Ia juga menyampaikan larangan penggunaan istilah resmi FIFA dalam program ataupun rubrik khusus tanpa persetujuan atau lisensi resmi. Larangan itu mencakup nama World Cup Piala Dunia 2026 atau World Cup. Penggunaan logo resmi FIFA World Cup 2026 juga tidak diperbolehkan tanpa izin resmi. Ketentuan tersebut berlaku pada televisi, media digital, hingga unggahan media sosial. TVRI selalu memegang hak siar, juga wajib mengikuti aturan FIFA terkait penayangan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selama laga berjalan, siaran langsung maupun ulang tidak boleh disela iklan komersial. Menurutnya kebijakan tanpa iklan telah diterapkan demi menjaga kualitas tayangan pertandingan. Ia menyebutkan penonton harus menikmati pertandingan secara utuh sesuai dengan standar FIFA. Kita berpindah ke satu informasi daerah. Harapan baru bagi anak-anak Maluku Utara yang kini mulai terbuka lebar lewat kehadiran klub kebanggaan daerah Malut United FC. Klub bertajuk Laskar Kiara tidak hanya hadir sebagai kekuatan baru di pentas sepak bola internasional, tetapi juga membawa misi sosial besar bagi anak-anak usia dini dari keluarga kurang mampu, yaitu maupun piatu di 10 kabupaten kota di Maluku Utara. Melalui program pembinaan usia dini, Malut United memberikan kesempatan kepada anak-anak daerah untuk menempuh pendidikan sekaligus mengejar mimpi menjadi pesepak bola profesional hingga level internasional. Kehadiran klub ini menjadi simbol bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, tetapi juga jalan perubahan masa depan bagi generasi muda di Maluku Utara. Malut United resmi berdiri pada 6 April 2023 setelah mengakuisisi klub Liga 2 Putra Delta Sidoarjo dalam waktu singkat. Klub yang bermarkas di Stadion Gelora Kiara Ternate itu berkembang menjadi salah satu kekuatan baru sepak bola Indonesia dengan visi besar membangun talent lokal dari wilayah timur Indonesia.

0: inspirasi. Inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita cek fakta sore ini pukul 16. Satu informasi terkait dengan tautan untuk daftar seleksi pegawai tetap PLN 2026. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Di media sosial beredar informasi mengenai adanya rekrutmen pegawai PT PLN Persero periode tahun ini 2026. Unggahan itu disertai tautan untuk akses pendaftaran. Dalam informasi yang dicantumkan, pelamar yang lolos seleksi disebut akan mendapatkan status pegawai tetap PLN serta gaji 7 juta hingga 25 juta rupiah. Namun setelah ditelusuri tim cek fakta, informasi tersebut ada hoax atau tautan yang dicantumkan terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi. Narasi yang beredar informasi rekrutmen pegawai tetap PLN 2026, tautan yang diklaim untuk akses pendaftaran dibagikan di akun Facebook. Setelah ditelusuri, tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut mengarah sebuah laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor Telegram. Laman tersebut bukan resmi dari rekrutmen PLN. Adapun laman resmi untuk rekrutmen pegawai PLN dapat diakses di rekrutmen@pln.co.id. PLN melalui akun Instagram resmi telah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan berkedok rekrutmen pegawai. Jadi pada kesimpulannya, berdasarkan tim cek fakta, informasi rekrutmen pegawai tetap PLN 2026 disebarkan di Facebook adalah informasi yang tidak benar. Untuk cek fakta pukul 16 sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 101,6 FM, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, sudah di menit ke-11 dari pukul 16 sore. Sekali lagi Anda yang masih bersama kami hingga saat ini, terima kasih ya, dan masih setia untuk menemani waktu sore Anda. Kita di 100% Indonesia, ekspresikan karyamu. Oke, terima kasih ya. Sekali lagi kita di 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Di sore ini, sekali lagi di hari yang ke-8 untuk bulan Mei ini, di hari Jumat ya, masih bersama saya Roni, ada juga Mbak Dini dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Yuk kita main lagi di line telepon 0921312551, juga di WhatsApp 0821203751 80, karena nomor yang satunya belum bisa dipakai ya, begitu ya, kita masih dalam tahap mungkin nanti diperbaiki dulu nih. Silakan di dua nomor tersebut yang sudah saya sebutkan. Sudah ada penelpon di sana, ada siapa? Selamat sore, 100% Indonesia. Halo.
1: 100% Indonesia. Selamat sore, Bu Roni.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa, di mana nih?
1: Pak Junaidi Ambon.
0: Oh, Pak Junaidi. Maaf Pak Junaidi, nomor yang satu lagi sementara diperbaiki ya, jadi belum bisa masuk nih.
1: Iya, di 29 tuh.
0: Iya, lagi sementara diperbaiki, nanti secepatnya bisa kembali normal begitu ya.
1: Oh, begitu. Yo, iya, satu minggu itu.
0: Sampai sekarang belum bisa.
1: Jadi berarti semua tidak bisa masuk.
0: Nah, itu dia. Nah, dan nanti diusahakan, sementara lagi diusahakan, mudah-mudahan secepatnya bisa kembali dipakai itu, begitu
1: iya,
0: ya.
1: Makanya kalau cuma satu orang tidak bisa masuk itu udah betul.
0: Tapi itu
1: kalau
0: dia.
1: Cuma tidak bisa masuk itu betul.
0: Jadi gangguannya di sini, gangguannya di Pro 1, bukan di ini, bukan diblokir begitu ya. Oke, iya. Lagu apa nih Pak Junaidi Ambon?
1: Meriembelina.
0: Meriembelina yang mana nih?
1: Di ujung malam.
0: Di ujung malam. Oke, buat siapa lagunya, silakan?
1: Lagu untuk Pram Buroni, terima kasih banyak, selalu berkati Tuhan ya.
0: Amin.
1: Dan selalu menjalankan tugas bersama operator ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita menyapa ada Bunda Els yang ada di Manado. Salam hormat dan salam sehat selalu. Ada kita juga di sana di Manado. Juga Ibu Indah, Mama Indah, Akeyale, Ibu Indah juga di Toloko, Oscar, ada Mama Indah juga di Kulaba.
0: Mm-mm.
1: Masing-masing bersama Tuhan, harapan sehat selalu.
0: Okay.
1: Andi ya, di Batam, Andi Bacan, keluar harapan sehat juga ya. Mama Kuai Perdin juga di sana, ada ya Bung Iping ya. Alam Pemuja juga dia ada di Kota Tidore. Selamat sore dan harapan saya juga pada sampai Pacin Wagudat. Pacin sudah terdengar-dengar lagi. Kalau gitu ada
0: okay.
1: Juga masuk juga ada siapa ya, Purnama Sarya, ada juga saat Ibu Farida yang di Ampana. Selamat sore, harapan sehat ya. Itu dulu Buroni.
0: Okay.
1: Sebelumnya terima kasih banyak informasi. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore Pak Junaidi di Ambon ya. Lagu ini nanti kita putarkan sebentar, dari Meriembelina dengan Di Ujung Mimpi ya. Di ujung mimpi ada Meriembelina, tapi di ujung telepon ada siapa lagi di sana nih ya. Selamat sore, 100% Indonesia. Halo.
2: Halo, selamat sore, 100% Indonesia. Bung Roni yang
0: bangsa. Selamat sore, suaranya pelan sekali. Kok ama ya? Oke, Ko Ama di Tidore. Gimana Ko Ama situasinya dan keadaan di sana bagaimana Ko Ama? Baik-baik. Oke, alhamdulillah. Baik, mau lagu apa nih sore ini?
2: Ruang rindu
0: Leto ya?
2: Leto.
0: Leto. Oke deh, silakan buat siapa lagunya?
2: Buat Bung Roni, operator.
0: Ada Mbak Vira, Mbak Dini bersama saya.
2: Ayah yang dikasih
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ko Ama di Tidore. Lagunya dari Leto ya, dengan Ruang Rindu. Tadi Pak Junaidi, itu ada Meriam Belina dengan Di Ujung Mimpi. Kami informasikan Anda kembali bahwa nomor yang biasa dihubungi 0822-1153-7429 sementara ini belum bisa terjadi pakai begitu ya. Nanti mudah-mudahan secepatnya bisa kembali, bisa diperbaiki begitu ya. Jadi bisa nanti Anda telepon di nomornya. Sekarang Anda bisa hubungi dulu di 0921-312-5521 atau lebih gampang lagi ke WhatsApp boleh ya. WhatsApp kan lebih baik lagi di 0821-20-375180. Sekali lagi ya, kalau Anda ingin telepon di WhatsApp boleh di 0821-20-375180. Baik, gimana? Kita ke lagu dulu sepertinya ya. Saya akan putarkan dulu Meriam Belina dengan Di Ujung Malam. Di ujung malam apa di ujung mimpi ya? Di ujung malam ya. Terus nanti Ruang Rindunya Leto. Saya akan kembali ya, untuk melanjutkan 100% Indonesia untuk Anda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Dua lagu sesuai yang sudah di request tadi, ada Pak Junaidi sama Kuama ya. Lagunya Meriam Belina, di ujung malam ya. Di ujung malam terus.

0: lagunya Leto dengan Ruang Rindu. Sudah juga kita putarkan ya, mudah-mudahan terhibur untuk sore ini. Kita melangkah terus untuk Ruang Rindu di Ruang Rindu lagi 100%, kok jadi ingat Ruang Rindu ya. Ruang Rindu nanti malam ya. 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Silakan kalau Anda yang ingin kembali mau memilih lagu-lagu sore ini sambil menikmati suasana sore ini. Kota Ternate seperti mendung-mendung saja nih dari siang tadi ya. Tadi sempat panas, tapi tiba-tiba sudah mendung dan turun hujan sebentar. Nah, sekarang sudah mendung kembali nih ya di sekitaran ini. Pastilah mungkin karena sudah memasuki waktu sore, menjelang sore ya. Sudah sore sih maksudnya, tapi mentarinya sudah tidak kelihatan lagi. Jadi kelihatannya memang sudah mulai agak gelap begitu ya. Oke, di 0921 312 5521, juga 0821 203 7510, bisa Anda memilih lagu-lagu lagi untuk sore ini ya. Karena berhubung nomor yang satu biasanya ramainya nomor yang satu itu ya, tapi karena lagi sementara kredit nomornya, lagi sementara diperbaiki dulu ya, dipoles dulu lah. Nah, nanti mudah-mudahan secepatnya bisa Anda ini ya, telepon ke nomor yang itu, yang 0822 itu ya, 0822 11537 429. Iya, karena memang lagi sementara diolah dulu ya, sedemikian rupa. Waduh, kayak apa ya? Diolah kayak makanan gitu ya. Iya, maksudnya lagi di sementara diperbaiki. Karena kemarin sempat sistemnya lagi rusak nomor yang satu ya. Jadi sementara lagi, mudah-mudahan secepatlah Anda bisa telepon melalui nomor yang itu. Tapi tidak perlu kecewa, sebagai gantinya ada nomor yang di WhatsApp juga boleh loh ya. Lebih gampang lagi sebenarnya. 0821 203 7510, itu lebih sebenarnya dipermudah lagi ya. Jadi silakan Anda bisa telepon di situ atau di 0921 312 5521 juga boleh begitu ya. Dan Anda yang lagi menikmati suasana sore di Kota Ternate, gimana nih di hari Jumat hari ini ya? Apakah pekerjaan Anda sudah selesai di sore ini? Ini yang lagi kerja di tempat kerjanya masing-masing. Dan walaupun ada sebagian yang kerjanya dari rumah saja, mudah-mudahan semuanya bisa beres juga. Jangan karena kerjanya dari rumah Anda cuma berleha-leha begitu. Ini di pemerintah mewajibkan Anda walaupun dari rumah harus kerja ya, untuk pekerjaan yang mungkin harus dikerjakan di rumah begitu ya. Jadi mudah-mudahan hari ini semuanya bisa tuntas. Jadi nanti setelah besok libur, lusanya juga demikian, hari Senin Anda kembali, nah itu kerjanya sudah tuntas begitu. Tidak ada tidak memikirkan pekerjaan lagi yang masih tertunda. Dan selamat sore juga Anda yang di luar kawasan Kota Ternate juga yang masih bisa menjangkau siaran kami di Pro 1. Walaupun jauh, Anda bisa bersama melalui aplikasi, boleh ya. Lagi dengar melalui aplikasi RR Digital juga, saya ucapkan selamat sore, selamat menikmati waktu sore Anda. Kalau memang belum punya aplikasinya, gampang sari sebenarnya ya. Anda bisa langsung mendownloadnya di smartphone atau di telepon Anda, silakan ya, aplikasi RR Digital. Karena kalau aplikasi RR Digital itu Anda bisa menjangkau dimanapun berada, asalkan mungkin di tempat Anda itu punya jaringan apa, jaringan internet pastilah ya. Jadi dimanapun Anda bisa nanti dengar RRI Pro 1, bukan Pro 1 saja, tapi Pro 2 juga boleh, Pro 4 juga boleh, dan mungkin banyak informasi fitur-fiturnya di RRI Digital, boleh ya, bisa Anda lihat di situ. Ataupun di aplikasi, tapi di streaming juga boleh ya. Di www.rri.co.id, di situ juga bisa Anda dengar ya. Tinggal Anda pilih saja RRI mana yang bisa nanti Anda bisa dengar begitu. Tinggal pilih ya, dari Sabang sampai Merauke, mau RRI mana juga boleh. Silakan bisa di www.rri.co.id. Sudah dibuka, Anda klik langsung, tinggal pilih saja. Kalau pilihannya di RRI Ternate ya, sudah pilih saja kira-kira di program mana yang bisa Anda dengar. Kalau sore ini Anda mau pilih Pro 1, ya pasti ada saya di sini ya. Jadi Anda juga bisa request lagu-lagu Indonesia. Untuk sore ini di 100% Indonesia, ekspresikan karyamu banggakan Indonesia. Jangan saya ingat lagi Ruang Rindu. Oke, di Halmahera Timur, selamat sore, selamat menikmati sorenya di sana. Semuanya gimana kabar nih di Halmahera Timur juga yang lagi dengar bersama kami, karena ada stasiun relay kami di sana di 88,5 FM ya. Selamat menikmati suasana sore saja di sana. Apakah di sana juga hujan ya? Nah, karena cuacanya sepertinya mendung-mendung saja sudah dari tadi ya. Terus selain di Halmahera Timur, di Maba, begitu juga di Morotai ya. Kalau Anda ingin dengar informasi terus juga lagu-lagu hiburan, nah bisa juga ya, kalau Anda di Morotai boleh bersama kami, ada stasiun relay juga di sana di 93,6 FM. Di sana juga boleh Anda dengar ya, di Morotai dan sekitarnya. Begitu. Jadi tinggal pilih saja pilihannya di mana sebenarnya mau dengar. Oke. Dan sambil menunggu telepon, saya bagi informasi dulu ya. Untuk Anda nih. Ini dari yang sudah mungkin ada beberapa hari informasi ini yang perlu kita bagi sebenarnya ya untuk Anda. Oke, kita lihat dulu nih. Yang paling enak kalau sore-sore begini kita bagi informasinya untuk Anda itu sambil Anda duduk santai, sambil apa ya? Sambil diiringi. Ya iya deh, diiringi dengan lagu-lagu yang saya persembahkan dari sini. Kalau lagu-lagu pilihan Anda boleh ya, silakan Anda mau request ataupun nanti saya pilih. Kalau memang sore ini sudah saya siapkan lagu-lagunya, boleh nanti kita dengar sambil bersantai dengan sore ini kalau enaknya dingin-dingin begini larinya kemana nih? Banyak yang menjajakan air guraka pasti ya, air jahe, air guraka pasti banyak nih. Jadi kalau sore-sore begitu orang larinya ke air guraka terus pisang goreng, uduh enaknya luar biasa.
1: Jadi lapar ya.
0: Nah, saya sudah dapat informasi dari Bank Indonesia nih ya. Ini laporan Bank Indonesia yang menunjukkan adanya devisa Indonesia kembali menurun di bulan April kemarin menjadi sekitar 146,2 miliar US dollar pada bulan sebelumnya di bulan Maret 2026. Nah, sepertinya cadangan devisa tercatat sekitar 148.200 miliar US dollar. Katanya dari penurunan cadangan devisa dipengaruhi oleh yaitu penerimaan pajak dan jasa. Jadi penerbitan global bond pemerintah dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah juga ikut katanya mempengaruhi posisi cadangan devisa di Indonesia. Ini dikatakan langsung oleh Kepala Departemen Komunikasi BI yaitu Ramdan Deni Prakoso ya, bahwa kebijakan stabilisasi ini merupakan respon BI terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat sekarang. Ketidakpastian yang dipicu oleh akselerasi konflik geopolitik di Timur Tengah sana. Jadi menurutnya BI menilai posisi cadangan posisi cadangan devisa pada akhir April di bulan kemarin itu masih tinggi. Jumlahnya setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri dari pemerintah. Begitu ya. Jadi posisi cadangan devisa di bulan April juga masih berada di atas standar kecukupan internasional. Ini sekitar 3 bulan impor. Jadi Bank Indonesia menilai cadangan devisa mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Nah, disinilah BI memperkirakan ketahanan sektor internal, eksternal ya. Sektor eksternal ke depan tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai. Jadi persepsi investor terhadap perekonomian Indonesia juga positif dengan imbal hasil investasi yang menarik begitu. Jadi diharapkan dapat mendorong aliran masuk modal asing. BI juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah. Ini guna menjaga ketahanan eksternal dan stabilitas perekonomian. Itu dia ya. Oke. Dan nanti sebentar juga saya akan berikan informasi ini mengenai katanya si kabar simpang siur. Akankah P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di PHK massal. Buntut anggaran pegawai dipotong 30%. Apakah informasi itu benar? Yuk, nanti kita bagi untuk Anda. Dan setelah nanti kita putarkan dulu lagu-lagu di 100% Indonesia sore ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
0: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Karena Aku Cinta Kau, itu dari Bunga Citra Lestari. Untuk Anda di sore ini ya, di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Yuk kita melangkah terus kebersamaan kita di sore ini. Yuk kita buka telepon lagi untuk Anda nih. Selamat sore 100% Indonesia. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik.
1: Selalu baik hati.
0: Oh begitu. Terima kasih Bung Din. Bung Din juga selalu baik hati. Berharap begitu ya. Nah, oke.
1: Bukan Bung. Cuma saya, semua fans.
0: Betul. Baik. Mau dengar lagu apa nih Bung Din?
1: Mau dengar lagu dari Lydia Natalia. Kangen.
0: Kangen. Kangen sama siapa?
1: Kangen sama Bung Roni
0: tuh. Oh begitu ya. Aduh terima kasih. Oke okay, baik. Silakan mau dibuat siapa lagunya?
1: Oke salam-salam
0: dulu. Ayo.
1: Oke salam pertama buat Bung Roni dan atas kejadian yang saya sudah menyanggung umur. Dan buat Pak Amar yang siang di Jepere sini, Pak Yasin, Nolva, Pak Jali, Pak Ngaju, Bung Tahir, Bung Mbak Mafia, dengan namanya masing-masing, Mama Indah di Kelompok Oscar, Mama Indah di Sengaji, Yadale, dan misalnya di Kelompok Oscar, Andi Batam, Anda Sari di Batam, dan juga Bung Mama Sari, Mbak Sari, Caca Ayu, Rina Soe, Berkuping Asam, yang buat Ibu Sari jadi Palu,
0: okay.
1: Dan buat Pak Junaidi di Kebun Cengke, dan buat Ko Ai, dan buat Bu Ipin Ipin Krinaldi, dan buat adikku Erniati yang jauh di sana, dan buat Jalan Mereka Ngomor, Bunda Natalia, Bunda S, Nona Fika, dan buat keluarga di Toloas ini semoga saya selalu menang nomor. Dan salam yang terakhir buat Om Sukuku, Om Din Sudiro yang lagi santai di kios. Semoga kios yang barang itu selalu
0: laris.
1: Ini nanti buat diri saya sendiri karena saya selalu kangen semua karyawan-karyawan
0: kita dari terima kasih Bung Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung telepon saya sudah bersama Ibu Natalia di Toli-Toli. Selamat sore Bunda.
2: Selamat sore Bang Roni.
0: Halo, apa kabar nih Bunda Natalia?
2: Puji Tuhan, baik-baik saya.
0: Amin, oke. Tidak buat acara lagi nih sama penyiar-penyiar di sana belum?
2: Bagaimana?
0: Belum ada
2: lagi hari Minggu.
0: Oh, hari Minggu ya. Oh,
2: hari
0: begitu.
2: Minggu lagi ada acara dengan fans.
0: Oke, okay, aduh, luar biasa ya. Oke. Okay.
2: Mereka kalau ada acara selalu saya dihubungi nanti baru pergi sama-sama.
0: Oke, okay. Seandainya kalau dekat saya sudah gabung juga nih ya.
2: Oh, memang betul. Kalau penyiar apa fans-fansnya sini nanti dia panggil di kebun, nanti ada durian,
0: oh,
2: nanti ada buah-buahan.
0: Memang ya.
2: Penyiar pulang dia bawa-bawa di atas.
0: Udah luar biasa, pingin lagi nih. Oke, okay, Bunda Natalia buat siap.
2: Satu kali nanti jalan-jalan ke Toli-Toli.
0: Betul, semoga. Baik-baik. Lagu amin, apa nih? Amin. Lagu apa nih kita putar?
2: Oh, masih bisa lagu ya?
0: Boleh, boleh.
2: Jangan salahkan siapa.
0: Jangan salahkan siapa. Lagunya Meriam Belina ya?
2: Iya, jangan Bang Rorin salahkan saya ya.
0: Tidak salahkan. Wah, salah. Tidak ada salah, mau disalahkan. Bunda Natalia, silakan lagunya buat siapa? Ayo.
2: Oke, okay, buat Mama Indah ya, selamat sore. Ibu Haja Ida juga selamat sore ya. Dika di Taliabu, Purnama Sari, Pak Din, Pak Ipin, Pak Rifin, Pak Leo ya, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan ya, Pak Taher, Pak Andi di Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras, Pak Luhut, Pak Winnie dan semua-semua sudah.
0: Oke. Okay.
2: Pak Ron, selamat bertugas ya.
0: Baik.
2: Selamat sampai akhir siaran.
0: Oke. Okay. Amin. Rumah, amin.
2: Ya.
0: Amin.
2: Pulangnya, Pak Ron.
0: Baik.
2: Selamat.
0: Oke.
2: Oke, makasih.
0: Terima kasih.
2: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Terima kasih Bunda Natalia di Toli-Toli sudah bersama kita juga untuk sore ini. Putarkan dulu lagunya dari Lydia Natalia dengan Kangen, ada Bung Din, nanti menyusul ada Meriam Belina, requestannya dari Bunda di Toli-Toli.

Dari Meriam Belina dengan Jangan Salahkan Siapa. Ini lagu terakhir untuk perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Bunda Natalia, mudah-mudahan terhibur. Terus juga Bung Din tadi, lagunya sudah kita putar semuanya ya. Saya pamit dulu sebentar untuk 100% Indonesia edisi Jumat 8 Mei 2026. Dan pastikan juga Anda nanti bisa request kembali lagu-lagu Indonesia nanti besok ya. Dan nanti sebentar juga ada Ruang Rindu di jam 11 malam. Jangan kemana-mana, nanti saya akan kembali untuk kita bertemu kembali di sisa waktu kurang 1 jam lagi ya ke depan hingga nanti di jam 6. Pastikan tetap di sini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 17 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda yang masih tetap bersama kami di sore ini, dan sambil menikmati waktu sore Anda, masih kami akan hadirkan persembahan lagu-lagu, dan nanti kita coba bagi informasi untuk Anda di sore ini.

Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!

bersama kami mendengar sore ini dengan Secian lagu-lagu untuk Anda. Ini dari Project Pop dengan Tuaga 4. Tuaga 4, itu dia ya. Dan kita nanti akan sebentar menghadirkan warta sore di jam 6. Jangan lupa ya, ada informasi-informasi dari wilayah Maluku Utara. Jangan Anda lewatkan sebentar. Baik, dan selamat sore untuk Anda menikmati suasana sore di Kota Ternate dan sekitarnya. Ini kalau Anda yang lagi jalan-jalan sore, terus lagi jogging, lagi bersepeda, lagi melihat pemandangan yang ada di Kota Ternate. Ini biasanya kalau sore itu kan padat ya, orang lagi jalan, jogging begitu. Nah, salah satu yang harus kita perhatikan, kita jaga, yaitu kebersihan kota lah. Yang harus kita utamakan merupakan aspek mungkin sangat penting ya, dalam meningkatkan namanya kualitas hidup masyarakat. Ada sih sebenarnya beberapa cara untuk kita menjaga kebersihan kota. Salah satunya apa? Nah, kita jangan buang sampah pada buang sampah sembarangan maksudnya. Jadi buang sampah itu pada tempatnya. Pastikan untuk kita membuang sampah pada tempatnya, yaitu di tempat sampah yang telah disediakan. Kalau kita buang sampah sembarangan, tata kota maksudnya kebersihan kota tidak terjaga begitu ya. Jadi tidak enak kita pandang. Itu salah satu yang harus diutamakan ya, biar kota tetap indah, tetap kita enak dilihat begitu para pengunjung, wisatawan yang datang ke Kota Ternate ya, pasti bisa menilai sendiri bahwa Kota Ternate itu sangat luar biasa ya. Itu diutamakan yaitu pastikan untuk membuang sampah pada tempatnya, yaitu di tempat sampah yang telah disediakan. Jadi jangan juga buang sampah di selokan ya. Jangan buang sampah di selokan atau sungai. Kenapa? Karena dapat juga menyebabkan banjir dan pencemaran yang namanya lingkungan. Jadi kalau di musim kemarau itu biasanya kering ya. Kadang-kadang kalau tiba-tiba hujan, wudu meluap di mana-mana, sampahnya keluar di mana-mana. Karena itu, karena kita buang sampah di selokan atau di tempat yang tidak layaknya begitu ya. Jadi kalau tiba-tiba banjir, wudu meluap sekali. Nah, begitu juga salah satu yang harus kita ingat, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan. Kita ajak juga semua masyarakat lah ya, gunakan kantong belanja yang dapat digunakan kembali untuk mengurangi yang namanya penggunaan plastik begitu. Karena kenapa? Kalau kita ikut program pengelolaan sampah, jadi program pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah kota ini, seperti mungkin salah satunya dengan mendaur ulang dan pengelolaan sampah, ini sebenarnya cara yang terbaik. Kadang-kadang kalau Anda yang sempat ikuti dialog di Grand Radio di RRI ya, ini setiap hari Minggu pasti tahu nih ya, itu banyak kita ulas mengenai sampah begitu ya. Nah, bisa kan juga Anda sebagai orang tua ajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan ya, dan cara-cara menjaga kebersihan di lingkungan, salah satunya yaitu di lingkungan tempat Anda tinggal. Itu yang harus diutamakan ya, kembali ke lingkungan dulu lah, di keluarga itu yang paling diutamakan ya. Tentu saja mungkin dengan cara-cara tersebut kita dapat menjaga kebersihan kota dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat begitu ya. Jadi yuk kita ajak semuanya untuk Anda buang sampah lah pada tempatnya.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

Dokter Jatuh Cintanya sudah ya, dari Dewi. Dewi sudah bersama Anda. Sudah di menit ke-38 dari pukul 17 sore, masih dengan lagu-lagu untuk Anda menikmati waktu yang Anda lakukan di rumah nih ya. Pendengar dari portal rri.co.id, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Ruslani, ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto ini akan menginginkan para pejabat BUMN sejalan dengan pemerintah Indonesia. Jadi menurutnya, jika tidak sejalan, maka mereka dipersilakan mundur katanya. Waduh. Pesan ini disampaikan Rosan saat pemerintah berencana memangkas jumlah BUMN di Indonesia. Pemangkasan jumlah BUMN tersebut dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 200 sampai dengan 300 perusahaan. Kebijakan ini pastinya akan menuai pro dan kontra. Namun, ia meyakini keputusan pemerintah ini sudah sangat tepat bagi rakyat Indonesia. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah mengevaluasi setahun terakhir kinerja perusahaan-perusahaan BUMN. Setelah pengurangan, setiap BUMN yang dipertahankan harus membuat perencanaan berdampak nyata bagi publik. Berdasarkan data per Desember 2025, terdapat 1.067 entitas perusahaan BUMN. Jumlah BUMN tersebut beserta anak dan cucu perusahaan. Sebelumnya juga pendengar pemerintah keuangan, Menteri Keuangan Budi Purbayayudi Sadewa, ia mengatakan pemerintah memberi insentif ke BUMN berupa pembebasan pajak untuk transaksi merger dan akuisisi hingga nanti tahun 2029. Keputusan ini diambil guna mempercepat restrukturisasi dan efisiensi perusahaan BUMN. Jadi Purbaya mengatakan sudah mendengar adanya pemangkasan BUMN. Menurutnya penyederhanaan ini perlu diiringi dengan kebijakan fiskal yang tepat agar tidak menimbulkan biaya tambahan ke depannya lagi. Ya, jadi informasi lebih jelasnya Anda bisa kembali akses di portal kami rri.co.id. Bagaimana CEO Danantara, pejabat BUMN tidak sehati dengan pemerintah, dipersilakan mundur.

0: Apa lurus saja ya? Apa bertanya saja ya sama orang-orang di sana? Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: nanti kalau pusing saya kepala ya. Ini kayak buatnya bikin ini ya, tambah stres. Jadi ada baiknya Anda apa sih ya, menikmati suasana sore sambil jalan sore boleh kali ya. Sambil mungkin menunggu besok di akhir pekan Anda punya rencana lagi bersama keluarga sambil menghilangkan pusing kepala, begitu kata Jerayut. Nyut-nyutan katanya kepala nih.
1: Waduh.
0: Pendengar, pemerintah memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K usai belanja pegawai dibatasi maksimal 30%. Hal itu ditekankan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Rini Widiantini saat rapat tingkat menteri ya, di pengelolaan kepegawaian dan keuangan daerah pada hari Kamis kemarin. Sebelumnya pemerintah mengumumkan pembatasan belanja pegawai maksimal 30% melalui pelaksanaan pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Nah, ini tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau diatur melalui Undang-Undang APBN, begitu ya. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan bagaimana kepastian kepada kepala daerah dan juga P3K Indonesia. Ia menjelaskan pemerintah berupaya memastikan pengelolaan sumber daya manusia aparatur tetap berjalan baik tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal daerah dan kualitas yang namanya pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan juga hari ini saat rapat bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di kantor Kementerian Pan-RB pada Kamis kemarin. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi 2 DPR RI yang dihasilkan pada rapat kerja 31 Maret lalu terkait pelaksanaan pasal 146 Undang-Undang HKPD. Aturan ini mewajibkan daerah mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD dengan masa transisi 5 tahun sejak diundangkan pada 5 Januari 2022. Tito juga menyampaikan bahwa banyak daerah saat ini mengkhawatirkan kemungkinan melanggar pasal 146 Undang-Undang HKPD dan beberapa daerah bahkan merencanakan menghentikan namanya P3K. Ya, juga pengaturan melalui Undang-Undang APBN memiliki kekuatan hukum setara dengan Undang-Undang HKPD. Nah, itu dia ya. Kepala daerah diminta juga tidak khawatir jika pegawainya lebih dari 30% dari APBD. Nantinya itu akan merujuk melalui Undang-Undang APBN yang akan dikoordinasikan oleh pemerintah keuangan. Di samping itu juga pendengar, pemerintah pusat akan memberikan dukungan program pembangunan bagi daerah dengan rasio belanja pegawai tinggi. Agar kenapa? Agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Menteri Keuangan akan merancang bagaimana program untuk kepentingan masyarakat daerah terkait. Nah, katanya di sisi lain, Purbaya mendukung penuh kerangka solusi yang telah dirumuskan bersama. Kementerian Keuangan akan memastikan instrumen Undang-Undang APBN dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah dan kepastian kerja bagi P3K. Begitu ya. Nah, dengan begitu, sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pan-RB Purwando Arianto, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard, ada juga Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dan Sekretaris Kementerian Pan-RB Reni Susana. Jadi ketiga kementerian akan menerbitkan edaran bersama kepada Menteri Daerah dalam waktu dekat sebagai panduan teknis. Selain itu akan disusun pula kerangka kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara ke depan lebih terakalibrasi dengan kapasitas fiskal daerah yang kebutuhan organisasi dari pemerintah, begitu ya. Jadi pemerintah memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Informasi tersebut merupakan informasi terakhir yang saya berikan untuk Anda pendengar di sore ini untuk Ternate Sore. Dan sepertinya saya harus pamit dulu ya. Nanti setelah ini nanti Anda bersama rekan-rekan di Ternate Malam ada Titi Kirana nanti bersama Anda hingga di jam 12 malam. Terima kasih, saya pamit, selamat sore.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama.

Panik dengan pasca erupsi Gunung Api Dukuhno, proses evakuasi korban meninggal masih terus dilakukan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur segera mengisi sejumlah kosong lingkup pemerintah daerah melalui mekanisme manajemen talenta. Proses pengusulan pejabat dilakukan melalui aplikasi SIMT yang saat ini menunggu persetujuan Badan Kepegawaian Negara. Saudara, dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita sore selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Roni.

0: Kami awali dengan berita pertama. Saudara masyarakat Halmahera Utara diminta untuk tidak panik dengan pasca erupsi Gunung Api Dukono. Proses evakuasi korban meninggal masih terus dilakukan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jalan.
1: Proses evakuasi pendaki yang meninggal dunia saat erupsi Gunung Api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara terus dilakukan. Evakuasi para pendaki yang menjadi korban tersebut dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kapolres Halmahera Utara AKBP Erkalisan Pasaribu saat dikonfirmasi RRI sore ini menyatakan, sebagian besar pendaki yang selamat sudah dilakukan evakuasi, sementara tiga lainnya yang meninggal dunia masih dalam proses evakuasi.
2: Masih terhadap korban yang meninggal. Untuk yang pendaki yang lain sudah dievakuasi. Masih tinggal korban ada 3, yang meninggal 3. Berarti kan 3 meninggal yang belum dievakuasi.
1: Kapolres menyatakan hingga saat ini aktivitas masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara masih berjalan sebagaimana mestinya, karena sebagian masyarakat sudah tahu pasti status aktivitas sebelum melaksanakan pendakian.
2: Aktivitas wajar, normal-normal saja. Tidak ada ini sebenarnya. Kalau tidak ada kejadian pendaki ini tidak ada masalah, tidak ada aktivitas, normal saja.
1: Kepada masyarakat, dirinya berharap untuk tetap tenang dan tidak panik atau terpancing dengan berbagai isu yang sengaja disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebelum mengkonfirmasi secara resmi melalui tim gabungan, termasuk dari Polres setempat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, informasi lain, Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai mendorong pembentukan dana abadi daerah yang bersumber dari sektor sumber daya alam, khusus pertambangan. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
3: Selama ini kami selalu tidak mendapatkan data-data yang konkret, terutama dari Kementerian SDM itu sendiri.
4: Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai menegaskan pentingnya pembentukan dana abadi daerah yang bersumber dari hasil sumber daya alam, terutama sektor pertambangan dan investasi lainnya. Pernyataan itu disampaikan dalam forum Musremang RKPD 2027 yang digelar Bapeda Provinsi Maluku Utara di Bila Hotel Ternate kami siang. Forum tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Choanda. Dalam paparannya, Ketua DPRD mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM untuk memperkuat peran daerah penghasil tambang. Bahkan dalam waktu dekat, Maluku Utara direncanakan menjadi tuan rumah rapat koordinasi bersama 5 daerah penghasil tambang di Indonesia, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, serta Maluku Utara. Forum tersebut nantinya akan membahas pengelolaan sumber daya alam, termasuk gagasan dana abadi daerah agar manfaat sektor tambang dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
3: Intinya adalah bagaimana yang tadi diarahkan itu terkait dengan dana abadi. Kemudian kita berharap juga bahwa selama ini kami selalu tidak mendapatkan data-data yang konkret, terutama dari Kementerian SDM itu sendiri maupun dari Kementerian Keuangan.
4: Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, selama ini daerah masih mengalami keterbatasan data terkait produksi dan kontribusi sumber daya alam. Mulai dari jumlah nikel yang keluar dari Maluku Utara, besaran pendapatan yang diterima daerah hingga data produksi emas dan hasil perikanan. Padahal menurutnya, keterbukaan data menjadi hal penting untuk memastikan daerah memperoleh hak yang proporsional dari eksploitasi sumber daya alam. Rencana rapat koordinasi bersama Kementerian ESDM itu dijadwalkan berlangsung pada Juni mendatang setelah Menteri ESDM kembali dari Tanah Suci. Selain membahas kontribusi sektor tambang terhadap pembangunan daerah, forum itu juga akan membicarakan penguatan UMKM dan mendorong lahirnya pengusaha lokal di Maluku Utara. Ketua DPRD menambahkan, pemerintah pusat saat ini dinilai mulai memberi perhatian lebih besar terhadap daerah penghasil tambang. Karena itu, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota perlu diperkuat melalui forum Musrembang. Ia juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan kuota yang lebih besar kepada perusahaan tambang yang beroperasi di Maluku Utara.
3: Dalam waktu yang singkat ini, pemerintah pusat melalui Kementerian SDM dapat memberikan kuota yang lebih kepada perusahaan-perusahaan tambang.
4: Ketua DPRD berharap peningkatan kuota dan penguatan peran daerah dalam sektor pertambangan nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita menuju ke Halmahera Timur. Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur segera mengisi sejumlah jabatan kosong di lingkup pemerintah daerah melalui mekanisme manajemen talenta. Proses pengusulan pejabat dilakukan melalui aplikasi SIMT yang saat ini menunggu persetujuan dari Badan Kepegawaian Daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama Turakia Samsudin.
5: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur segera mengisi sejumlah jabatan kosong di lingkup pemerintah daerah lewat mekanisme manajemen talenta. Salah satu jabatan yang menjadi prioritas pengisian yakni Kepala Bagian Humas Setda Haltim yang saat ini masih kosong. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Riki Hairul Rifat menjelaskan, seluruh proses pengusulan pejabat dilakukan lewat aplikasi SEMT yang terintegrasi dengan sistem Badan Kepegawaian Negara. Pemda juga telah menyurat ke pihak PKN untuk meminta persetujuan pengisian jabatan. Menurut Sekda, mekanisme pengisian jabatan kini tidak lagi menggunakan asesmen seperti sebelumnya. Pemda cukup mengusulkan 3 nama calon pejabat untuk dinilai berdasarkan kinerja, disiplin, kehadiran, dan capaian kerja masing-masing.
6: Sementara ini kan sudah masuk ke manajemen talenta. Di manajemen talenta itu untuk jabatan-jabatan kosong, itu kita akan memasukkan data dulu di SIIMUT. Kemudian dari situ kita akan mengkonfirm ke pihak BKN untuk kemudian meminta persetujuan. Jadi sementara untuk kabak humas sendiri maupun ada beberapa jabatan itu kita sudah menyurat ke BKN dan kita juga sudah menginput seluruh persyaratan mereka di SIIMUT. Nah, SIIMUT itu aplikasi terkait dengan mutasi dan sebagainya. Nah, apabila itu sudah disetujui, secepatnya akan dilakukan pelantikan. Jadi tidak lagi ada asesmen karena sudah masuk ke manajemen talenta.
5: Penilaian tersebut nantinya dilakukan secara berjenjang lewat aplikasi SEM dari pihak BKN. Dari hasil penilaian tersebut akan muncul sistem peringkat untuk menentukan pejabat yang dinilai paling layak menduduki jabatan yang diusulkan.
6: Jadi lebih ke kita memaparkan figur yang akan di 3 orang yang kita kirim, memaparkan itu terkait kinerja mereka, kehadiran mereka, kemudian disiplin mereka dan sebagainya, nanti akan dinilai secara berjenjang di BKN melalui aplikasi SIIMUT, mana yang sudah disetujui akan disampaikan ke pemerintah melalui sistem perankingan. Nah, itu nanti kemudian akan dipilih satu oleh Pak Bupati untuk dilakukan pelantikan. Jadi mungkin dalam waktu dekat kita sudah bisa mendapati hasil terkait untuk Kepala Bagian Humas.
5: Selain Kabak Humas, Pemda juga telah mengusulkan beberapa jabatan lain yang dianggap mendesak untuk segera diisi. Di antaranya, jabatan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga serta sejumlah posisi struktural lainnya. Sementara untuk jabatan yang saat ini masih dipimpin pelaksana tugas atau PLT sebagai Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pengusulannya masih menunggu penilaian kinerja tambahan. Seluruh data SKP dan capaian kerja pejabat terkait akan lebih dahulu dimasukkan ke aplikasi SEMT sebelum diproses lebih lanjut. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, inflasi tahunan di Maluku Utara pada April 2026 tercatat masih terkendali di angka 2,03%. Berikut laporan Wahyu Diaya.
7: Angkanya kita dalam posisi stabil. Sangat bersyukur lah kira-kira begitu. Tapi kan ini tidak boleh dengan stabil hari ini karena inflasi kan terus berjalan.
4: Inflasi Maluku Utara yang dipantau di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate tercatat sebesar 2,03% secara year on year. Angka tersebut terlihat dari indeks harga konsumen atau IHK yang naik dari 110,68 pada April 2025 menjadi 112,93 pada April 2026. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Seye usai menghadiri high level meeting tim pengendalian inflasi daerah atau TPID dan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Se Maluku Utara di Bela Hotel Ternate Jumat siang. Menurut Sarbin, kondisi inflasi Maluku Utara saat ini masih dalam kategori stabil. Namun, pemerintah daerah diminta tetap waspada karena tekanan inflasi dapat berubah sewaktu-waktu.
7: Angkanya kita dalam posisi stabil. Sangat bersyukur lah kira-kira begitu. Tapi kan ini tidak boleh dengan stabil hari ini karena inflasi kan terus berjalan.
4: Sarbin menambahkan, pemerintah daerah perlu terus melakukan operasi pasar dan inspeksi mendadak di pasar tradisional guna menjaga kestabilan harga bahan pokok. Selain itu, masyarakat juga didorong kembali aktif menanam dan berkebun untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Wakil Gubernur juga mengingatkan adanya potensi dampak dari kondisi global, termasuk distribusi BBM yang belum sepenuhnya lancar, serta kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak yang dapat memicu kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Sarbin pun menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh pihak yang telah melakukan langkah mitigasi menjelang Hari Raya Idul Adha pada akhir Mei mendatang.
7: Kami berharap operasi pasar terus dilakukan, gerakan pangan murah terus dimitigasi di seluruh kabupaten kota, kalau bisa angkanya ditambah, volumenya ditambah, sehingga betul-betul masyarakat bisa menekan daya beli masyarakat.
4: High level meeting TP2 dan TP2DD termasuk turut dihadiri Kepala Bank Indonesia perwakilan Maluku Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, unsur Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, para bupati dan wali kota serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakiran Nina. Nina, silakan laporan Anda.
8: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Nina bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada hari Jumat 8 Mei 2026. Secara umum kondisi cuaca pada malam hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Kao, Mabaweda, Patani, Buli, Gane, Gebe, Bajan, Kasiruta, Mangoli, dan sekitarnya. Pada dini hari, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Ibu, Sahu, Ternate, Tidore, Makiam, Kasiruta, Bacan, Gane, Obaweda, Wasile, Patani, Gebe, Obi, Mangoli, Sanana, Tali, Abu, dan sekitarnya. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang dan petir di wilayah Gebe, Patani, Mangoli. Untuk kondisi cuaca esok hari, secara umum berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi pada siang hingga sore hari di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Ibu, Ternate, Tidore, Weda, Patani, Gebe, Bacan, Gane, Obi, Tali Abu, dan sekitarnya. Arah angin bervariasi dari utara hingga timur dengan kecepatan 5 sampai 20 km/jam. Suhu udara berkisar 23 hingga 20 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan udara relatif berkisar 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan tinggi gelombang akibat kondisi cuaca buruk di wilayah perairan Morotai, perairan selatan Tali Abu, dan sekitarnya. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore Nina, selamat bertugas kembali untuk Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montasi Ariandi Upara, des editor Irwan Jelan undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Ternate malam untuk hari ini Jumat 8 Mei 2026. Untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan maghrib untuk Ulah Ternate dan sekitarnya pukul 18 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan lebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini dilantunkan oleh Haji Muanmar ZA membacakan Quran Surat Al-Mulk dan juga At-Takwir.

M。Saudara kalau lazim, benar Allah dengan segala firman-Nya untuk Anda umat muslimi dan muslimah. Pukul 18:35 waktu Indonesia Timur, saya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: qaimah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
4: Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar.

0: Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Cek fakta program 1 Radio Republik Indonesia. Saudara, periset Mapindo menyebutkan dua informasi lowongan kerja yang beredar di media sosial adalah hoax. Kedua info loker tersebut mencantumkan link pendaftaran ketautan tidak resmi hingga disimpulkan sebagai konten tiruan atau impostor konten. Tim pemeriksa fakta Mapindo juga menemukan foto dari akun TikTok Joker @BUMN1 pada Rabu 29 April 2026 berisikan narasi lowongan kerja Bank Indonesia, posisi program magang kantor perwakilan Bank Indonesia KPWBI tahun 2026, kualifikasi umum pria dan wanita, jenjang pendidikan peserta magang D3, D4, dan S1, peserta magang sekolah menengah kejuruan, semua jurusan yang tersedia. Dari pengamatan ada tautan pendaftaran di bio akun. Thornback Hawk juga mengakses tautan yang tertulis di bio akun TikTok Locker BUMN. Diketahui tautan mengarah ke halaman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan nomor telegram. Thornback Hawk kemudian meriset informasi tersebut dengan memasukkan kata kunci lowongan program magang kantor perwakilan Bank Indonesia ke mesin pencarian Google. Hasilnya ditemukan unggahan akun media sosial X Bank Indonesia yang tayang pada 24 September 2025 tentang permohonan magang kantor perwakilan KPW Bank Indonesia dapat ditujukan langsung ke KPWBI yang dituju. Penelusuran berlanjut dengan memasukkan kata kunci atur pendaftaran permohonan magang ke KPWBI ke mesin pencarian Google. Diketahui calon pemagang yang berminat perlu mengirimkan proposal pengajuan KPWBI wilayah masing-masing seperti yang diumumkan oleh Bank Indonesia Malang dan Bank Indonesia Purwokerto. Selain dengan pengiriman proposal KPWBI, terdapat kantor wilayah yang melakukan pendaftaran melalui pengisian tautan resmi seperti yang diterapkan oleh BI Lampung dan Bank Indonesia Jakarta. Kesimpulannya, tim Thornback Hawk juga menemukan foto dari akun TikTok updateinfo.locker.2026 pada Kamis 16 April 2026 dengan narasi open recruitment Kejaksaan Tinggi Negeri petugas PTSP Kejaksaan untuk SMA D3. Oke, persyaratan pria dan wanita usia 18 hingga 35 tahun dengan penampilan menarik, pendengar ya. Dan informasi terkait dengan dua loker yang diinfokan oleh tim hoax palsu, di antaranya itu tadi pendengar ya, ada satu loker dari updateinfo.locker.2026 di akun TikTok dan satunya yakni di akun TikTok locker.bumn1. Demikian cek fakta program 1 Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, satu lagu dari Agnes Kamaleng ya, dengan Cinta Luar Biasa ya, membawa kita ke menit yang ke-11 dari jam 7 malam kita kali ini ya, di Jumat 8 Mei 2026. Selamat malam sekali lagi untuk Anda yang masih memilih dan mungkin sudah bertahan dari tadi pagi ya, pendengar ya, di RRI Ternate Programa 1. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bertahan memilih mendengarkan kami Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda di rumah, sebagai media informasi dan hiburan yang tentunya Anda pilih di hari ini ya, 8 Mei 2026, tepatnya mungkin atau mungkin pasnya pada malam ini mendengar ya. Kami temani Anda ya dengan beragam informasi, berita-berita dari portal RRI.co.id. Di situ akan kami coba hadirkan, share informasi-informasi dari Maluku Utara dan informasi-informasi nasional, bahkan informasi mancanegara, dunia olahraga, berita olahraga akan kami coba hadirkan untuk mengupdate informasi untuk Anda. Dan pun lagu-lagu pop Indonesia mancanegara juga akan kami hadirkan untuk menemani waktu Anda di malam ini pendengar ya. Pastikan tetap selalu setia di 101,8 FM, juga di siaran digital kami di RRI Play ya, di Pro 1 RRI Ternate. Kilasan atau spill dong informasi dikit ya di malam ini. Oke, yuk ini kita spill dulu ya. Informasi dari portal RRI.co.id mendengar, di mana inflasi stabil, Maluku Utara tetap waspadai gejolak harga pangan. Nah, ini kalau ngomongin harga pangan, ada yang naik, ada yang turun. Enggak, yang turun enggak ya, naik kayaknya ya. Selain itu juga pendengar, hal harga minyak kita di Halmahera sudah mencapai Rp25.000. Nah, di sini Gubernur Ibu Shirley mengungkapkan penyebabnya tuh ini loh gitu. Oh iya, Bu, di sini juga harganya naik memang ya. Anda kemarin saya sempat tanya, minyak kita ada yang harganya Rp23.000, yang harga semulanya Rp15.500 ya pendengar ya, harga subsidi kan ya, naik menjadi 20, ada yang 21, bervariasi memang pendengar ya itu. Selain itu juga spill kabar atau informasi terkait dengan erupsi Gunung Dukono. Tim SAR pendengar melakukan, tim SAR gabungan melakukan evakuasi pendaki, yang mana dikabarkan memang ada beberapa yang meninggal dunia ya pendengar ya. Beberapa, lebih dari satu, iya. Tapi nanti Anda mungkin tadi sudah ikut informasinya ya, berarti sudah tahu, tapi Anda yang mungkin baru-baru dengar, oh iyakah, nanti sesaat lagi nanti akan kami kabarkan untuk Anda. Itu kabar dari Maluku Utara pendengar. Spill dikit-dikit aja ya, nanti lengkapnya. Pun dari nasional dikabarkan, Anda yang ini yang suka sama Westlife ya, kenapa? Westlife pendengar nantinya akan menggelar konser di Jakarta. Tapi nanti harga tiketnya berapa ya? Sabar, nanti kita kabarkan untuk Anda. Pun ada kabar Kodik Latal menekankan moral, profesionalisme, dan keberanian prajurit TNI Angkatan Laut pendengar ya. Mungkin nggak sih prajurit TNI AL takut berenang, kan nggak mungkin ya. Nanti ya kita kabarkan informasi ya untuk Anda. Pastikan masih memilih kami Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda pendengar di malam ini. Dan yuk deh, kenapa, mudah-mudahan semuanya yang sementara ini sambil mendengarkan, sambil kerja, sambil aktivitas, mungkin dapat shift malam, jaga malam ya, terhibur dan tidak merasa kesepian ataupun sendirian ya. Kami ada untuk Anda pendengar. Adele dulu deh untuk semuanya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ini dari Rosa, pendengar ya, jangan hilangkan dia. Dan lagu ini membawa kita ke menit yang ke-32 dari jam 7 malam waktu Indonesia Timur malam ini, pendengar ya. Dan pendengar, untuk Anda ya, utamanya umat muslimin dan muslimah, untuk kumandang azan Isya malam ini pada pukul 19.46 waktu Indonesia Timur, masih cukup lama. Jadi kita masih bisa hadirkan beberapa lagu-lagu Indonesia dan berbagi informasi-informasi dari portal rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Dan semoga besok syuting kita lancar.
4: Amin.
3: Oke, yuk pulang.
4: Yuk.
3: Istirahat. Sampai jumpa besok.
4: Siap, Mas.

0: Peringatan utamanya untuk anda umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia. Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemberian insentif untuk pembelian mobil dan motor listrik. Menurutnya ada sejumlah alasan mengapa pemerintah kembali insentif tersebut supaya ada dorongan tambahan di perekonomian triwulan 3-2 maksud kami, dan yang penting adalah ada switch dari permainan pemakaian BBM ke listrik sehingga impor BBM kita bisa berkurang dan membantu daya tahan ekonomi. Seperti itu, pendengar, pemberian insentif mobil dan motor listrik sudah dibicarakan dengan Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian. Anggarannya masih dihitung dan akan disiapkan. Tahap awal, insentif akan diberikan untuk masing-masing 100 ribu motor dan mobil listrik. Mobil listrik insentifnya sebesar 5 juta rupiah per motor. Untuk mobil, kami ulangi, motor listrik insentifnya sebesar 5 juta rupiah per motor. Untuk mobil listrik, insentif diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah PPNDP. Insentifnya antara 40 hingga 100% tergantung dari baterainya. Sementara itu, di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, penjualannya naik hingga 95,9% pada triwulan 1 2026. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

masih kami temani Anda di Ternate Malam kali ini pendengar ya, di hari Jumat 8 Mei 2026. Adakah hari ini yang ada momen-momen membahagiakan untuk Anda dan momen yang bisa dikenang mungkin di hari berikutnya pendengar ya. Jadi mudah-mudahan ya banyak hal positif yang kita temui di hari ini pendengar ya. Masih menyisakan beberapa jam untuk kita bisa jalani lalui di 8 Mei 2026 jam 8 ya, jam 8 malam. Masih ada 4 jam lagi kita ada di bulan berbulan. Kita ada di hari Jumat 8 Mei pendengar ya. Dan di Ternate Malam kali ini masih saya dan juga ada teknik studionya Bung Ari ya, menemani Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur pendengar ya. Pun ragam informasi dari portal RRI.co.id akan kami hadirkan untuk Anda. Yuk, kita spill-nya udah di spill dikit-dikit ya informasinya, kekilasannya udah, dan sekarang kita mau berbagi nih informasinya. Kabar tentang ini ada kabar terkait dengan erupsi Gunung Dukono pendengar ya, yang ada di Halmahera Utara. Dikabarkan anggota Komisi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, komisi berapa ini? Komisi 7 ya, dari Dapil Maluku Utara, Bapak Izanuddin Al-Qasam Kasuba, beliau menyampaikan duka mendalam atas tragedi erupsi Gunung Dukono yang dilaporkan menewaskan 2 warga negara asing asal Singapura yang serta menyebabkan seorang pendaki lokal masih dinyatakan hilang. Ya, jadi mewakili masyarakat Maluku Utara diucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban Sahnas dan Timo pendengar ya. Yang pasti insiden ini terjadi di tengah status penutupan jalur pendakian menuju kawasan Gunung Api Aktif ya. Menurut beliau, peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pariwisata alam di Maluku Utara, terutama pada destinasi yang berisiko tinggi ya. Disorotilah masih lemahnya pengawasan di lapangan setelah ditemukan fakta bahwa sejumlah pendaki tetap bisa memasuki area kawah meskipun jalur resmi telah ditutup sejak 17 April kemarin. Dan ternyata ya ini tadi pendengar ya, tidak mengindahkan apa yang sudah dikeluarkan oleh instansi terkait ya, bahwa tidak ada dilarang untuk mendaki di sekitar kawah ya. Nah, selain itu pendengar, selain pengawasan yang pengetatan pengawasan, Bapak Al-Qasam juga mendorong penerapan standar keamanan pariwisata yang lebih terintegrasi di seluruh destinasi wisata alam Maluku Utara. Jadi menurut beliau, setiap lokasi wisata itu berisiko perlu memiliki prosedur mitigasi bencana yang jelas, termasuk sistem peringatan dini yang mudah dipahami oleh wisatawan dan rambu-rambu keselamatan dalam berbagai bahasa ya. Dan pun ditekankan pula pentingnya edukasi keselamatan bagi wisatawan sebelum memasuki kawasan rawan bencana, mengingat meningkatnya minat wisatawan mancanegara terhadap destinasi alam di Maluku Utara pendengar ya. Oke, itu ya. Jadi beliau sekali lagi menghimbau kepada masyarakat dan wisatawan domestik mancanegara pula untuk mematuhi seluruh instruksi dan larangan dari otoritas terkait guna menghindari resiko bencana. Juga memberikan apresiasi kepada tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, dan relawan yang masih melakukan proses pencarian dan evakuasi di tengah ancaman erupsi susulan. Itu yang disampaikan beliau. Mudah-mudahan satu wisatawan lokal yang masih dinyatakan hilang pendengar ya, ini nanti bisa segera ditemukan dalam keadaan yang selamat ya mudah-mudahan. Masih ada kabar lainnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: dengan temui aku. Spesial untuk Anda yang masih berharap untuk bisa ditemui seseorang ya. Lagu ini mendengar Temui Aku ada di album The Best of Audi dan rilisan tahun 2005. Jadi cukup lama ya. 21 tahun yang lalu. Anda ingat tidak lagu ini pas lagi booming di 2005 yang lalu? Anda sedang sibuk-sibuknya apa mendengar ya? Masih sibuk kuliah atau sekolah atau udah kerja atau apa, entahlah ya. Oh deh, untuk Anda intinya lagu dari Audi dengan Temui Aku pendengar ya. Dan yuk kita berkabar lagi ya. Kita ke mana nih? Balik lagi ke nasional boleh ya pendengar ya. Kabar nasional dikabarkan di mana kasus dugaan joki UTBK terungkap ya. Ini lagi langkah-langkah tegas polisi yang menuai apresiasi. Seperti apa langkah yang diambil oleh pihak kepolisian? Pendengar, dikabarkan kinerja ini Polrestabes Surabaya, Jawa Timur ya, membongkar jaringan yang diduga joki. Apa itu? Pendamping ilegal. Ujian tulis berbasis komputer UTBK dalam masuk ke perguruan tinggi negeri PTN favorit menuai apresiasi ya. Pengungkapan tersebut dinilai menjadi langkah penting menjaga kepercayaan publik terhadap sistem seleksi pendidikan tinggi nasional. Nah, pendengar, anggota Komisi 10 DPR RI Ibu Reni Astuti mengatakan praktek kecurangan dalam seleksi masuk PTN ini merupakan ancaman yang serius sebenarnya. Bagi dunia pendidikan, menurutnya dugaan sindikat joki yang bekerja secara terorganisasi ini ya bisa merusak nilai kejujuran dan juga sistem meritokrasi pendidikan nasional, pendengar ya. Oke, sekarang tuh semuanya dijagain joki ya pendengar ya. Oke, dan lagi beliau juga mendukung panitia seleksi nasional berdasarkan tes yang dinilai berhasil memperkuat pengawasan selama pelaksanaan UTBK tahun ini. Kemampuan mendeteksi peserta curang disebut-sebut menunjukkan peningkatan sistem pengamanan dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya ya. Jadi kasus ini sendiri terungkap setelah pengawas UTBK di salah satu kampus negeri di Surabaya mencurigai identitas seorang peserta ya, inisialnya HR, di mana foto administrasi peserta disebut memiliki kemiripan dengan data lama namun menggunakan identitas yang berbeda. Dari hasil pengembangan penyelidikan, polisi menemukan dugaan jaringan joki yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Baru ketahuan. Kapolrestabes Surabaya Lutfi Sulistiawan mengatakan sindikat ini memiliki sistem kerja terstruktur dengan pembagian tugas masing-masing pelaku ya. Dan mengungkapkan juga besaran uang yang beredar dalam praktek ini untuk meloloskan peserta ke jurusan bergengsi, terutama di Fakultas Kedokteran di PTN-PTN favorit. Tarif jasa joki disebut-sebut mencapai 700 juta rupiah per orang. Wow, tadi tak kirain 700 ribu rupiah, padahal 700 juta loh pendengar per orangnya. Sejauh ini aparat kepolisian juga telah mengamankan sebanyak 14 tersangka dalam kasus tersebut ya. Sementara 2 orang lagi yang diduga menjadi aktor utama jaringan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Memang pendengar ya. Jadi kalau sudah seperti ini kan pasti bisa jadi nih, siapa tahu kemana ada yang masuk di fakultas ternama, fakultas bergengsi, bukan karena kemampuan tapi karena apa? Joki ya pendengar ya. Deh, mudah-mudahan ketangkap semuanya lah pendengar lah ya, dan betul-betul yang lolos mengikuti UTBK ya, ini adalah calon mahasiswa yang benar-benar berprestasi, punya kemampuan di bidangnya, itu kan pendengar ya. Oke, nanti kita lanjut lagi informasinya, masih di sini di Ternate Malam Pro 1 RRI Ternate.
1: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre.

0: Update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih di Ternate Malam pendengar ya, Asmara. Ini lagu biasanya Mama Indah yang suka request lagu dari Setia Band dengan Asmara. Dan yuk pendengar, sebelum kita update informasi nasional ya di malam ini bersama dengan Programa 3 dalam penyampaian Warta Sentral, yuk kita berkabar lagi, kabar dari kembali, yuk kita kembali ke Maluku Utara ya. Balik lagi kabar dari daerah, dari Maluku Utara di malam ini pendengar. Ini yang terupdate tadi tentang erupsi Gunung Dukono ya pendengar ya. Tapi ada lagi nih, TPID Maluku Utara pendengar menyiapkan langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi menjelang Idul Adha 2026 ya. Idul Adha di kalender tanggal 27 ya. Cuti bersama 28-29 ini senang 3 hari libur nanti ya pendengar yang libur. Deh, jadi paling enggak persiapan untuk Idul Adha boleh tuh dari sekarang udah mulai bikin kue mungkin, atau udah mulai bersih-bersih rumah mungkin pendengar ya. Sudah tanggal 8 ke tanggal 27 berarti 19 hari lagi lah ya. Deh, yuk kabarnya bagaimana sih? Kabarnya begini loh pendengar ya. Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID dan juga tim TP2DD, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Maluku Utara, menggelar high level meeting di Bella Hotel pada hari ini tadi pendengar ya. Dan pertemuan tersebut mengangkat tema pengendalian inflasi jelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha sekaligus percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Jadi kegiatan tadi pendengar dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara Ibu Shirley Juanda, didampingi Wakil Gubernur Bapak Haji Serbin Sehe. Ada perwakilan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Bapak Handi Susilo, Sekda Maluku Utara Bapak Samsudin Akadir, dan Kepala Biro Perekonomian ada Bapak Suryanto Andili ya. Nah, HLM ini pendengar dihadiri juga unsur Forkompimda, kepala daerah, kabupaten kota, instansi vertikal dan OPD-OPD terkait. Jadi dalam arahan beliau, Ibu Shirley memberikan penegasan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor untuk menjaga inflasi Maluku Utara tetap berada di bawah rata-rata nasional ya. Pemerintah daerah juga diarahkan memperkuat ketahanan pangan melalui pengurangan ketergantungan pasokan dari luar daerah ya. Yuk dicek yuk, boleh nih, panjang banget kabarnya ya. Jadi boleh gabungan, boleh ini ya, masuk langsung di portal kami rri.co.id.

0: di Republik Indonesia, Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
3: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
2: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
3: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
4: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Rida Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
6: Pengadilan Pancang Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profes Sir Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
5: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seferida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,2 triliun, sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokowi.
6: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
7: Diminta pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
8: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
6: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
10: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
9: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
10: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
11: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
10: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
9: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
13: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
9: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
14: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
15: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
14: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
16: Syukran.
1: Halo Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu berselawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM-IM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-IM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
19: The impacts of this prolonged conflict.
20: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
18: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Arauk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
21: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
18: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
22: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.

Integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cinta sejati tak akan mati pendengar. Jadi yang akan pudar itu adalah cinta yang semu ya. Oke, ada sudah mendapatkan atau menemukan cinta sejati Anda? Kalau belum ya silakan mencari gitu kan. Dicari kayaknya pendengar ya. Masih di Ternate Malam, di malam ini pendengar gerimis ya, di malam ini di seputaran Jalan Sultan Hairun. Apakah nanti akan turun hujan? Entahlah ya, kita berharap sih jangan dulu sih pendengar ya. Turun hujan itu nanti jam-jam 1, jam 2 mungkin gitu ya. Biar apa? Biar saya sampai rumah dulu. Enggak gitu sih. Biar tidurnya lebih angler gitu ya pendengar ya. Kalau malam hari kan ya. Dan yuk masih kita juga akan berbagi kabar-kabar lainnya untuk Anda di malam ini ya. Di antaranya kalau kabar nasional, kabar nasional tadi sudah ya. Kita sudah ikuti Warta Sentral bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional tadi di pukul 9 malam atau 21.00 waktu Indonesia Timur pendengarnya. Dan yuk dari Maluku Utara kita coba mengupdate informasi terbarunya. Dikabarkan pendengar, mahasiswa program studi usaha perkecilan wisata UPW Fakultas Ilmu Budaya Unhair menunjukkan semangat belajar di luar ruangan, di luar ruang kelas melalui kegiatan praktek lapangan sebagai bagian dari persaingan memasuki dunia industri pariwisata. Dan kegiatan tersebut ya menjadi wadah bagi mahasiswa untuk melatih kemampuan komunikasi, pelayanan hingga memahami destinasi wisata secara langsung. Kalau ngomongin masalah destinasi wisata di Maluku Utara ini, boys. Pokoknya tidak sedikit lah, banyak banget ya. Praktek lapangan ya melibatkan mahasiswa UPW semester 2 yang selama ini tidak hanya dibekali oleh teori di ruangan perkuliahan aja, tapi juga diarahkan memahami kondisi yang nyata dunia pariwisata di lapangan ya, utamanya di Maluku Utara. Ini juga sekaligus sebagai langkah awal membangun kesiapan mahasiswa menghadapi kebutuhan industri jasa perjalanan wisata yang terus berkembang ya. Oke, nah selain itu juga kami juga masih akan berkabar informasi-informasi lainnya pendengar. Ini ada kabar kabar dari dunia olahraga. Yuk, Piala Dunia pendengar. Oke, ini Anda yang suka mengikuti perkembangan atau informasi terkini terupdate untuk gelaran Piala Dunia 2026. Mana tadi ya? Oke, sabar. Untuk 2026 pendengar, dikabarkan Piala Dunia di 2026 atau kabar dunia bola untuk saat ini. Malam ini kami hadirkan dari ini yang jadi idola banyak orang nih pendengar ya. Anda mungkin termasuk di dalamnya apa ya. Oke, Porto. Yuk, Portugal pendengar. Ini nama Portugal ini kan kembali menjadi sorotan menjelang bergulirnya FIFA World Cup 2026. 2026 yang nantinya akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko pada bulan depan. Juni pendengar ya. Tim yang berjuluk Seleção das Quinas ya. Bener gak sih saya ngucapinnya? Itu dinilai sebagai salah satu kandidat kuat juara setelah tampil impresif sepanjang babak kualifikasi ya. Yang pasti nanti kita kabarkan untuk Anda pendengar ya. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, Portugal menunjukkan permainan yang dominan pendengar dan juga konsisten. Selengkapnya nanti kami kabarkan kembali untuk Anda masih di Pro 1 RRI Ternate.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pendengar, lagu yang satu ini dari Rio Febrian ya. Rio Febrian pendengarnya. Ini memang agak gimana gitu kan ya. Memang harus pisah ya. Oke, ya udahlah ya. Ada yang ini sebenarnya bukan lagu tapi kisah hidup Anda. Ada yang seperti itu enggak sih? Mudah-mudahan enggak sih ya. Yang pasti di Ternate Malam, yuk pendengar, untuk informasi-informasi update Anda kembali kami ingatkan bisa buka-buka langsung di laman portal kami di rri.co.id. Dan yuk sebelum kami putarkan untuk Sandiwara Radio ya di 8 Mei 2026, kami kabarkan terlebih dahulu Uban. Hey, kenapa dengan Uban? Sebenarnya Uban kalau tumbuh di usia yang mana kita masih muda, tapi kok udah ubanan gitu loh. Itu normal gak sih? Oke, normal gak sih? Kalau menurut Anda pendengar normal apa tidak? Normal-normal aja ya. Tapi yuk kita cari tahu penjelasannya dulu ya pendengar ya. Umumnya rambut putih atau yang kita kenal dengan uban itu kan tumbuh di usia yang sudah lanjut ya. Oh ini loh ternyata udah tua, udah ubanan gitu kan pendengar ya. Tapi untuk saat ini ya tidak jarang seseorang atau adik-adik ya mereka-mereka yang ada yang masih di kalangan usia-usia 20-an itu juga udah punya uban, udah tumbuh tuh ubannya. Dan hal ini tentunya membuat anak-anak muda tadi itu menjadi kurang pede. Jadi beruntunglah untuk yang berhijab ya. Ubaran juga gak akan tahu semua orang ya. Nah ini pendengar melansir dari laman Halodoc ya, uban itu bisa muncul di usia muda. Ternyata ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi. Apa itu? Satu, stres. Dua, kekurangan vitamin B12. Bukan cuma itu aja. Sebenarnya ada faktor-faktor yang lain juga. Dan faktor-faktor yang dua tadi, beberapa ras juga mempengaruhi munculnya uban di usia muda. Seperti mereka-mereka yang ada ras Asia, ras Kaukasia. Orang-orang yang berasal dari ras Asia dan Kaukasia ini pendengar, umumnya muncul uban itu usia 20 hingga 25 tahun itu udah ubanan gitu loh. Gitu ya dari rasnya. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi tumbuhnya uban di usia muda adalah keturunan atau gennya atau genetik ya. Ada pori-pori atau sel induk folikel yang merupakan tempat bertumbuhnya rambut dan sel pigmen rambut atau melanosit. Nah hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tumbuhnya uban di usia muda. Selain faktor genetik pendengar, stres. Oke, bukan ya. Ini juga menjadi faktor tumbuhnya uban di usia muda. Pada saat kita stres ya, sel rambut kita itu rusak. Ya, dan hal inilah yang membuat uban itu tumbuh di usia muda. Jadi kalau tidak mau sel rambut di kepala kita itu rusak pendengar, ya udah. Kenapa? Jangan sampai Anda mengalami stres ya. Tidak hanya itu, kekurangan vitamin B12 juga ternyata mampu menumbuhkan uban di usia yang sangat muda. Nah, pada saat tubuh kekurangan vitamin B12, sel rambut itu melemah dan berpengaruh pada produksi pigmen yang memberi warna atau melamin pada rambut tadi ya. Tumbuhnya uban pada usia muda bukan berarti tubuh mengalami lansia mungkin gitu ya. Tapi pastikan untuk yuk deh kita kelola stres dan kita cukupi kebutuhan vitamin B12 supaya rambut kita tidak cepat beruban. Ada yang bilang, gampang, ubanan kan masih bisa diwarnain ya. Oke, kalau menurut yang beragama muslim, ya beragama Islam, mewarnai rambut itu gak masalah, yang penting jangan hitam. Ya gak mendengar ya, dikasih warna, udah dikasih warna rambut putih aja sekalian ya, apa trennya gitu loh. Kan kalau perempuan kan hijaban jadi gak kelihatan ya mendengar ya. Tapi ya sudahlah, alamiah aja, kalau memang udah uban, uban udah tumbuh ya udah biarin aja, mungkin gitu ya mendengar ya. Oke deh, itu kabarnya. Jadi kita masih ada kabar-kabar lainnya untuk Anda di malam ini ya pendengar ya. Satu dua lagu lah, setelah itu baru kita akan putarkan Sandiwara Radio di 8 Mei 2026.
kira-kira persembahan dari RRI mana ya untuk drama radio kita malam ini. Sabar, kita dengarkan dulu deh, kering air mataku untuk semuanya.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau StrikeFinder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What's the Color is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu

0: Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan aspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana white collar is parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? Sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda? Buku ini, buku What Color is Parasut, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parasut.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.
2: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam kali ini pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan drama radio terlebih dahulu. Malam ini drama radio persembahan dari RRI Sorong dengan judul Rindu Papeda. Dari studio kami sampaikan selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
1: Wih, Nico, ku bikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku telah dengar kah?
0: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
1: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
0: Eh, tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
1: Heh? Nico, anak badan bokar dari Wamena teras selera makan? Atau ku punya perut sakit?
0: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
1: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung kah?
0: Rindu sama papeda, rindu sama kuah kuning, sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau, rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
1: Hai, Nico! Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, saya kira masalah besar kah?

0: Nico, Yosua, Nico, Yosua, saya buka pintu saya dengar kampus suara jadi.
1: Itu Maria datang. Maria masuk.
0: Aduh, panas apa di sini? Nico, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
2: Tidak Maria, saya malas.
0: Ada apa ini? Kau patah hati kah?
1: Ini Mari dia punya penyakit. Dia penyakit ini dia pun nama penyakit ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
0: Masa Nico? Saya kira kau sekena malaria lagi.
2: Ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
0: Nico, saya mau tanya. Kau tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
2: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
1: Maria. Memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
0: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Nico, ada apa?
2: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini.
1: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
0: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus kok mama bilang, tolong bilang sama Nico, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
2: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
0: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pu mama sayang sekali sama ko Nico.
1: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka kangen makan papeda, kak.
2: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
0: Sudah, jamannya bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
1: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kak.
0: Ember.
2: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
0: Iya, ayo. Mari, berdoa.
1: Ayo, mari. Berdoa, saya sudah lapar ini.
2: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
1: Amin.
2: Nah, sekarang mari kita serbu.
3: Terima kasih.

0: siap apa lagi nih gue.
1: Hatimu punya orang rumah.
2: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ini lagu dari Wis Becker untuk semuanya pendengar ya. Lagunya cukup sedih, cukup menyayat hati, dan cukup membuat hati terasa terasa apa ya, terasa sesak gitu ya pendengar ya. Mungkin ada yang merasakan hal seperti itu, ditinggal nikah sama pasangannya, pendengar, sama ceweknya, sama cowoknya gitu loh ya. Oke, jadi mulai malam ini sudah gak akan lagi ada impian-impian hidup bersama berdua ya pendengar ya. Slow down aja ya pendengar ya. Semuanya itu pasti akan ada yang terbaik dibalik sesuatu yang kita rasakan, yang mungkin membuat kita menjadi sedih ya. Percaya aja seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suntikan positif sih untuk semuanya. Nah, pendengar masih di Ternate Malam ya. Dan untuk yang mau gabung untuk program request Ruang Rindu di malam ini, sabar dulu, nanti kita akan mulai Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu itu semuanya lah pastinya nanti pada pukul 23.00 waktu Indonesia Timur ya. Kalaupun dari kabar kesehatan tadi sudah kita bagikan ke semuanya tentang tadi ini ya ubanan ya pendengar ya. Tapi yo ini pendengar kebiasaan orang itu kan beda-beda ya. Satu orang dengan orang yang mungkin saya dengan Anda pasti beda, Anda dengan saudara Anda bahkan juga pasti beda gitu kan. Apa itu? Kebiasaan menahan pipis pendengar ya. Ini ya ternyata kenapa? Iya kan pendengar ya, menahan pipis itu mungkin terdengar sepele ya. Sepele aja udah nan. Nanti aja deh, ntar aja pipisnya mungkin nanti aja gitu kan, nanti aja. Nah, ini sepele memang dan sering dilakukan ketika sedang sibuk biasanya. Di jam-jam kerja mungkin kadang sibuk atau mungkin ada aktivitas lainnya, apalagi kalau ada yang namanya rapat ya, ada apa wis. Pipis, antar dulu deh. Nanggung ya, mau selesai nih gitu. Atau mungkin Anda yang memang hobinya nonton dracin, drakor gitu kan. Eh nanti dong, nanti ketinggalan ya gitu-gitu kan pendengar ya. Tapi tahukah Anda kebiasaan sering menahan buang air kecil itu ternyata dampaknya itu buruk bagi kesehatan ya. Itu kalau kita lakukan secara kontinu ya, terus-menerus kita suka, atau mungkin kebiasaan itu sudah kita jadikan kebiasaan yang ya udahlah ntar aja mungkin gitu ya. Ini kami lansir dari laman Halodoc pendengar. Menahan pipis yang terlalu sering, terutama nahan sampai berjam-jam, itu bisa membuat berbagai macam gangguan pada organ kemih dan sistem tubuh lainnya. Salah satu resiko yang paling umum kalau ada di antara dari Anda yang suka nahan buang air kecil ya, yakni terjadinya ISK, infeksi saluran kemih. Nah, bisa-bisa kena infeksi ya. Ketika urin tertahan terlalu lama di kandung kemih, bakteri yang ada di dalam urin itu berpotensi berkembang dan menyebabkan infeksi pada sistem kemih. Jika ini terjadi, kita nih ya, Anda semuanya lah, kalau udah suka nahan kencing kayak gitu, nahan pipis kayak gitu, biasanya nantinya akan merasakan nyeri pada saat buang air kecil dan rasa yang gak nyaman di bawah, di perut bawah pendengar. Bahkan urinnya itu bisa menjadi keruh atau berdarah. Nah, ngeri kan kalau seperti itu. Nah, selain itu kebiasaan menahan buang air kecil juga bisa meningkatkan risiko batu ginjal. Nah, ini pendengar ya. Endapan mineral dan garam di dalam urin yang tidak segera dikeluarkan itu bisa berubah menjadi batu kecil di ginjal ya. Batu ginjal yang terbentuk bisa menyumbat saluran kemih dan bisa menyebabkan rasa nyeri pada saat berkemih. Bahaya nih ya. Bahaya pendengarnya. Pastikan untuk segera ke toilet ketika mungkin Anda sudah berasa ingin buang air kecil. Pendengar, menjaga kebiasaan ini tadi tentu bisa membantu Anda
kita lah ya, mengurangi risiko gangguan kesehatan di kemudian hari. Tidak langsung serta-merta kita mendapatkan sakit itu sih, tapi jangka panjangnya itu loh, diingat-ingat. Tidak mau kan? Sakit itu gak enak loh, mendengar serius ya. Sakit itu paling gak enak. Bohong kalau ada orang bilang sakit itu enak, weh. Orang mau sakit semua kalau kayak gitu ya. Sandiwara Cinta dulu dari Republik untuk Anda.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya Hari Raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ya, Ruang Rindu hadir kembali menyapa Anda di hari ini Jumat di 8 Mei 2026. Diawali sama satu lagu dari Anji dengan kasih terhebat. Pendengar ya, Anda boleh deringkan telepon kami 312-5521-0822, 1153-7229, juga 0821-2037-5180. Sudah ada yang gabungan. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ko Ama. Iya, Ko Ama suaranya kecil banget. Oh iya. Oke, ini Ko Ama mau dengar lagunya siapa?
1: Dewi Yul.
0: Dewi Yul ya. Kini baru kau rasa. Buat siapa? Bung Ari.
2: Syukur
0: dofu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko Ama, terima kasih ya. Dewi Yul, nanti kita coba putarkan ya. Kini baru kau rasa apa itu ya? Kapok gitu kan. Yuk gabung lagi yuk. 312-5521 mendengar. Juga 0821-2037-5180. Pak Udin, selamat malam. Pak Udin mungkin masih pantau siaran Pro 1 Ternate malam ini. Oke, buat semuanya deh yang masih pantau, Bunda Mama Indah, Bunda Els, Bunda Natalia, di manakah mereka-mereka ini? Pasti belum monitor nih, masih keliling-keliling dulu kali ya. Nanti kalau udah sampai waktunya udah tiba, pasti gabungan ya gak sih? Bunda Els sama siapa lagi? Semuanya deh ya. Yuk deh, kita dengarkan dulu mendengar requestan dari Ko Ama, gini baru kau rasa. Dari Dewi Yul.

0: Ini requestannya udah diputerin ya, kok Ama ya. Mudah-mudahan terhibur. Ada siapa lagi di sana? Selamat malam, Ruang Rindu. Loh, mati teleponnya. Didringkan kembali line telepon kita untuk Ruang Rindu malam hari ini ya, pendengar ya. Sampai jam berapa? Sampai jam 11 lebih 50 menit ya, pendengar ya. Jadi, yuk gunakan waktu kita. Singkat banget ya untuk Ruang Rindu, pendengar ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Ruang Rindu, selamat malam. Udah gabung ini, udah masuk nih. Halo. Oke. Apa gerangankah yang membuat teleponnya malam ini sedikit rewel ya? Apakah teleponnya lagi demam? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Malam, Ruang Rindu.
0: Malam, Pak Junaidi.
1: Iya, betul. Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Pak Jun, mau denger?
1: Ternaknya aman ya?
0: Aman.
1: Aman.
0: Alhamdulillah aman.
1: Eca?
0: Titi.
1: Halo?
0: Iya, Titi.
1: Lagu apa ini kira-kira?
0: Lagunya kira-kira apa? Barat. Suka-sukanya apa?
1: Maksudnya lagu apa malam ini? Barat atau terserah?
0: Lagunya terserah.
1: Don't Leave Me Alone.
0: Siapa?
1: Don't Leave Me Alone.
0: Don't leave me alone ya.
1: Don't leave me alone.
0: Siapa yang nyanyi ya? Siapa ya?
1: Salam Gocha.
0: Salamnya buat siapa?
1: Ada.
0: Ntar dicari dulu.
1: Ada.
0: Masih dicari dulu.
1: Saya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Ya, salam sehat. Terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat ya bersama keluarga ya.
0: Amin.
1: Lalu kemudian kita punya operator ya. Ada Bunda Elis di Manado, selamat malam dan harapan saya juga. Bisa juga di Manado, ada Mama Indah juga di Galeri, Ida di Teloko. Mama Indah juga yang ada di Kulabai. Selamat malam. Selamat malam bersama keluarga masing-masing. Dan Haji Jafar juga di Muka Air yang ada di Jelolo. Selamat malam harapan saya selamat Kuali. Kadin juga bersama Pemice ya. Lalu Iping juga di Sidore. Selamat malam harapan saya juga. Ada siapa? Pak Haji Mangkedua. Selamat malam dan harapan saya bersama keluarga Ayu Masohi. Ada lagu?
0: Lagunya ini Don't Leave Me Lonely, bukan Along.
1: Ya sudah, yang penting Along sudah ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu dulu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Yuk kita coba terima dulu ada Ibu Farida ya. Selamat malam, Bunda.
2: Halo. Malam juga.
0: Sehat ya, Ibu Farida?
2: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah, ya. Oke. Ini Bu Farida mau request lagu atau mau nyanyi, mau karaokean, Bun?
2: Pak, mau request lagu.
0: Oh, request lagu. Lagunya siapa?
2: Lagunya tahun berapa?
0: Lagunya tahun Sesuka Hati.
2: Oh iya, Sesuka Hati, oke, okay, mantap.
0: Okay.
2: Sesuka Hati.
0: Iya.
2: Lagunya kalau yang sesuka hati itu minta yang ini ya, sakit yang tak terlihat, Ajay Taurus.
0: Sakit tak terlihat.
2: Sakit yang tak terlihat dari Ajay Taurus.
0: Oh, nggak masuk di list kita, Bun. Nggak ada,
2: ya,
0: Bun.
2: Maksudnya?
0: Iya. Diganti sama apa
2: yang,
0: ini?
2: Yang 2020 ya, boleh.
0: Boleh, kan kita cari dulu nanti ada apa enggak di list kita.
2: Siapa ya, lupa. Pilih ini aja, kalau enggak ada, mending pilih lagunya. Siapa ya? dari Pasha Ungu.
0: Pas. Pasha.
2: Apa itu judulnya itu? Dulu pernah ada cinta.
0: Dulu pernah ada cinta. Setabun itu judulnya apa ya? Kemarin kayaknya dari gue situ deh. Pokoknya yang itu ya.
2: Iya.
0: Oke, bukan yang versi covernya kan?
2: Kalau di cover itu siapa yang nyanyi? Dista kalau nggak salah ya.
0: Iya kalau nggak salah. Kayaknya dulu pun dari gue sini ya.
2: Iya.
0: Ini yang versinya.
2: Jangan-jangan yang di cover ya, penyanyi aslinya.
0: Oke, dulu luka di sini bun.
2: Oh iya, luka di sini kemarin kan yang di cover.
0: Iya.
2: Ya. Itu dari Adista kalau nggak salah ya, yang di cover. Minta yang aslinya.
0: Oke, luka di sini. Buat siapa ini?
2: Salamnya buat ada Ibu Ustazah Ida, ada Mama Inda, ada Cigure Jakarta, ada Ibu Norman, ada Ibu Ila, ya, ada Ayu di Masjid sana, ada Bunda El, Pak Benijo di Manado, Pak Nasron, Bintang Pratama, ada Pak Yunus, ada Bang Zul, ya. Pak Andi di Batam, Pak Andi di Bacan, Pak Andi di Jambi, ada Dika, ada Purnama Sari, ada Sari, ada Marani, Ko Ai, Ko Buce, Pak Tahir, ada Pak Ramadan, ada Pak Ramadan ya yang ada di Sorong, Pak Junaidi, pokoknya semuanya deh ya.
0: Oke.
2: Yang dipantau di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Salam sehat, salam kompak selalu. Sama siapa temannya di studio, operatornya?
0: Bung Ari.
2: Bung Ari. Ya, nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya, Mbak.
0: Oke, okay, Bunda. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda bukan ya, ampun. Ibu Farida. Luka di sini dari Ungu ditunggu ya, Bun ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Halo, Bung Din. Halo.
3: Halo.
0: Halo, dengan siapa ini?
3: Si orang Ade ini.
0: Orang Ade, Pak Halil.
3: Iya, Haji Halil.
0: Oh, Pak Haji Halil. Gimana kabarnya? Bisa ya? Kabarnya gimana, Pak Halil?
3: Ya, sehat-sehat ini.
0: Mama Eba?
3: Nanti dikasih lagu yang bagus
0: aja. Oh siap ya. Oke, okay. Saya kasih lagu yang bagus nanti. Terus ini mau salam buat siapa ini Pak Haji Halil?
3: Salam untuk Pak Titi, sehat-sehat wafia ya.
0: Amin.
3: Bulan dengan selamat sampai di rumah, sehat-sehat wafia.
0: Amin.
3: Terus salam orang di Lolo di sana. Orang Atu, kalau ada duit yang coba kalau.
0: Oh gitu.
3: Di situ. Ibu Jafar juga di Lolo, Bung Tahir,
0: Pak
3: Leo, Bung Yasin, Bung Yaya. Sudah tidur itu apa? Bagaimana sukses-nya itu apa? Ya mungkin, Bumuti, Siti. Terus orang di Batam di atas, orang di Batam di sana.
0: Iya. Yeah.
3: Orang di Ambon di sana, Manado, Nona Fika kak, Nona Sarah.
0: Nona.
3: Oh Nona Iya salam kenal pak Nona Fika itu.
0: Nona Fika.
3: Iya.
0: Iya.
3: Terus orang Ambon, Junaidi.
0: Pak Junaidi.
3: Pak Junaidi, sehat ya.
0: Amin.
3: Terus, orang rumah juga. Semua sudah. Gue Bung Yasin di Mangga Dua lagi, saya mau lupa.
0: Saya.
3: Bang Otis di Kampung Pisang di sana. Sehat ya, Bang Otis.
0: Sehat, sehat.
3: Si Bung Roni ada di Amerika pulang.
0: Bung Roni di rumah kayaknya sudah tidur Bung Roni.
3: Oh iya, oke, okay. Terima kasih.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Halil di Ngade, Mama Eba di Ngade, selamat malam, sehat selalu ya. Lagunya nanti saya pilihkan dari Novia Kolopaking ya, Pak Halil ya. Selamat malam, dengan siapa ini? Ruang Rindu. Halo? Kok gak ada suaranya? Tak tutup loh, ayo bicara. Satu, dua. Sebelum ditutup kabur duluan gitu ya pendengar ya, pinter ya. Ada yuk, boleh untuk kita keep dulu, kita putar dulu lagunya. Atau, oh ada, yuk. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu
0: melalui Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang mana, Mas Sohi atau orang mana ini?
4: Orang Mas Sohi, orang Timbul Senggelang.
0: Mbak Ayu.
4: Ya.
0: Sehat ya?
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat juga, kan? Alhamdulillah. Udah siap, Mbak Ayu?
4: Ya.
0: Udah siap?
4: Ya, sehat, alhamdulillah. Suaranya agak jauh.
0: Oh, agak jauh ya. Udah, aku deket loh di sini. Mas Sohi ternyata emang jauh, Mbak. Jadi harap maklum gitu.
4: Iya, betul.
0: Kalau
4: seram
0: nih, kalau istri. Oh, gitu ya. Mbak Ayu, mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagunya di tahun berapa nih, Mbak Titi?
0: Terserah Mbak Ayu deh. Tapi di sini udah disiapin Novia Kolopaking. Mau nggak yang asmara?
4: Ya, kalau pakai apa tuh
0: judulnya?
4: Asmara.
0: Ya.
4: Kemana lagi akan cari?
0: Ke Ternate. Ini aja atau minta yang lain nih?
4: Itu lagunya lagu lama ya, tapi masih ada yang dengar. Oke, Mbak Titi, salamnya buat Dika, Bu Farida, Pak Nastro. Tadi ada siapa yang dihir itu, Mbak Titi?
0: Pak Leo.
4: Mama Indah, terus ada juga Bang Din ya, Bang Cicit juga, Pak Yasin, Ko Ade Alvarez.
0: Iya.
4: Juga Bapak Junaidi, ada juga Pak Adi yang ada di Batam. Juga buat Puria Jakarta. Buat semua-semua yang mendengarkan prosa dari Ternate, selamat malam okay. Semuanya. Mbak Titi, tadi saya mainin berita yang di gunung itu ya, yang...
0: Oh iya, di Gunung Dukono.
4: Iya. Begitu keluarganya mendapatkan kesabaran dan yang hilang mudah-mudahan cepat ditemukan.
0: Cepat ditemukan ya. Ada satu pendaki, iya. Amin, amin, amin.
4: Terkecuali selamat malam untuk semuanya. Salam sehat rohani, jamaah senantiasa dan Allah Subhanahu wa taala. Mbak Titi,
0: iya.
4: Terima kasih banyak.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ayu, ditunggu ya asmaranya. Kita dari Mas Sohi lari ke Batam ya. Jadi kita jauh-jauhan pendengar. Halo, selamat malam dari Batam.
5: Halo, selamat malam. Ini jauh apa dekat nih?
0: Ini ya, ini apa ya? Kalau Mas Sohi jawab berarti Batam apa ini dekat lah. Di sana
5: ya, soalnya suara Mbak Titi jelas sekali ini.
0: Nah, berarti deket ya. Di Batam saat ini pagi atau siang?
5: Gimana ya di ujung antara dua-duanya lah.
0: Oh, antara pagi sama siang ya. Berarti apa ya, tengah hari itu ya. Ade, Mas Andi.
5: Ya,
0: Yoi, sehat ya?
5: Sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Titi, sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat. Loh, ini udah balik ke Batam, aku lupa, aku belum nanya. Pokoknya kemarin ada si Falabisahaya. Mana sih? Kabaena gitu kan. Falabisahaya itu siapa?
5: Udah balik.
0: Oh, udah balik. Cepet amat pulang kampung ya, cuma satu hari doang.
5: Habis waktu terbatas, dikasih kesempatan cuma terbatas.
0: Oh, waktu terbatas, udah batasnya dihapus aja, gitu kan? Susah bener sih.
5: udah ditentukan tanggal sekian harus balik.
0: Oh gitu ya, ya itulah nasib ini ya, nasib para pekerja ya. Makanya nggak usah kerja biar nggak ada yang batasin.
5: Waduh.
0: Iya deh yuk. Ini Mas Andi mau dengar lagunya siapa ini?
5: Rani Simbolon deh.
0: Rani Simbolon, sabar.
5: Jangan salah menilai.
0: Ya, salamnya buat siapa?
5: Pertama buat Mbak Titi sama operator, semoga tetap sehat selalu. Terus ada Ayu Masuhi tadi, makasih banyak Ayu atas salamnya. Semoga Ayu sehat sekeluarga di sana. Terus ada Pak, siapa tadi? Pak Haji Halil ya?
0: Pak Haji Halil.
5: Iya, yeah, sama Mama Eba, semoga sehat selalu di sana, okay, sekeluarga. Ada Mama Indah juga, ada Purnama Sari, ada Sari juga, ada Bung Din, Ko Bice, Ko Ai, Ko Ama, Bung Andi, dan semua-semuanya deh, tanpa kecuali Mbak Titi.
0: Iya.
5: Okay, makasih Mbak Titi.
0: Mas Andi, apa? Lagunya kalau diganti sama si Tagor Pangaribuan, boleh nggak?
5: Boleh.
0: Yang penting jangan salah menilai kan?
5: Iya.
0: Oke,
5: Mbak Titi. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Batam pendengar ya. Jadi kita punya 4 lagu, kita dengarkan terlebih dahulu untuk Ruang Rindu malam ini.

0: Batam lagunya sudah kita putarkan ya, tapi dari bukan yang diminta ya, dari Tagor ya, Tagor Pangaribuan, jangan salah menilai. Yuk Bunda Natalia, terlambat Mbak Purnama Sari lebih dulu deh kayaknya. Selamat malam. Halo. Loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Purnama Sari, malam.
1: Iya, gimana kabar Kakak Titi?
0: Baik-baik saja. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kabar di sana gimana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah deh. Yuk, ini kita sudah ada di menit terakhir nih, Mbak, ya.
1: Iya, lagunya di batas kota boleh ya?
0: Di batas kota itu siapa ya?
1: Siapa lagi tuh? Ini. Iya, sembarang aja deh nyanyi.
0: Heh, sembarang.
1: Iya.
0: Di batas kota. Oh, Tommy J. Pisa.
1: Iya, Tommy J. Pisa. Okay.
0: Lupa terus, sama kayak saya, lupa terus. Oh deh, salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya ada Bunda El, ada Bunda Natalia, ada Bu Farida, Pak Widi di Tokyo sama. Mm-hmm. Ada Pak Benjo, ada Bundin, Mama Indah. Dan semuanya tanpa terkecuali buat Kak Titi, semoga saya selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Purnama Sari di batas kota ya. Oke. Boleh ya mau gabung kembali? Ini Bunda Natalia nggak tungguin Bun, sama Mama Indah tadi sempat gabung tapi ke ini ya, nggak sempat keangkat gitu loh teleponnya. Oke. Okay.

0: Belum ada yang gabungan. Kalau belum ada yang gabungan, kita langsung dengarkan aja lagu requestan dari Mbak Purnamasari ya. Ada Bunda Natalia, selamat malam Bunda, Bunda Mama Indah juga. Oke, kenapa kok dihapus Mama Indah? Ade, makasih untuk semuanya pendengar, terima kasih sekaligus pamitan aja ya untuk Ruang Rindu malam hari ini yang udah gabungan. Oke, Mama Indah masih Ricky, masih Ricky. Selamat malam, Mam. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Apa yang dihapus tadi?
1: Iya, salah ketik.
0: Aduh, terlambat aku bukanya. Coba tadi aku buka kan ya, itu mau kirim sama siapa itu tadi ya. Oh deh, Mama Indah mau dengar lagunya siapa nih sebagai lagu-lagu terakhir nih?
1: Lagu-lagu. Lah.
0: Siapa?
1: Judulnya Aku Tak Rela.
0: Aku Tak Rela. Aku tak rela bila itu kan bukan ya. Aku tak rela dari Tony Parera.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Iya, salam buat semua yang sudah bergabung. Tadi ada Bang Ama juga, ada Ibu Farida. Ada Cece Ayu, ada Pak Haji Halu, Mama Eba, terus ada Wadel Fare, ada Kota Eva, terus? Ada Mas Subiono, Mas Santoso, terus ada Pak Yayan, Pak Junaidi, Bunda Elsona, ada Bung Laras, terus yang di Tidore sana, Hati Sutafiaro, Ko Ama.
0: Ko Ama masih Tafiaro ya?
1: Ipin, dan
0: siapa lagi?
1: Juga. Siapa lagi ya? Itu deh.
0: Itu aja deh.
1: Buat yang sudah
0: Mam.
1: Oke, Kak Titi.
0: Oke. Syukur dafu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Indah. Terima kasih untuk semuanya. Kami sudahi ya Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seiring terdengarnya irama musik ini maka berakhir sudah, kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Jumat 8 Mei 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Ternate, kami yang bertugas, saya Titi, teknik studio Bung Ari, serta rekan-rekan di pemancar Kayu Merah, sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Halo pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz edisi Sabtu 9 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, kami informasikan untuk Anda berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5:04 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innana syi'atal layli wahiyya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Quran atau hikmah Quran yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, solat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa, maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Persatuan Dari Ternate dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita jumpa kembali dalam program Kuliah Subuh, dimana untuk hari ini pendengar akan diisi oleh Ustaz Adamarus dengan judul Kuliah Subuh Mencegah Kemungkaran. Kepada Ustaz Adamarus dipersilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Diki Amoi Jouma Dubo Jouma Dihutu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena di pagi ini hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kita tetap melaksanakan ajaran Islam dengan cara yang cerdas. Ya, dengan cara ini insya Allah kita dapat ketenangan dalam kehidupan kita, dan kita insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Semoga Islam yang kita anut ini menurut saya adalah sebuah pilihan cerdas. Mari kita yakinin Islam

0: bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini harus diletakkan pada tanggung jawab bersama. Itu yang perlu saya jelaskan, bahwa ke depan nanti dunia kita sudah mulai global, dan sekarang sudah global. Artinya tidak ada lagi batas-batas tentang wilayah secara teritorial. Di dunia informasi, dunia transaksi, dunia pergaulan itu sudah tidak ada batas lagi. Semua seperti menjadi satu adanya. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang pencegahan nahi munkar, itu menjadi tanggung jawab bukan hanya orang Islam, tapi tanggung jawab bersama antara umat Islam, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu. Semua agama harus punya tanggung jawab bersama tentang pencegahan nahi munkar ini. Apabila kita menyatakan bahwa dengan catatan bahwa kejahatan itu adalah sebuah musuh bersama, itu harus ya, semua bentuk-bentuk penyelewengan, semua bentuk kejahatan, ya.
1: Sudah yang masuk.
0: Ya, silakan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum, Mbak Tira.
1: Ya, waalaikumsalam. Silakan, Pak Haji.
2: Sehat-sehat, Mbak Tira.
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Insyaallah, sehat-sehat, selalu tampil terus dari.
1: Ya, silakan.
2: Joshua, assalamualaikum, Jo.
0: Joshua.
2: Sehat,
0: sehat,
2: sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat, sehat. Selalu bicara terus tentang kewajiban Islam. Tema menyangkut ulang-ulang menyangkut nahi munkar. Memang kalau bicara tentang kewajiban Islam harus seperti itu supaya lebih bagus daripada yang. Jadi saya kira semua ini kembali pada topik diri ini masing-masing.
0: Iya.
2: Terutama kita orang punya pejabat-pejabat, ada yang sudah haji, ada yang sudah kiai, tapi ternyata anak lakukan kejadian tidak bagus lagi. Kira-kira bagaimana kalau kita orang Islam ini punya, kalau syariat, jalan syariat bagus, tapi hakikat anak yang hancur-hancur itu yang gimana Pak Ustaz ya? Terutama 2026 ini saya kira gubernur Sri Juanda upayakan sehingga pejabat-pejabat semua bersih di dalam urusan negara, urusan daerah ini supaya lebih bagus lagi. Kita punya provinsi ini lebih bagus, dan pejabat-pejabat, wakil-wakil gubernur juga harus bersama-sama kerjasama supaya hilang sesuatu yang tidak bagus, dihilangkan dia, supaya kita orang punya negara daerah ini bagus. Kalau tidak, dia tuh bicara terus, tapi kalau daerah ini jadi orang terlalu pejabat-pejabat yang ada yang tidak bagus, tidak jujur, berarti tidak bisa. Saya kira sebagai batu dan subaja selalu.
0: Ya. Ya, Pak Haji Halil juga masuk ya dengan tujuan yang sama. Beliau menyampaikan curhatnya. Dia ini selalu prihatin dengan keadaan Bolo. Dia menyatakan kemunkaran itu sebenarnya akan hilang apabila semua orang mulai dari dirinya sendiri. Jadi segala sesuatu itu apabila kita bicara tentang mencegah kemunkaran, sebenarnya menurut Haji Halil itu mencegah diri sendiri dulu. Ya, kalau bahasa kanannya, kita jadi contoh dulu baru kita bicara apa orang lain. Ya, inilah yang menurut saya kita ini kehilangan pemimpin. Artinya kita kehilangan tokoh yang menjadi teladan. Kalau dia stop sendiri juga, dia ada milik partai politik tertentu, ya tentu orang tidak suka. Kalau dia sehebat, dia milih kelompok tertentu. Ya, dia menjadi, belum menjadi tokoh perekat dari semua umatnya. Itu menjadi problem kita dewasa

0: Akhirnya rakyat ini menjadi bingung siapa yang tong iko. Itu kenyataan Pak Haji Halil untuk ketong di Maluku Utara ini. Belum ada tokoh satu yang menjadi teladan untuk kita semua. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, yang saya maksudkan bahwa bicara tentang pemberantasan kemunkaran itu bukan hanya tanggung jawab kita umat Islam. Semua kita ini komponen, apakah dia Islam, apakah dia Kristen, apakah dia Hindu, dia Buddha, kita punya tanggung jawab bersama bagaimana mencegah kemunkaran. Ya. Jadi Nabi menyatakan bahwa man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang lihat kemunkaran, maka dia rubah dengan tangannya. Nah, itu. Jadi Nabi menyatakan siapa saja dia tersebut, orang Islam kah, orang Kristen kah, orang Buddha, tapi siapa yang melihat kemunkaran itu harus dicegah. Ya. Fa in lam yastati fa bilisani, apabila tara mampu roba dengan tangan, maka robalah dengan lidah. Ya, artinya lidah dalam pengertian bahwa ente menyampaikan pikiran-pikiran cerdas ente. Ya. Ya, pikiran cerdas melalui media sosial kah, melalui tulisan kah, toh. Ya, seperti peristiwa-peristiwa terjadi di kalangan belakangan ini, banyak informasi terhadap penegakan hukum yang tara jalan, kita tulis di surat kabar. Ya. Tong menyampaikan pikiran kita terbuka dalam bentuk informasi di media cetak elektro. Nah, itu. Ya. Itu kalau kita tara mampu, ataukah kita ketemu pada orang, kita bilang pada orang. Ya. Kalau seperti sekarang ini kita bilang Pak, katakanlah persoalan di Maluku Utara ini adalah persoalan tanah adat yang telah terurus dengan baik. Kita bicara. Ya, ada yang masuk?
1: Ya. Ya, sudah ada yang masuk kembali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, assalamualaikum Pak Adi Esa.
0: Ya, silakan.
1: Silakan.
2: Safira.
1: Iya, betul.
2: Salah sebut. Ini dengan Bung Din.
1: Iya, silakan.
0: Ah, Bung Din di Tidore.
1: Silakan.
0: Iya.
2: Gua gasat tema kuare.
0: Munkar, mencegah kemunkaran seperti yang lalu-lalu juga.
2: Oh, seperti yang minggu-minggu kemarin.
0: Iya.
2: Tapi begini Pak Ustaz, saya mau bertanya sedikit. Apa nama kalau apa kalau orang bicara fitnah orang itu mungkar apa bicara fitnah orang itu mungkar atau tidak? Nama kalau sebelum ini saya punya ini kalau sebelum kita bicara orang, bicara fitnah orang atau menghujat orang, harus kita tanyakan di dalam diri kita dulu, apakah diri kita itu sebenar atau tidak.
0: Iya.
2: Baru bicara orang. Dan apa nama, dan saya mau sampaikan sedikit lagi, karena ada saya pernah alami, karena ada yang apa namanya, ada yang tidak suka sama saya, karena saya kan tunanetra, ada orang yang tidak suka sama saya, jadi mereka selalu apa kita saya punya ini punya ini. Terus tapi saya cara tanggapi itu langsung saya selalu cari beliau, langsung saya minta maaf ke beliau, tapi dia selalu menghindar sama saya. Itu apa itu Pak Ustaz, mau dijelaskan.
0: Oh iya. Ya, ini Pak Din ini dia curhat ini ya. Yang pertama ini bicara kemunkaran juga. Jadi betul juga Pak Din, kalau kita bicara tentang pencegahan kemunkaran, saya sependapat dengan Pak Din. Yang pertama-tama kita juga harus kemuka dulu. Seperti bilang begini, jangan kita minum minuman keras sementara kita sendiri juga peminum juga salah. Jangan harus ketung sambayan lima waktu. Hei anak-anak, tumpi sambayan lima waktu. Sementara tung cuma bilang tapi tung tara sambayan. Itu juga tara bisa. Dunia sekarang begitu. Ya. Ini sekarang ini model begini. Orang bicara tentang hak-hak kulayak yang terjadi di Maluku Utara ini. Tapi ternyata juga tanah-tanah ada juga tidak terurus dengan baik. Maka wajar pemerintah intervensi untuk campur ke dalam. Itu artinya seharusnya sebelum kita bicara orang lain, kita diri ke muka dulu waktu bicara apa orang lain. Itu begitu. Nabi itu, Nabi menyatakan bahwa berkata yang baik, berkatalah yang baik atau diam. Artinya begini, diam itu lebih baik daripada banyak bicara. Artinya keteladanan itu penting sekali sebelum kita bicara apa orang lain. Kadang-kadang kita ini berdiam, tapi berdiam itu menjadi sebuah ikhtiar tertinggi bagi orang-orang tertentu. Ya, itu pertama. Yang kedua, fakta yang menunjukkan begitu, Pak Din, fitnah itu menjadi sumber segala-galanya. Dunia sekarang ini justru karena fitnah itu menyebabkan kita model begini. Ya, informasi di media sosial dengan teknologi AI ke apa itu, banyak berita-berita di media sosial itu secara betul karena penuh rekayasa. Ya, jadilah orang baku fitnah. Coba Pak Din masih ingat dulu ketika kerusuhan 99. Itu akibat karena baku fitnah apa lo? Ada disebut dengan sosial berdarah lah. Ada persoalan putih kuning lah. Ada sebut acan dan obet lah. Ini akibat karena ajaran agama tidak pernah mengajarkan ketung tentang baku bunuh antara satu yang lain. Tapi karena persepsi orang terhadap agamanya itu dibuat oleh media sosial, dibawa oleh para provokator, maka terjadi fitnah. Akhirnya kita baku bunuh. Nabi menjelaskan bahwa al-fitnatu asaddu minal qatli. Pembunuhan itu lebih kejam daripada fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan.
1: Baik, kita angkat dulu, Ustaz.
0: Ya, silakan.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Pak Din, Bung Din balik lagi nih.
1: Oh, Bung Din balik lagi.
2: Saya lupa satu. Saya lupa tanya yang satu lagi. Tanya sedikit, saya mencuri waktunya.
1: Silakan. Ya.
2: Jadi ada orang yang bicara saya, terus ada yang sepupu atau teman saya memberitahu ke saya, bilang kata beginilah. Terus sebut namanya orang ini. Terus saya bilang ke mereka itu yang memberitahu ke saya itu, saya bilang walaupun mereka cerita saya beginilah begitulah, tapi saya tidak peduli, saya hanya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi hakim. Itu betul atau tidak?
0: Ya.
2: Mau jelaskan?
0: Ya.
2: Syukur kepada Allah. Assalamualaikum.
0: Ya. Oke, ya. Ini saya teruskan yang. Jadi pertama tadi kita harus memulai. Yang kedua itu namanya fitnah itu sumber segala-galanya. Dunia sekarang ini justru fitnah itu jadi model begini nih. Yang ketiga, ya. Kita harus punya pandangan yang sama dengan Pak Din bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya. Walaupun ente menganggap bahwa ente paling baik, pasti ada orang tertentu yang tidak suka pada ente. Itu pasti. Nabi Muhammad itu dikatakan oleh Allah, Muhammadun basarun la kal basar bal huwa kal yakut alal hajar. Nabi itu seperti mutiara hitam di tengah-tengah batu. Tuh. Dia itu baik, tetapi pasti ada orang juga yang tidak suka pada beliau. Ya. Jadi kita harus punya pandangan bahwa lebih baik kebaikan itu satu orang, kebaikan itu seribu orang. Kalau ada satu orang musuh, itu dengan berbahaya. Jadi manusia itu namanya kesempurnaan itu ada pada kekurangan-kekurangannya. Jadi kita ini sempurna apa din itu sempurna. Kesempurnaan itu ada juga pada kekurangan padin itu harus disadari. Jadi kitong ini biar kitong bayar model bagaimanapun juga pasti ada kitong kekurangan. Ya, jadi persepsi itu harus dibangun di kalangan kita supaya jangan kita menganggap diri kita yang paling benar, tapi pasti juga ada orang lain yang menganggap tidak benar. Itu lumrah dalam kehidupan. Nah, karena pandangan itu ada, maka sesungguhnya kita tidak boleh menganggap bahwa kita ini paling top. Saya ingat itu pesan orang Ternate bilang begini, daka toma dehe daka maribolo mancia, daka toma dehe daka kage ika muju, sagadino ika bole dehe daka sema jojaga. Arti kitong ini, nah, ada yang masuk lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Halo, apakah terdengar?
0: Sudah.
1: Oke, mungkin tidak tersambung ya, silakan dilanjutkan.
0: Oleh karena itu menurut saya bahwa kita ini harus punya pandangan bahwa kita ini ada kekurangan. Maka kecerdasan kita pun juga ada batas-batas tertentu. Artinya sama yang kita melihat sekarang ini di media sosial, orang menyatakan perang Iran dan Amerika Serikat sebagai polisi dunia. Dia menganggap segala-galanya, tetapi pada hal tertentu juga Iran bisa kesekala pada dia. Artinya kecerdasan kita ini pada wilayah tertentu ada kekurangan. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, Pak Udin.
1: Silahkan.
2: Ya. Jauh suba, Jauh Ustaz.
0: Jauh suba.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Salam.
2: Ya, ini saya hanya masukan sedikit. Kebetulan Ustadz juga mantan kandepak dulu ya. Saya mengerti sih sedikit ini mengenai jemaah haji punya perangkat itu.
0: Oh iya iya iya, jemaah haji ya.
2: Melalui bis ya. Kenapa jarak antara asrama haji ke apa namanya bandara itu kurang lebih hanya setengah jam saja. Baru tidak pakai macet-macet kalau polisi kawal ya. Kok kenapa kok bis kok keselari sampai kayak orang mau merebut apa saud?
0: Oh iya iya.
2: Khawatirkan jangan sampai boleh sampai ke bandara nanti bisa dapat ciraka ya. Karena terlalu laju saya lihat itu bisnya itu. Jadi kenapa tidak bisa pelan-pelan? Mungkin ada aturan seperti itu harus mesti laju atau bagaimana? Ya, ya. Kalau dulu Ustaz saya masih ingat kalau masih dulu dia punya ketua atau punya pelaksanaan itu siapa Pak Mutar Umar Lutur ya. Nah, itu dia nanti kawal jemaah haji itu pakai dengan kasidah. Jadi dengarnya bagus, hikmat, asyik begitu. Ini kok ribut sekali. Apalagi itu ambulans itu dia punya ribut sekali doang hilang. Tidak apa-apa. Ini jangan biasa-biasa.
0: Ya.
2: Dari ringin yang kasih
0: dah Insyaallah sarannya Pak Din ini nanti kita sampaikan saja karena itu juga jadi kena kewenangan torang, tapi ya ini aspirasi bolo. Ya supaya ke depannya mungkin saja memang agak spesifik sedikit haji dalam konteks kita di Maluku Utara ini. haji itu luar biasa. Oh, sehingga orang Ternate mengatakan barakate haji, barakate guru. Oleh karena itu orang yang pi haji juga jangankan itu, orang rencana pi do haji saja sudah bikin dia doa selamat, apalagi mau antar. Ya, ini dalam kacamata ketong di Maluku Utara. Insya Allah apa yang Pak Din sampaikan ya Pak Udin ini adalah mungkin saja ini suasana batin masyarakat Maluku Utara yang masih menganggap haji itu adalah sebuah ibadah suci yang harus dilayani dengan cara yang cerdas sadiki, mulai dari keberangkatan termasuk di bis sampai berangkat ke tanah suci sanya. Insya Allah pikiran itu akan sampaikan. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, ya ini tuh kembali lagi ini bicara tentang mencegah kemunkaran ini karena kita terjebak dengan sejumlah pertanyaan. Kesimpulannya begini, bahwa sesungguhnya yang disebut kemunkaran sesuatu yang bertentangan dengan pendapat publik. Ya, pendapat publik itu adalah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dunia terhadap kebaikan. Seperti tidak boleh korupsi itu, tidak boleh minum minuman keras itu, tidak boleh menipu orang lain, tidak boleh kasih sengsara masyarakat banyak, itu disebut dengan kemunkaran. Nah, kalau seandainya ada masyarakat tertentu yang merasa dirugikan, yang korban bukan hanya orang Islam, semua masyarakat di sekitar kita. Seperti kebijakan tentang pengelolaan tambang, kemudian merusak lingkungan. Itu yang rugi bukan hanya orang Islam di sekitar tambang, masyarakat seluruhnya rugi karena akibat salah kebijakan dalam pengelolaan tambang. Maka kewajiban kita, mereka yang memiliki kekuasaan punya kewenangan mengatur tentang regulasi itu. Bila perlu mencegah, jangan kerjasama. Ini semacam ada orang menyatakan bahwa justru pengusaha-pengusaha itulah ya berada di belakang oligarki, artinya berada di oknum-oknum pejabat tertentu kemudian memaksakan kehendaknya. Hanya terjadi korban kiri kanan. Begitu juga pesta tentang minuman keras. Ya, minuman keras ini kan semua orang mengatakan tidak boleh. Tapi mengapa minuman keras itu tetap ada di kota Ternate? Masalahnya mungkin saja pengusaha bekerja sama dengan oknum tertentu menyebabkan minuman itu tetap ada di kota ini. Kalau ada penegasan, tidak ada. Inilah yang menyebutkan tadi bahwa kemunkaran itu bukan hanya tanggung jawab agama tertentu, tapi masyarakat banyak. Kita tahu bersama bahwa kerusuhan Maluku Utara itu akibat karena bermula dari minuman keras. Antara sosol berdarah di darah. Yang rugi siapa? Ya kita bersama. Begitu juga penyalahgunaan tentang uang negara. Siapa yang rugi? Bukan hanya umat Islam, semua ajaran agama, orang agama di Maluku Utara yang rugi karena itu. Oleh karena itu, pendengar di rumah dimanapun Anda berada, bagi kita yang tidak punya kemampuan, ya tentu saja agama menyatakan bahwa apabila kita tidak mampu, kita bilang dalam hati. Jadi pertama cegah dengan tangan, kedua tidak mampu, ya kitong harus bilang di mulu, kalau tara mampu kitong marah dalam hati. Ingat bahwa apabila rakyat kecil sudah begitu marah terhadap penyalahgunaan atau kemunkaran terjadi di dunia ini, marilah kita sama-sama orang-orang yang tak mampu ini kita curhat kepada Allah. Hati kita yang susah ini akibat karena ulah oknum tertentu, ulah oligark tertentu menyebabkan korban. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan tinggalkan daerah ini apabila negeri ini dibiarkan menyebabkan orang lain jadi korban, termasuk kita yang tidak mampu. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, kesimpulannya bahwa selama nilai-nilai kebenaran ya yang dianut bersama, termasuknya doktrin melaksanakan ajaran agama seperti salat, ya apabila kita menganggap hal itu adalah kita tidak mau melakukan, maka sesungguhnya kita juga termasuk kelompok yang menjaga kemunkaran dan tidak mau mencegahnya. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Adam Arus yang sudah mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini, dan semoga kita semua mendapatkan manfaat dari materi yang disampaikan oleh Ustadz. Dan pendengar, jangan berpindah frekuensi, karena sesaat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan Warta Berita Pagi. Tetap bersama kami di Prasatu RRI Ternate.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur segera mengisi sejumlah jabatan kosong di lingkup pemerintah daerah melalui mekanisme manajemen talenta. Kejati Cup 2026 resmi dibuka, Pemprov Maluku Utara dukung pembinaan atlet. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur segera mengisi sejumlah jabatan kosong di lingkup pemerintah daerah melalui mekanisme manajemen talenta. Proses pengusulan pejabat dilakukan melalui aplikasi SIMT yang saat ini menunggu persetujuan Badan Kepegawaian Negara. Selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Syamsuddin.
1: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur segera mengisi sejumlah jabatan kosong di lingkup pemerintah daerah lewat mekanisme manajemen talenta. Salah satu jabatan yang menjadi prioritas pengisian yakni Kepala Bagian Humas Sekda Haltim yang saat ini masih kosong. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Riki Hairul Rifat menjelaskan, seluruh proses pengusulan pejabat dilakukan lewat aplikasi SIMT yang terintegrasi dengan sistem Badan Kepegawaian Negara. Pemda juga telah menyurat ke pihak PKN untuk meminta persetujuan pengisian jabatan. Menurut Sekda, mekanisme pengisian jabatan kini tidak lagi menggunakan asesmen seperti sebelumnya. Pemda cukup mengusulkan 3 nama calon pejabat untuk dinilai berdasarkan kinerja, disiplin, kehadiran, dan capaian kerja masing-masing.
2: Sementara ini kan sudah masuk ke manajemen talenta. Di manajemen talenta itu untuk jabatan-jabatan kosong, itu kita akan memasukkan data dulu di SIIMUT, kemudian dari situ kita akan mengkonfirm ke pihak BKN untuk kemudian meminta persetujuan. Jadi sementara untuk Kabak Humas sendiri maupun ada beberapa jabatan itu kita sudah menyurat ke BKN dan kita juga sudah menginput seluruh persyaratan mereka di SIIMUT. Nah, SIIMUT itu aplikasi terkait dengan mutasi dan sebagainya. Nah, apabila itu sudah disetujui, secepatnya akan dilakukan pelantikan. Jadi tidak lagi ada asesmen karena sudah masuk ke manajemen talenta.
1: Penilaian tersebut nantinya dilakukan secara berjenjang lewat aplikasi SIM dari pihak BKN. Dari hasil penilaian tersebut akan muncul sistem peringkat untuk menentukan pejabat yang dinilai paling layak menduduki jabatan yang diusulkan.
2: Jadi lebih ke kita memaparkan figur yang akan di 3 orang yang kita kirim, memaparkan itu terkait kinerja mereka, kehadiran mereka, kemudian disiplin mereka dan sebagainya, nanti akan dinilai secara berjenjang di BKN melalui aplikasi SIIMUT, mana yang sudah disetujui akan disampaikan ke pemerintah melalui sistem perankingan. Nah, itu nanti kemudian akan dipilih satu oleh Pak Bupati untuk dilakukan pelantikan. Jadi mungkin dalam waktu dekat kita sudah bisa mendapati hasil terkait untuk Kepala Bagian Humas.
1: Selain Kabak Humas, Pemda juga telah mengusulkan beberapa jabatan lain yang dianggap mendesak untuk segera diisi. Di antaranya, jabatan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga serta sejumlah posisi struktural lainnya. Sementara untuk jabatan yang saat ini masih dipimpin pelaksana tugas atau PLT sebagai Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pengusulannya masih menunggu penilaian kinerja tambahan. Seluruh data SKP dan capaian kerja pejabat terkait akan lebih dahulu dimasukkan ke aplikasi SIMT sebelum diproses lebih lanjut. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Saudara, tim pengendalian inflasi daerah dan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Provinsi Maluku Utara menggelar high level meeting di Hotel Villa pada Jumat 8 Mei kemarin. Pertemuan tersebut dipimpin Gubernur Sherly Juanda bersama dengan Wakil Gubernur Sarbin Sehe untuk membahas pengendalian inflasi menjelang Idul Adha dan percepatan digitalisasi daerah. Dalam arahannya, Gubernur Sherly menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor agar inflasi Maluku Utara tetap berada di bawah rata-rata nasional. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat ketahanan pangan dengan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Sejumlah langkah strategis disiapkan pemerintah mulai dari pembukaan 10.000 hektar sawah baru hingga target swasembada telur pada tahun 2026. Pemprov juga memperkuat kapasitas cold storage penyalur kur bagi nelayan serta memperluas gerakan pangan murah dan subsidi ongkos angkut. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila menyebut inflasi Maluku Utara pada April 2026 tercatat sebesar 0,80% secara bulanan. Kenaikan inflasi terutama terjadi di teratai akibat mahalnya aftur serta meningkatnya harga bahan pangan dan tarif angkutan udara menjelang musim haji dan wisuda. Sementara itu, saudara, inflasi Maluku Utara stabil. Wakil Gubernur Sarbin Sehe meminta agar operasi pasar diperkuat. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Wahyudi Yahya.
3: Angkanya kita dalam posisi stabil. Sangat bersyukurlah kira-kira begitu. Tapi kan ini tidak boleh dengan stabil hari ini karena inflasi kan terus berjalan.
4: Inflasi Maluku Utara yang dipantau di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate tercatat sebesar 2,03% secara year on year. Angka tersebut terlihat dari indeks harga konsumen atau IHK yang naik dari 110,68 pada April 2025 menjadi 112,93 pada April 2026. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe usai menghadiri high level meeting tim pengendalian inflasi daerah atau TPID dan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah se Maluku Utara di Bela Hotel Ternate Jumat siang. Menurut Sarbin, kondisi inflasi Maluku Utara saat ini masih dalam kategori stabil. Namun, pemerintah daerah diminta tetap waspada karena tekanan inflasi dapat berubah sewaktu-waktu.
3: Angkanya kita dalam posisi stabil. Sangat bersyukurlah kira-kira begitu. Tapi kan ini tidak boleh dengan stabil hari ini karena inflasi kan terus berjalan.
4: Sarbin menambahkan, pemerintah daerah perlu terus melakukan operasi pasar dan inspeksi mendadak di pasar tradisional guna menjaga kestabilan harga bahan pokok. Selain itu, masyarakat juga didorong kembali aktif menanam dan berkebun untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Wakil Gubernur juga mengingatkan adanya potensi dampak dari kondisi global, termasuk distribusi BBM yang belum sepenuhnya lancar, serta kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak yang dapat memicu kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Sarbin pun menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh pihak yang telah melakukan langkah mitigasi menjelang Hari Raya Idul Adha pada akhir Mei mendatang.
3: Kami berharap operasi pasar terus dilakukan, gerakan pangan murah terus dimitigasi di seluruh kabupaten kota, kalau bisa angkanya ditambah, volumenya ditambah, sehingga betul-betul masyarakat bisa menekan daya beli masyarakat.
4: High level meeting TPID dan TP2DD termasuk turut dihadiri Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Unsur Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, para bupati dan wali kota, serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bersama dengan Lembaga Jasa Keuangan menggelar sosialisasi literasi dan edukasi keuangan bagi pelajar di SMP Negeri 5 Wairoro pada hari Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan pembukaan rekening tabungan bagi siswa melalui program Satu Rekening, Satu Pelajar atau Kejar. Program bertema Fago Guru Peduli Bank Mandiri Weda Gostu School ini bertujuan memperluas akses layanan keuangan di kalangan pelajar. Pemerintah daerah bersama dengan sektor jasa keuangan juga mendorong pembiasaan menabung sejak usia dini. Bagian Perekonomian dan SDA Seda Halmahera Tengah selaku Sekretaris TPAKD menilai program Kejar menjadi langkah penting dalam membangun kemandirian finansial generasi muda. Edukasi keuangan diberikan agar pelajar memahami pengelolaan uang secara disiplin dan konsisten sejak di bangku sekolah. Dalam kegiatan tersebut, para siswa langsung difasilitasi membuka rekening tabungan pelajar oleh tim dari Bank Mandiri Cabang Weda. Proses pembuka rekening dilakukan secara sederhana agar siswa lebih mudah mengakses layanan perbankan. Beralih ke informasi olahraga, saudara, Kejati Cup 2026 resmi dibuka. Pemprov Maluku Utara mendukung pembinaan atlet. Reporter Wahyudi Yahya kembali menyampaikan laporannya.
5: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendukung semua kegiatan seperti ini karena olahraga mampu menghasilkan generasi yang sehat, tangguh.
4: Gubernur Maluku Utara, Sherly Cowanda, menegaskan olahraga bukan sekadar soal menang dan kalah, tetapi juga membentuk disiplin, kerjasama, serta semangat kebersamaan yang dibutuhkan dalam membangun daerah yang sehat dan berdaya saing. Pernyataan itu disampaikan Sherly saat membuka turnamen tenis lapangan Kejati Cup 2026 di lapangan tenis Pelti Maluku Utara, Ternate, Jumat pagi. Menurut Sherly, nilai sportivitas dan ketahanan fisik sangat penting bagi aparatur pelayanan publik maupun penegak hukum, karena tugas pengabdian membutuhkan fisik yang sehat, pikiran yang jernih, serta integritas moral yang kuat. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini mengatakan, melalui olahraga juga dapat terbangun hubungan harmonis dan solidaritas antar lembaga dalam menjaga keadilan dan ketertiban di Maluku Utara.
5: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendukung semua kegiatan seperti ini karena olahraga mampu menghasilkan generasi yang sehat, tangguh, dan bermental juara. Pada seluruh peserta, pertandingan dengan semangat, junjung sportivitas, dan tampilkan kemampuan yang terbaik.
4: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini juga diharapkan menjadi ruang silaturahmi dan memperkuat energi positif antar instansi di Maluku Utara. Sementara itu, Ketua Pelti Maluku Utara Irwanto Ali menjelaskan, turnamen Kejati Cup digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Persatuan Jaksa Seluruh Indonesia atau Persajak ke-75 tahun 2026 yang dilaksanakan bekerjasama dengan Pelti Provinsi Maluku Utara. Irwanto mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Maluku Utara dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan turnamen tersebut.
6: Kita terus melakukan apa kita capai, tentunya dengan melakukan turnamen yang kita laksanakan di pagi hari ini. Dalam konteks pembinaan atlet yang dilakukan oleh Pelti Maluku Utara, fokusnya pada pembinaan usia dini, pencapaian bibit potensial, serta peningkatan prestasi olahraga.
4: Turnamen tenis lapangan Kejati Cup 2026 turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Wakapolda Maluku Utara, Ketua Deperdi Maluku Utara, dan Rem 152 Babula, Wali Kota Ternate, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan para atlet tenis di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama teknik montase Bung Adrian. Dengan desk editor Turekia Syamsuddin undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Yuk, hiburan, yuk, hiburan.

Kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung ya, pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Bagaimana pendengar kabar Anda untuk hari ini ya, hari Sabtu, hari libur akhir pekan begitu. Semoga hari ini menyenangkan dan tentunya untuk Anda bisa mendengarkan juga ya siaran kami untuk melakukan informasi, dan tentunya juga kami akan hadirkan beragam lagu-lagu hiburan untuk Anda. Pendengar di Ternate pagi hari ini, saya bersama dengan Tekno Studio Bung Adrian nanti akan menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Dan sejumlah program tentu sudah kami siapkan untuk Anda. Tadi kita sudah awali dengan kuliah subuh dan juga ada warta berita pagi. Kemudian nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita sentral untuk mengupdate informasi di sejumlah daerah di Indonesia dan informasi internasional. Kemudian pada pukul selanjutnya ya pendengar, kita akan hadirkan beragam informasi tentunya untuk Anda. Ini diantaranya mengenai update mengenai erupsi Gunung Dukono ya pendengar, bagaimana situasinya dan update mengenai dua warga negara Singapura yang hilang begitu akibat erupsi gunung di Dukono. Kemudian kami juga akan hadirkan beragam informasi lainnya baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan pendengar, untuk mengawali di pagi hari ini ya, kita akan mengupdate mengenai tim SAR yang mencari dua warga negara asing asal Singapura ini yang masih hilang akibat erupsi dari Gunung Dukono. Pada Jumat ya pendengar, 8 Mei 2026, tim SAR gabungan ini masih mencari dua warga negara Singapura yang hilang akibat erupsi dari Gunung Dukono. Bencana alam tersebut menimpa total 20 orang pendaki yang sedang berada di kawasan kawah saat letusan terjadi. Dan sebanyak 14 orang penyintas telah ditemukan selamat oleh petugas evakuasi di Kabupaten Halmahera Utara hingga siang hari. Namun pendengar, dua warga negara asing masih belum ditemukan sehingga tim gabungan terus melakukan penyisiran ke berbagai titik. Dua warga Singapura yang masih dalam pencarian adalah HWKT, itu adalah berusia 30 tahun, dan SMBAH berusia 27 tahun. Petugas membagi tim pencari menjadi dua kelompok berbeda begitu ya, guna untuk mempercepat upaya penyelamatan di area terdampak aktivitas vulkanik. Kemudian Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Halmahera Utara memimpin langsung pergerakan tim pertama menuju puncak gunung. Mereka menggunakan perangkat drone begitu untuk memantau situasi dari udara demi menjamin keselamatan seluruh personel yang bertugas di lapangan. Kemudian kelompok kedua fokus melakukan penyisiran pada area aliran sungai yang berada di sekitaran kawasan puncak Gunung Dukono

Di operasi pencarian tersebut, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi juga menginformasikan erupsi gunung tersebut terjadi pada Jumat pagi. Itu dia pendengar update ya mengenai tim SAR yang masih mencari begitu dua warga negara asing yang asal Singapura begitu ya, yang belum diketemukan. Dan ini sumber lain juga mengatakan pendengar ini masih ada satu korban lain juga warga kewarganegaraan Indonesia begitu ya. Dan ini totalnya masih ada 3 berarti ya, 3 yang masih dalam pencarian. Itu dia update sementara dari data korban ya pendengar di erupsi Gunung Dukono. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda di Ternate pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pendengar, informasi selanjutnya ini mengenai kasus Hantavi Rose ya, yang saat ini juga menjadi perbincangan di media sosial begitu, dan WHO memprediksi kasus Hantavi Rose ini bertambah usai klaster di kapal pesiar. World Health Organization atau WHO memprediksi jumlah kasus hantavirus berpotensi bertambah setelah muncul klaster penularan di kapal pesiar mewah MV Hondius yang menewaskan 3 penumpang. Kapal tersebut diketahui berlayar dari Amerika Selatan menuju ke Eropa. Dan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan mendengar bahwa hingga kini tercatat 5 kasus terkonfirmasi dan 3 kasus suspek hantavirus termasuk 3 kematian. Kemudian sejumlah orang yang diduga atau telah terinfeksi kini menjalani perawatan atau isolasi di beberapa negara, yakni Inggris, Jerman, Belanda, Swiss, dan juga Afrika Selatan. Direktur Peneringatan dan Respon Darurat WHO Abdi Rahman Mahamud meyakini wabah ini berpotensi tetap terbatas apabila langkah kesehatan masyarakat diterapkan secara konsisten dan solidaritas antar negara diperkuat. Pendengar, hantavirus ini merupakan penyakit pernafasan langka yang umumnya menyebar begitu dari hewan pengerat seperti tikus yang terinfeksi. Virus ini dapat memicu gangguan pernafasan berat, gangguan jantung, hingga demam berdarah. Hingga saat ini belum tersedia vaksin maupun obat ya yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Itu dia pendengar. Dan tentunya kita harus berhati-hati ya, karena ini sudah ada 3 orang yang meninggal dunia begitu, dan kita akan mengenal lebih dalam begitu apakah itu hantavirus ya pendengar, dan gejalanya seperti apa, penyebabnya dan cara penularannya seperti apa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya mendengar, informasikan bahwa hantavirus ini merupakan virus zoonosis yang berasal dari hewan pengerat dan dapat menular ke manusia. Penularannya ini terjadi melalui kontak dengan urin, feses ataupun air liur tikus yang terinfeksi. Penyakit hantavirus ini tergolong langka tetapi dapat menyebabkan gangguan paru-paru, jantung hingga kematian. Gejala awalnya menyerupai flu dan bisa berkembang menjadi hantavirus kardio pulmonari sindrom yang berbahaya. Dan gejalanya mendengar ada beberapa ya, diantaranya gejala pada manusia itu muncul 1 hingga 8 minggu setelah terpapar virus tergantung jenisnya begitu. Keluhannya seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gangguan pencernaan seperti mual dan juga muntah. Kemudian pada HCPS, kondisi dapat berkembang cepat begitu ya, menjadi batuk, sesak nafas, dan juga penumpukan cairan paru-paru. Pada tahap berat, penderita berisiko mengalami shock yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Dan pada HVRS, fase lanjut ditandai dengan tekanan darah menurun dan juga gangguan pembekuan darah. Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan gagal ginjal serta gangguan aliran darah yang serius. Dan penyebabnya sendiri pendengar dibawa oleh hewan pengerat tadi merupakan hantavirus ini penyakit infeksi pada manusia begitu ya, yang banyak ditemukan di wilayah Amerika Utara dan juga Amerika Selatan. Setiap jenis virus ini biasanya dibawa hewan pengerat tertentu, terutama tikus rusa di kawasan Amerika Utara. Penularannya tadi melalui kontak urin, kotoran, ataupun air liur hewan pengerat itu sendiri. Resikonya meningkat saat membersihkan ruangan tertutup ya, bekerja pertanian, kehutanan, ataupun tinggal di daerah yang penuh dengan tikus. Penularan antara manusia ini sangat jarang dan hanya ditemukan pada virus Andes di wilayah Amerika. Pendengar, kasus tersebut biasanya terjadi akibat kontak dekat berkepanjangan selama fase awal penyakit berlangsung. Efeknya sendiri pendengar, saat virus ini mencapai paru-paru begitu ya, pembuluh darah kecil akan diserang hingga mengalami kebocoran cairan. Kondisi tersebut juga menyebabkan edema paru serta gangguan serius pada fungsi paru-paru dan juga jantung. Kemudian pendengar, virus dapat hidup begitu ya dalam urin, feses ataupun air liur hewan pengerat. Nah,
ini Anda dapat bersentuhan dengan virus ini dengan menghirup virus itu sendiri. Ketika virus menyebar di udara dari kotoran hewan pengerat yang terganggu ataupun bahaya yang menjadi sarang virus, kemudian mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi begitu dengan air liur tikus, urin, ataupun kotoran, kemudian menyentuh benda yang terkontaminasi virus seperti sarang, lalu menyentuh mulut, mata, dan juga hidung. Kemudian yang terakhir, tergigit atau tercakar oleh hewan pengerat yang terinfeksi. Dan tentunya menjaga kebersihan lingkungan ini dapat membantu untuk mengurangi resiko penularan hantavirus dari hewan pengerat terinfeksi. Begitu ya pendengar. Dan tentunya segera periksakan diri ke tenaga medis jika mengalami gejala setelah kontak dengan tikus, seperti gejala yang sudah diinformasikan sebelumnya. Itu dia pendengar informasinya mengenai hantavirus, bagaimana gejala, penyebabnya, dan juga cara penularannya begitu. Untuk informasi selengkapnya tentu Anda dapat mengaksesnya di portal kami di rri.co.id.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

Lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Menurutnya, banyak pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN diterapkan pemerintah pusat. Meski demikian, Kemendikdasmen kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait dengan kebutuhan guru sekolah negeri. Langkah itu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pekerja. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Kepala Kepolisian Resor Halmahera Utara AKBP Erlison Pasaribu menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan tetap meningkatkan kewaspadaan pasca erupsi Gunung Api Dukono pada hari Jumat 8 Mei 2026. Himbauan ini disampaikan pasca adanya sejumlah pendakian yang menjadi korban, 3 diantaranya meninggal dunia dan masih dalam tahap evakuasi. Kapolres mengatakan hingga saat ini aktivitas masyarakat Kabupaten Halmahera Utara masih berjalan sebagaimana mestinya karena sebagian masyarakat sudah tahu pasti status aktivitas gunung sebelum melaksanakan pendakian yang berbeda dengan masyarakat dari luar Halmahera Utara. Kapolres juga menyatakan proses evakuasi terhadap 3 korban pendaki yang meninggal masih terus dilakukan sementara korban selamat semuanya telah dievakuasi. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

tangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Piala Dunia 2026 semakin seru. Semua heboh ikut nonton, yang penting jangan ribut gara-gara beda tim ya. Bola boleh panas, tapi hati tetap adem. Dukung tim favoritmu dengan penuh sportivitas. Ikuti Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, informasi selanjutnya ini dari Piala Dunia ya, pendengar, di mana Stadion MetLife berbenah ini rumput baru siap sambut laga besar. Pemasangan rumput di Stadion MetLife New Jersey telah mulai dilakukan. Stadion ini akan menjadi lokasi untuk 8 pertandingan Piala Dunia 2026 termasuk babak final pada 19 Juli mendatang. Dan FIFA menggunakan dua jenis rumput di Piala Dunia yang terdiri dari 104 pertandingan. Akan ada 11 stadion yang digunakan di Amerika Serikat, 3 di Meksiko, dan 2 di Kanada. Rumput bermuda akan digunakan di venue yang bercuaca hangat, di antaranya adalah East Rutherford, Guadalajara, Kansas City, dan Missouri. Dan sementara itu ya pendengar, rumput campuran ini perennial dan ketegi digunakan di stadion indoor atau yang bercuaca dingin begitu, di antaranya di Air Lipton, Atlanta, dan juga Foxborough. Rumput stadion dan lapangan latihan telah lebih dulu dipersiapkan 10 bulan sebelumnya. Menurut FIFA, pemasangan rumput di MetLife ini menggunakan 600 roll rumput yang tumbuh di Carolina Utara. Dan sepanjang 18 sampai dengan 24 inci pasir telah dipasang bersama dengan permafoid. Pasir tambahan juga digunakan, di antaranya lembaran rumput. Stadion MetLife ini adalah kandang untuk klub football Amerika New York Giants. Dan mendingan biasanya stadion ini juga menggunakan rumput artificial. Selain pemasangan rumput, sekitar 1.740 bangku penonton juga dipindahkan untuk memperlebar ruang tempat pada saat tendangan sudut. Itu dia pendengar mengenai update informasi ya, persiapan untuk digelarnya Piala Dunia 2026 mendatang. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Pagi-pagi pulang pagi dari Armada, pendingan menemani kita di pukul 7.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kami akan hadirkan informasi harga pangan untuk Anda, khususnya di wilayah Maluku Utara, Kota Ternate, untuk edisi hari ini 9 Mei 2026. Untuk yang pertama, pendingan ada komoditas beras ya, di harga Rp17.650 per kilogram. Kemudian kita beralih ke daging ayam di harga Rp45.000 per kilogram. Kemudian daging sapi di harga Rp145.000. Kemudian telur ayam di harga Rp44.100, bawang merah Rp65.000, bawang putih Rp54.000. Kemudian kita beralih ke komoditas cabai, untuk cabai merah di harga Rp57.500. Kemudian cabai rawit di harga Rp82.500. Kemudian minyak goreng di harga Rp23.000. Dan terakhir ada gula pasir, pendengar, di harga Rp20.500. Demikian pendengar untuk informasi harga pangan untuk hari ini edisi 9 Mei 2026 di wilayah Maluku Utara di Kota Ternate.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Pendengar Anda masih bersama kami di Ternate pagi hari ini, masih bersama dengan Safira hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan informasi seputar letusan Gunung Dukono ya pendengar, di mana potensi ancaman erupsi Gunung Api Dukono Kabupaten Halmahera Utara ini berdasarkan pada potensi bencana yang dapat terjadi pada masa mendatang. Peta kawasan rawan bencana Gunung Api Dukono dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu dari tingkat bahaya tertinggi sampai terendah, yaitu kawasan rawan bencana 3, kawasan rawan bencana 2, dan kawasan rencana bencana 1. Untuk kawasan rencana bencana 3 ya pendengar, merupakan kawasan sumber erupsi pada daerah puncak dan sekitarnya yang tentunya sangat berpotensi terlanda oleh berbagai macam hasil erupsi dalam bentuk aliran, kemudian aliran piroklastika, aliran lava, dan mungkin gas vulkanik beracun, dan jatuhan piroklastik yang tebal dan lontaran fragmen batuan atau pijar. Sementara KRB 2 merupakan kawasan yang berpotensi terlanda perluasan awan panas, aliran lava, lahar, lontaran batu, dan juga hujan abu lebat. Kemudian KRB 1 ini kawasan rawan bencana 1, kawasan yang berpotensi terlanda lahar atau banjir dan kemungkinan ini dapat terkena perluasan lahar atau awan panas begitu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi merekomendasikan agar masyarakat, wisatawan dan pendaki tidak melakukan aktivitas dalam radius 4 km dari kawah Malupang Warirang sebagai pusat aktivitas gunung. Ia juga mengatakan selain ancaman langsung berupa lontaran batu pijar dan sebaran abu, masyarakat juga diingatkan begitu akan potensi bahaya sekunder berupa aliran lahar, khususnya saat musim hujan. Pemerintah daerah termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara dan juga Kabupaten Halmahera Utara ini diminta untuk terus berkoordinasi secara aktif dengan pos pengamatan Gunung Api Dukono yang berlokasi di Desa Mamuya. Itu dia pendengar informasi ya mengenai Badan Geologi yang mengingatkan potensi akan letusan Gunung Dukono lanjutan. Untuk informasi lainnya tentu akan kami hadirkan dan juga nanti pendengar pada pukul 8 lebih 5 menit ya waktu Indonesia Timur, kami akan mencoba menghubungi Kepala Basarnas Ternate Bapak Iwan Ramdhani untuk mengetahui begitu bagaimana kondisi terkini dan juga update mengenai korban dari bencana Gunung Api Dukono. Untuk apa nanti informasinya akan kami hadirkan ya bersama dengan Kepala Basarnas Ternate, nanti akan kami coba hubungi. Untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan ya tentunya informasi dari daerah nasional maupun juga internasional. Sebuah lagu dari The Massive kami hadirkan untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, PT Kereta Api Indonesia menghimbau masyarakat untuk menunggu hasil investigasi resmi terkait dengan insiden di stasiun Bekasi Timur. Perusahaan penyedia jasa transportasi tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi. KAI mengonfirmasi data perkembangan penanganan perkara tersebut melalui siaran pers resmi pada hari Jumat 8 Mei 2026. KAI berkomitmen untuk bersikap kooperatif selama masa posko informasi. KAI juga menegaskan pentingnya ruang bagi proses investigasi resmi agar berjalan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ana menjelaskan bahwa ia sangat memahami besarnya rasa ingin tahu masyarakat. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Pos Pengamatan Gunung Api Dukono Kabupaten Halmahera Utara melaporkan telah terjadi erupsi Gunung Dukono pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 3.000 meter di atas puncak. Pengamat Gunung Api Dukono Bambang Sugiono mengungkapkan bahwa saat erupsi terjadi kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara. Bambang juga menambahkan mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin sehingga area landaan abunya tidak tetap. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, pendengar, bahwa pagi ini saya sudah terhubung begitu dengan Pak Iwan Ramdhani, Kepala Basarnas Ternate, untuk mengupdate begitu informasi mengenai perkembangan terbaru terhadap pencarian dan evakuasi para korban pasca erupsi Gunung Dukono. Selamat pagi, Pak Iwan.
1: Selamat pagi.
0: Ya. Iya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya begitu untuk kami tanya-tanya sedikit mengenai informasi nih Pak terbaru ya mengenai operasi pencarian dan evakuasi para pendaki pasca erupsi Gunung Dukono. Pak, mungkin boleh dijelaskan dulu Pak, bagaimana perkembangan terbaru terhadap operasi SAR para pendaki yang terdampak erupsi Gunung Dukono saat ini? Silahkan.
1: Baik, selamat pagi rekan-rekan pecinta Pro 1 RRI. Hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan operasi SAR, di mana kita pada hari kedua dilaksanakan menjadi dua seru. Dilaksanakan menjadi dua seru. Mohon maaf, ada dibagi menjadi empat seru, di mana seru tersebut menjadi gabungan dari unsur-unsur baik TNI, Polri, dan Basarnas serta instansi-instansi terkait. Nah, hari ini kita akan melakukan pencarian tepat di kawasan daerah kawah yang radiusnya sekitar 700 meter persegi. 700 meter persegi dan dibagi menjadi 4 seru.
0: Oke.
1: Sampai saat ini masih ada 3 orang dalam pencarian, di mana ada 2 orang warga negara asing dari Singapura dan 1 orang warga negara Indonesia atas nama Angel.
0: Oke. Berarti
1: dan, pencarian sudah dilaksanakan mulai dari pagi hari tadi 5.30 sudah untuk yang sorti pertama pada pukul 5.30 dan sorti kedua barusan pukul 8.00 sudah berangkat lagi ke search area yang ditentukan. Demikian.
0: Oke, berarti memang dikonfirmasi ya Pak, masih ada 3 korban begitu yang saat ini masih dilakukan pencarian begitu ya Pak ya, 2

0: ya?
1: Iya, betul. Betul. Okay. Tinggal 3 orang yang dalam pencarian.
0: Oke. Okay. Selain itu, Pak, kalau yang korban selamat ini sudah dievakuasi begitu ya, Pak, kemarin ya? Sudah berhasil ya, diamankan gitu ya?
1: Ya, untuk 17 orang korban yang lainnya sudah dievakuasi. Mm-hmm. Ke RSUD dan bahkan sudah ada yang pulang.
0: Okay.
1: Ke rumah masing-masing, dan yang warga negara asing diinapkan di Hotel Belindia.
0: Okay. Pak, kemarin pas pencarian hari pertama itu mungkin ada kendala begitu yang dihadapi oleh tim SAR saat pencarian, Pak. Kira-kira apa itu,
1: ya,
0: Pak?
1: Kendala-kendala yang ada yaitu fluktuasi erupsi, ya. Sampai saat ini erupsi terus berlangsung dan mengeluarkan material-material. Mm-hmm. Sehingga menghambat terhadap proses pencarian, dan apabila menemukan korban, ya susah untuk proses evakuasi, dikarenakan material-material tersebut bisa membahayakan

Oke. Untuk hari ini sendiri Pak, rencananya tim SAR akan melakukan pencarian sampai dengan pukul berapa atau tergantung situasinya, Pak?

0: Kemenkes, BPBD, dari teman-teman pecinta alam ada Wanadri, ada juga dari NHM,
1: yeah.
0: Ya, dan masyarakat.
1: Oke, okay. Berarti masyarakat.

0: dengan Bapak Iwan Ramdhani. Dan selanjutnya pendengar, kami juga berusaha untuk menghubungi kepala desa di Mamuyo ya, untuk mengetahui bagaimana juga situasi terkini di sana dan apakah juga masyarakat di sana ikut terdampak begitu aktivitasnya terhadap erupsi Gunung Dukono. Nanti kita akan kembali lagi pendengar bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Baik pendengar, kami kembali lagi setelah tadi kita sudah terhubung begitu ya untuk mengupdate informasi dari Kepala Basarnas Ternate, Bapak Iwan Ramdhani. Saat ini saya sudah terhubung begitu dengan Kepala Desa Mamuya, Bapak Budiman. Selamat pagi Pak Budiman.
1: Ya, pagi.
0: Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk kami untuk memberikan informasinya. Dan saat ini pencarian pendaki itu masih dilakukan begitu ya Pak, pasca erupsi juga. Nah, tentu kita juga ingin mengetahui kondisi bagaimana masyarakat di sekitar kawasan gunung. Dan mungkin bisa dijelaskan Pak, kondisi saat ini masyarakat setelah terjadinya erupsi Gunung Dukono sendiri.
1: Ya, terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf ya. Terkait aktivitas evakuasi sejak tadi dini hari jam 5.00 waktu Indonesia bagian timur, warga terbagi atas dua tim untuk tim evakuasi lokal di Desa Mamuya. Mereka sudah berada di lokasi Merapi Dukono, jadi mereka membentuk dua tim. Untuk sementara mereka sedang melakukan evakuasi, hanya saja aktivitas Merapi Dukono sendiri masih sementara erupsi.

0: sehingga aktivitas evakuasi masih terhambat sampai dengan hari ini.
1: Oke. Itu mengenai evakuasi, Pak. Mungkin kalau aktivitas masyarakatnya sendiri apakah juga berdampak begitu, Pak? Terdampak atas
0: ya, kalau aktivitas ya. Masyarakat di sini berjalan normal seperti normal. Biasa, hanya saja memang ada sedikit kepanikan karena memang aktivitas apa namanya erupsi ini yang begitu intens, sehingga warga juga beberapa khawatir dengan bisa saja ada dampak yang signifikan terhadap warga terkait yeah. dengan erupsi yang sementara berlangsung.
1: Iya. Yeah. Untuk informasinya, Pak, apakah ada warga yang mengungsi atau meninggalkan rumah sementara begitu, Pak, untuk mencari tempat yang aman?
0: Tidak, kalau kita di sini masih pada posisi zona aman.
1: Oke. Okay.
0: Karena kita hanya berkonsentrasi untuk bagaimana bisa mengevakuasi korban aja.
1: Oke, mungkin kalau di sana kan ada pertanian juga ya, Pak ya. Mungkin apakah juga ya, terdampak ya. Begitu, Pak, terhadap ini adanya erupsi Gunung Dukono ini?
0: Memang erupsi Gunung Dukono sendiri, kalau abu debu vulkaniknya itu kan dia mengikuti arah angin. Jadi ya. Kalau angin lebih kuat ke arah selatan, dampaknya tidak begitu signifikan untuk kita yang ada di sini. Seperti itu.
1: Berarti sehingga kalau ke arah
0: untuk pertaniannya insya Allah sejauh ini tidak ada masalah.
1: Oke, sejauh ini tidak terdampak begitu ya, Pak ya?
0: Ya, tidak terdampak ya, siap.
1: Oke, mungkin bisa dijelaskan, Pak, langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah desa begitu setelah terjadinya erupsi kemarin, Pak?
0: Iya, untuk kita di sini yang jelas melakukan menyampaikan himbauan kepada warga sekitar untuk tidak melakukan aktivitas terutama yang mendekati lokasi radius yang dilarang untuk kita bisa akses ke Gunung Merapi Dukono sendiri, karena sejauh ini tentunya kita bersama belum ada himbauan resmi untuk bisa beraktivitas di sekitar Gunung Merapi Dukono sendiri. Mungkin itu dari kami, Pak. Untuk upayanya kami sudah bentuk tim lokal di sini, dan sementara mereka juga lagi stay di terminal pemantauan Gunung Merapi, dan beberapa sudah mencoba masuk sampai ke titik vitalnya, cuman memang aktivitas erupsi ini terlalu intens sehingga mereka agak terhambat dalam melakukan evakuasi.
1: Oke. Oke, berarti dari pemerintah desa sendiri juga sudah ada upaya yang dilakukan begitu ya, Pak ya, dan himbauan ya, kepada masyarakat begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Sementara juga tidak ada itu ya, Pak ya. Mungkin korban jiwa terhadap erupsi itu tidak ada ya, Pak ya?
0: Ya, di kalau sekitar masyarakat. Jiwa di ya. Warga sendiri nggak ada. Cuman sementara orang apa pendaki 3 orang ini yang belum dapat dievakuasi, yang bisa dibilang mereka yang menjadi korban lah. Kira-kira seperti itu, Pak.
1: Baik, Pak, ini kan kemarin ada pendaki begitu ya yang tetap ke jalur gunung begitu. Nah, sebelumnya ya. Mungkin apakah ada himbauan dari pemerintah desa begitu, Pak, terhadap larangan untuk masyarakat atau pendaki untuk adanya larangan untuk mendaki di Gunung Dukono itu sendiri?
0: Iya, memang kalau larangan sejak hampir sebulan kemarin kita bahkan memasang baliho untuk pembatasan aktivitas di Gunung Merapi. Hanya memang kelalaiannya ada di pihak pendaki sendiri, yang seperti yang terjadi kemarin saya lihat kan mereka masuk juga tidak melapor melalui kami juga di desa. Okay. Juga tidak ada konsultasi ke apa namanya badan mitigasi pemantau Gunung Merapi yang ada di sini.
1: Oke. Berarti ini sementara larangan untuk mendaki ini masih ditetapkan begitu ya, Pak ya? Dari kapan itu, Pak?
0: Masih sangat ditetapkan. Dari kalau nggak salah sudah hampir sebulan, saya tidak tahu pasti tanggalnya kapan. Yang jelas sudah hampir sebulan ini.
1: Satu bulan ini.
0: Yang bersebulan ini tidak ada informasi untuk
1: larangan itu.
0: Ya, larangan itu masih ada.
1: Oke, siap. Berarti sudah dikonfirmasi dari pemerintah desa Mamuya ini sudah ada larangan dan belum dicabut begitu ya, Pak ya. Tapi tetap ada pendaki yang memaksakan untuk ke atas begitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak ya. Budiman atas waktunya dan informasinya ya Pak. Ya, kita semua tentu berharap kondisi segera membaik begitu. Ya. Masyarakat tetap aman mohon dan proses pencarian ya.
0: Masyarakat Maluku Utara.
1: Iya, ya, pencarian tetap membuahkan hasil yang baik. Terima kasih Amin. Pak Budiman, selamat pagi.
0: Ya, pagi, pagi.
1: Baik, pendengar demikian ya wawancara singkat kita terhadap tadi Kepala Desa Mamuya, Pak Budiman, bagaimana situasi terkini begitu di desa yang terdampak saat ini. Dan nantinya pendengar kita juga akan mengupdate informasi mengenai ini dengan bersama dengan pengamat Gunung Api Dokuno Bapak Bambang Sugiono. Nanti kan pendengar untuk update-annya kita akan berusaha untuk menghubungi Bapak Bambang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk bertemu.
1: Pendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Setelah tadi kita sudah berhasil ya menghubungi Kepala Basarnas Ternate, kemudian Kepala Desa Mamu ya. Saat ini saya juga sudah terhubung dengan pengamat Gunung Api Dugono, Bapak Bambang Sugiono. Selamat pagi Bapak.
2: Ya, selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah bersedia untuk kami tanyai sebentar ya Pak mengenai update informasi nih Pak mengenai bagaimana saat ini aktivitas dari Gunung Dukono sendiri setelah kemarin adanya erupsi Pak.
2: Baik, sejak adanya erupsi pada kemarin dengan ketinggian 10.000 meter dari bibir kawah ya. Dan sampai pagi ini sudah terjadi 4 kali erupsi berfluktuatif tingginya asap putih kelabu tebal dengan ketinggian bervariasi dari 1.700 sampai 3.000 meter dari bibir kawah. Asap letusan condong ke arah utara dan barat laut. Demikian.
1: Baik, berarti saat ini masih terjadi erupsi susulan begitu ya Pak ya, lanjutan begitu maksudnya dari kemarin.
2: Ya benar Bu, saat ini juga pada pukul 8.27 ini terjadi erupsi dengan ketinggian 2.000 meter dari bibir kawah. Asap kawah condong ke arah ini, ke arah timur tenggara.
1: Oh, timur tenggara.
2: Mungkin.
1: Oke, baik, berarti apakah status level 2 waspada ini masih disematkan gitu Pak untuk Gunung Dukono sendiri?
2: Iya, jadi level 2 ini sejak dinaikkan dari tahun 2003 sampai saat ini level 2 belum dinaikkan karena ancaman daripada Gunung Dukono itu sendiri dia hanya abu letusan.
1: Oke.
2: Jarak penduduk yang terdekat adalah Desa Mamuya yang berjarak 11 km dari puncak Gunung Dukono.
1: Oke. Baik, yang terdekat adalah Desa Mamuya. Mungkin ada wilayah lain Pak yang berpotensi juga terdampak dari Gunung Dukono ini selain Desa Mamuya?
2: Ya, kalau dari arah timur Desa Mamuya yang dekat lagi juga Desa Juari. Baru ke arah utara ini, utara barat laut dia daerah Tobelo, apa Galela dan sekitarnya demikian.
1: Oke, Pak, ini pertanyaan yang sama terkait dengan pendaki yang masih ada yang masih mendaki begitu ya Pak. Meskipun tadi saya sudah konfirmasi dengan kepala desa ini sudah ada larangan begitu terhadap pendaki ataupun masyarakat. Nah, kalau dari menurut Pak Bambang sendiri, apakah juga sudah ada larangan Pak terkait dengan pendakian di daerah Gunung Dukono ini?
2: Baik Bu, jadi sejak terjadi letusan pada tanggal 6 April terus terekspos ke mancanegara, itu ada yang selfie di puncak kawah Gunung Dukono, maka warning dari pemerintah pusat ke daerah untuk pelarangan total terhadap para pendaki yang akan naik ke Gunung Dukono itu sejak tanggal 17 April sampai saat ini pelarangan total untuk mendaki puncak Gunung Dukono belum dicabut, demikian.
1: Oke, berarti hingga saat ini belum ada pencabutan terhadap pelarangan tersebut, begitu ya Pak ya?
2: Ya,
1: Oke, mungkin dari sebagai pengamat Gunung Api Dukono, Pak, mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi begitu, Pak, saat memantau aktivitas Dukono ini sendiri?
2: Ya, untuk saat ini aman-aman saja, karena kendalanya kalau yang pas jelas kalau alat rusak bermasalah di lapangan atau di pos pemantauan itu pasti bermasalah. Tapi selama alat ini masih berfungsi bagus, kami melakukan pemantauan baik dia visual maupun seismik digital itu masih lancar-lancar saja, Bu.
1: Oke, baik. Mungkin terakhir, Pak, ada imbauan begitu untuk masyarakat ataupun juga wisatawan begitu ya, Pak, dari pengamat Gunung Api Dukono, silahkan, Pak.
2: Jadi untuk saat ini kami sudah dengan

0: Uno, dan kami juga menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi segala aturan perundangan yang disampaikan agar kita selamat, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, dan bagaimana setiap bepergian kita tetap selalu membawa masker untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang, sudah dikonfirmasi ya Pak. Tadi juga sampai saat ini masih terjadi erupsi begitu ya di Gunung Dukono begitu ya Pak ya.
0: Ya, baik Bu. Terima kasih Bu.
1: Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan informasinya. Selamat pagi Bapak Bambang.
0: Ya, sama-sama Bu. Selamat pagi.
1: Baik, pendengar itu dia. Tadi kita sudah lakukan wawancara singkat begitu ya dengan pengamat Gunung Api Dukono Pak Bambang Sugiono. Memang berdasarkan dari keterangan beliau ya, saat ini di sana masih memang terjadi erupsi Gunung Dukono hingga tadi pukul 8 lebih 27 menit begitu ya waktu Indonesia Timur. Dan tentunya ini juga sudah ada himbauan berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Mamuya, berdasarkan dari Pak Bambang ya, pengamat Gunung Api Dukono, ini memang larangan terhadap pendakian ini masih ada dan belum dicabut ya, hingga kurang lebih 1 bulan sudah diterbitkan. Dan tadi juga berdasarkan dari Pak Bambang Sugiono akan ada terbitan larangan terbaru begitu untuk masyarakat ataupun pendaki mancanegara ya, untuk tidak boleh lagi melakukan pendakian karena memang sangat berbahaya. Pendengar, itu dia untuk update informasi seputar erupsi dari Gunung Dukono. Tadi kita sudah hubungi Pak Iwan Ramdhani, Kepala Basarnas Ternate, dan juga Kepala Desa Mamuya Pak Budiman. Dan terakhir kita juga sudah mendapatkan informasi dari pengamat Gunung Api Dukono Pak Bambang Sugiono. Untuk informasi lainnya tentu akan kami hadirkan pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, asisten manajer Maulid United FC, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Toma.
1: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
0: Jerman tidak masuk. Jerman tidak masuk. Jerman itu palingan 8 besar. Kalau saya tetap Jerman karena fans pendukung Jerman, kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. 4 besar Jerman tidak masuk. 4 besar itu Prancis, Maroko, Inggris sama Brasil.
1: Juara.
0: Juara berharap Maroko.

Peningat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Peningat, selanjutnya ada kabar duka dari penyelenggara ibadah haji 2026. Satu jemaah calon haji asal kota Ternate, Maluku Utara dilaporkan meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi pada hari Jumat 8 Mei 2026. Jemaah calon haji diketahui bernama Siti Toto Umar yang tergabung dalam kloter 15 embarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Maluku Utara Muhammad Zaber Wahid membenarkan informasi wafatnya jemaah tersebut saat dikonfirmasi hari ini. Menurut Zaber, informasi awal diperoleh dari rekan satu kamar almarhumah bernama Nani. Sebelum meninggal dunia, Siti Toto Umar sempat melaksanakan ibadah di Raudah di Masjid Nabawi. Zabir menjelaskan sekitar pukul 9 waktu setempat rekan sekamarnya mendengar suara dengkuran yang lebih keras dari biasanya. Namun kondisi tersebut sempat dianggap sebagai aktivitas tidur normal. Setelah dinyatakan meninggal dunia, pendengar almarhumah disolatkan di Masjid Nabawi usai sholat isya. Selanjutnya jenazah dimakamkan di Baki Cemetery, salah satu area pemakaman bersejarah dan istimewa di Madinah. Mendapat kabar tersebut, Zabir bersama dengan jajaran Kementerian Haji dan Umroh Maluku Utara langsung mendatangi rumah duka di Kelurahan Vito, Ternate Selatan untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga. Demikian mendengar update informasi seputar haji, ya tentunya kami turut berduka cita atas meninggalnya jemaah calon haji asal Ternate Maluku Utara. Semoga almarhumah husnul khatimah, amin. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda dapat akses di portal kami di rri.co.id. Dan jangan berpindah frekuensi, karena saat lagi pada pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kita hadirkan dulu lagu hiburan untuk Anda dari Mata Band dengan Ketahuan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nun Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar